0: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
3: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
4: PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan dunia disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
3: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
5: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
3: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
7: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
8: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
7: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
8: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan

0: Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edy menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
1: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
0: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
2: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
0: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
3: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
0: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
4: Antisipasi dari awal, sebenarnya antisipasi awal sudah kita kejar.

0: dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
7: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
7: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun Tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta. Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi kembali, kami ucapkan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Saudara pendengar, inilah Bogor pagi ini. Segmen ketiga untuk melanjutkan kebersamaan kita di hari Rabu pagi 8 Juli 2026 ya. Yang masih dalam perjalanan atau yang baru saja tiba di tempat aktivitasnya, saudara pendengar, semoga bersemangat selalu. Saya Nasrullah Ali masih terus menemani Anda hingga pukul 10 nanti, saudara. Berbicara mengenai traffic, mungkin bisa berbagi informasi juga. Jika ada keterlambatan, kepadatan, ketersendatan yang berbeda, yang tentu dirasakan di hari ini, boleh ya menjadi kabar juga untuk pengendara lainnya di 08 15 4200, saudara. Dan kali ini sebuah info terkait perkembangan teknologi digital yang terus membawa perubahan di cara kita melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam urusan registrasi kartu seluler yang menggunakan sistem verifikasi wajah ya, untuk memperkuat keamanan identitas pengguna, saudara. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan verifikasi wajah di registrasi SIM card baru saat ini sudah mencapai 83% sejak kebijakan itu diberlakukan penuh mulai 1 Juli lalu, saudara ya. Sementara tingkat kegagalannya berada di angka 17%. Salah satu penyebabnya karena masih ditemukan upaya registrasi menggunakan foto selfie yang bukan milik pemilik nomor sebenarnya, sehingga sistem melakukan penolakan begitu. Dan Komdigi menilai penerapan biometrik ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelacakan identitas dan juga mempersempit peluang penyalahgunaan data kependudukan dalam pendaftaran nomor seluler, saudara. Hingga 5 Juli 2026, rata-rata registrasi biometrik harian di 3 operator seluler itu mencapai sekitar 201 ribu pengguna. Secara keseluruhan hampir 4,9 juta pelanggan telah melakukan registrasi SIM card ya, menggunakan verifikasi wajah, saudara. Selain meningkatkan akurasi validasi identitas, kebijakan ini juga berdampak pada penurunan permintaan pencocokan data ke Dukcapil. Sebelum sistem biometrik diterapkan, permintaan verifikasi data untuk registrasi nomor baru itu mencapai sekitar 1 juta kali per hari. Angkanya terus turun hingga sekitar 6.000 permintaan per hari setelah aturan itu berlaku penuh ya. Jadi dengan sistem baru ini, pemerintah berharap ruang penyalahgunaan identitas untuk registrasi SIM card semakin tertutup dan kita sebagai masyarakat bisa mendapatkan layanan digital yang lebih aman dan tentu terpercaya, saudara. Baik, nanti kita kembali dengan kabar-kabar lainnya, saudara. Segmen masih tersisa 2 hingga pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami.

0: lihat dulu.
1: Kalau belagu,
0: muka lo jauh.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Segar pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin menegangkan. 8 negara terbaik sudah memastikan tempat di babak perempat final dan setiap laga mulai menjadi pertarungan antara kualitas, mental dan juga ambisi untuk meraih gelar juara. Dari babak sebelumnya, sejumlah tim besar berhasil melanjutkan perjalanan. Argentina, sang juara bertahan, tetap menjaga langkahnya setelah melewati laga dramatis menghadapi Mesir. Sementara Inggris, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, dan Maroko juga sukses mengamankan tiket ke 8 besar. Satu tiket terakhir menjadi milik Swiss. Mereka juga harus melewati drama adu penalti melawan Kolombia setelah pertandingan berjalan tanpa gol selama 120 menit. Swiss akhirnya menang 4-3 dalam babak tos-tosan dan berhak menantang Argentina di perempat final. Kini 4 pertandingan besar sudah menanti. Prancis akan menghadapi Maroko pada Jumat 10 Juli pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kemudian Spanyol berjumpa Belgia pada Sabtu 11 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Lalu Minggu 12 Juli ada duel Norwegia melawan Inggris pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan laga penutup perempat final mempertemukan Argentina kontra Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. 8 tim, 4 pertandingan dan 1 tujuan yang sama, semakin dekat dengan trofi Piala Dunia 2026. Siapakah yang mampu bertahan dan melangkah ke semifinal? Kita tunggu drama berikutnya dari panggung sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026, yang bisa Anda dengarkan terus bersama kami, RRI, saudara, sebagai broadcaster resmi Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ngobrol Satu RRI Bogor masih dalam jamuan Bogor pagi ini ya. Jika memiliki keluhan tentang pelayanan publik, demikian juga jika ada barang yang hilang, atau mungkin ada keluarga ataupun teman terdekat yang tengah mencari, jangan biarkan permasalahan berhenti hanya sebatas cerita. Ada ruang untuk menyampaikan aduan, laporan, dan juga informasi penting yang kami hadirkan di program Halo RRI, saudara ya. Membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar Anda. Sekali lagi, mulai dari layanan publik, kehilangan barang hingga informasi orang hilang yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut, saudara. Karena setiap laporan itu bisa menjadi langkah awal untuk menemukan solusi, kami akomodir setiap harinya, saudara. Sementara Anda bisa mendengarkan untuk bergabung di program Halo RRI 3 kali dalam satu pekan ya. Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Kami tunggu di WhatsApp Pro 1081 5 kali 4200. Jika ingin menyampaikan langsung, Anda bisa bergabung di 0251 8312 450, saudara ya. Halo RRI, ruang untuk menyampaikan suara Anda. Adukan, sampaikan, dan bersama kita akan mencari solusinya, saudara. Dan selepas ini kita akan hadirkan segmen berikutnya. Akan hadir Bincang Pagi, Dialog Asta Cita, yang akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tibalah kita untuk menggelar segmen ketiga lanjutan Bogor pagi ini, saudara. Dan kali ini kita akan hadirkan dialog Asta Cita yang selalu menghadirkan perspektif bermakna ya, mengenai isu-isu strategis di tengah masyarakat. Dan saya akan menemani Anda di perbincangan kali ini yang akan mengangkat fenomena dekat dengan kehidupan kita semua, khususnya bagi para orang tua, peserta didik ya, kemudian juga tenaga pendidik dan seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, saudara. Karena sudah mulai memasuki tahun ajaran baru, selalu ada cerita yang menarik untuk dikaji, ada harapan baru juga, ada target baru, ada semangat baru. Pokoknya semuanya serba baru, saudara. Tapi di balik itu ada juga sejumlah persoalan yang terus menjadi perhatian. Mulai dari kesiapan sistem pendidikan, pemerataan akses, kemudian juga adaptasi sekolah terhadap perubahan zaman ya, hingga tantangan mempersiapkan peserta didik supaya tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga kuat secara karakter, saudara pendengar. Dan tentu telah hadir bersama kami, akan ada dua narasumber yang akan mengulas terkait tentang fenomena dan juga serba-serbi tahun ajaran baru, saudara. Dan kita akan sapa dulu. Ini partner saya, Pak Tino Sidin. Ya. Karena Kang Yofri ini identik dengan
1: flat cap namanya.
0: Flat cap.
1: Flat cap. Ada yang bilang topi ini tuh flat cap, terus bahasa gaulnya ini newsboy's cap.
0: Nah,
1: ini cerita soal topi dulu nih ya,
0: boleh,
1: sebelum
0: boleh,
1: kita
0: boleh,
1: cerita
0: boleh.
1: Soal pendidikan nih. Jadi, topi-topi jadul atau topi-topi klasik ini itu punya banyak jenis ya, apalagi yang jenis flat cap kayak gini, ada newsbob, terus udah gitu ada bebob, sebetulnya banyak. Nah, gue kebetulan saya kebetulan waktu itu iseng nih scroll terus ngeliat, oh ada topi namanya newsboy's cap. Jadi topi ini dipakai buat loper koran di Inggris tuh nggak? Wah ya udah, sesuai dengan profesi ya nggak sih?
0: Oke.
1: Newsboy's
0: ya. Benar.
2: Terbang juga bisa.
1: Ya, newsboy's cap. Tapi akhirnya ya saya pakai. Jadi orang bilangnya kayak Pak Tony Sidin. Jadi udah melekat tuh nggak sih?
0: Iya benar, dan cocok-cocokan sebetulnya. Dan ternyata karakter wajah.
1: Iya.
0: Dan juga sifat.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Karakter ini cocok.
1: Cocoknya
0: gitu.
1: Wajah tua.
0: Mapan lah.
1: Ya.
0: Benar. Seperti halnya kita akan maju ke depan.
1: Oke.
0: Untuk membahas tentang dunia pendidikan kita nih Kang Yofri.
1: Ya.
0: Dari angle Kang Yofri sejauh ini kan cerita di tahun ajaran baru, terutama proses penerimaannya itu selalu mengundang banyak cerita dan drama lebih tepatnya.
1: Betul. Kontroversi pastinya ya.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya emang beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang ramai karena masalah zonasi terutama ya. Ada yang jarak rumah ke sekolahnya itu cuma 100 meter, tapi kok nggak keterima gitu kan. Ada yang jaraknya jauh tapi keterima. Terus kemudian fenomena-fenomena yang pindah KK setahun sebelumnya. Jadi misalkan ada warga di Kabupaten Bogor, sebut aja ya, kemudian pengen masuk SMA Negeri 1 Bogor nih, tahun-tahun sebelumnya udah pindah KK tuh, nggak tahu pokoknya jarak yang nggak begitu jauh dari SMA Negeri 1
0: ya,
1: pindah situ sampai disidak loh.
0: Wow.
1: Yang zaman Bima Arya waktu wali kota Bima disidak.
0: Betul.
1: Kemarin jadi rahim jadi. Sekarang sepi. Kayaknya masyarakat sudah mulai menerima gitu kan. Yaudah deh, anaknya enggak terima di sekolah.
0: Jadi kasus-kasus yang beberapa tahun lalu mencuat, sekarang mereda. Pertanyaannya apakah memang semuanya sudah kembali ke sistem dan masyarakat juga alhasil sudah melakukan semuanya secara legal gitu ya?
1: Ya itu dia. Apakah sistemnya ini sudah berhasil diakali? Maksudnya berhasil diterapkan atau memang ada sela-sela yang atau ada kesadaran yang muncul dari setiap individu, terutama orang tua murid itu untuk menyekolahkan anaknya. Nah, kita ada Kang Abdul Rahmat Saleh nih.
0: Baik.
1: Direktur Lembaga Analisis Kajian Publik.
0: Direktur Lembaga Analisis Studi dan Kajian Publik.
1: Kajian Publik.
0: Landscape ya.
1: Bogor. Tentu. Assalamualaikum Kang Rahmat.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita benar Asta Cita banget hari ini. Ini Kang Rahmat, ini kita kan ngobrol tentang fenomena apa namanya penerimaan siswa baru ya. Kalau mahasiswa baru udah banyak lah itu ininya udah sih. Tapi siswa baru kayaknya sepi-sepi aja nih baik di kota maupun kabupaten. Apalagi kemarin Pak Rudi Susmanto, Pak Bupati, anaknya nggak keterima di SMP negeri. Ya nerimain aja gitu. Akhirnya masuk ke sekolah yang nggak negeri gitu. Nah, Kang Rahmat bisa melihat itu fenomena atau tidak terungkap media atau memang ya sudahlah Sistemnya udah seperti ini, masyarakat sudah bisa menerima sebelumnya atau sudah teredukasi dengan baik gitu, nggak usah ngotot anaknya sekolah di sekolah yang dianggap favorit gitu.
2: Iya. Sebenarnya makasih Kang Yopri. Sebenarnya tidak sepi-sepi amat, karena saking sepinya orang merasa bahwa kejenuhan hampir setiap tahun, setiap episode memasuki ajaran baru, ya begitu yang terjadi.
0: Apakah tutup sama Piala Dunia ya Pak Rahmat?
2: Ya mungkin karena faktor tadi, ada juga mungkin karena faktor ekonomi yang selama ini agak susah gitu kan, susah melangkah, susah beradaptasi, sehingga banyak sekali problem orang tua yang disuguhkan dengan hal yang di luar dugaan. Misalkan contoh saya, misalkan ada beberapa orang tua yang mengeluh tatkala tiga-tiganya anaknya masuk sekolah, yang satu masuk SMP, SMA, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SD, gitu kan, tiga-tiganya dalam satu pikiran yang sama, dalam kantong yang sama orang tuanya. Aduh. Sehingga memang banyak sekali problem yang dihadapi orang tua tatkala memasukin anaknya ke sekolah dan sebagainya. Apalagi yang diharapkan orang tuanya, ada sebagian masih berharap bisa masuk sekolah negeri dan sebagainya, ternyata tidak, akhirnya juga menjadikan pusing tujuh keliling gitu kan, sehingga memilih sekolah-sekolah yang lain, alternatif-alternatif yang lain, sehingga itu juga menjadikan beban pikiran bagi orang tua dan sebagainya. Ada juga yang selama ini sudah merasa ya udah dah, karena tidak merasa masuk ke negeri tidak diterima, ya apa yang terjadi gitu kan. Ada yang orang tua yang mendiri, ada yang orang tuanya yang ngotot beberapa kali dan sebagainya, sehingga saya menemukan ada orang tua yang selama ini memakai identitas orang lain gitu kan, dengan keluarga, family dan sebagainya, sehingga tidak sedikit orang tua yang datang ke soko, ke mana, ke tempat dukcapil gitu kan, untuk registrasi administrasi kependudukan dan sebagainya, itu tidak sedikit gitu kan. Ada juga problem orang tua yang selama ini mungkin sudah masuk, tidak masuk sekolah, sekarang bagian pembelian buku pelajaran atau seragam-seragam sekolah itu kan luar biasa problem orang tua dalam memasuki ajaran baru sebagainya. Memang saya kemarin juga beberapa masuk ke tempat-tempat penjualan alat-alat sekolah, buku-buku, seragam sekolah, memang agak kenaikan katanya 100% sehingga orang tua menyerbu ini toko-toko ini, toko-toko untuk ajaran baru sebagainya. Ini juga bagi orang tua yang selama ini mungkin berpikir bagaimana bisa masuk ke sekolah negeri tapi tidak terima, itu juga problem tersendiri. Yang kedua, tidak masuk, sudah masuk, bagaimana cara mau ini pembelian baju seragam dan sebagainya, ini juga termasuk juga saya kemarin juga berpikir setelah anak itu udah lulus sekolah gitu kan, juga menyediakan fasilitas yang lain karena ada perpisahan dan sebagainya, sekarang mau ke perguruan tinggi, mau ke kampus juga gitu kan, problem juga orang tua gitu kan. Ini juga problem-problem yang memang
1: apalagi Brazil pulang itu problem juga
2: menghadapi masalah-masalah yang setiap hari kita dan sebagainya, ya itulah tadi sebagai orang tua gitu.
0: Dar-der-dor ya Pak,
2: bukan dar-der-dor lagi gitu
0: kan. Itulah kenapa angka kunjungan wisatawan ini menurun tajam ya, gitu, karena orang tua juga boro-boro untuk wisata, liburan, mendingan dialihkan dananya ke persiapan itu
1: betul,
0: sekolah.
1: Itu betul. Saya juga punya pengalaman, anak saya kan masuk ke MTS gitu, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah keterimanya negeri. Dan daftar nggak ada biaya apapun selain beli pakaian seragam, olahraga, baju koko dan lain sebagainya, itu 350.000 sebut aja spill sini. Itu murah. Cuman yang jadi perkara begini, setelah masuk gitu, ada komite sekolah nih, Pak Rahmat nih. Nah, komite inilah yang tadinya nggak ada, diada-adain. Nah, iya itu kan. Akhirnya beberapa dari orang tua siswa yang kritis kan, kayak yang gimana ya, bukan dijolimi ya, maksudnya dari sekian banyak orang tua murid, kayaknya sudah terpolarisasi nih, yang separuhnya ikut mana, yang separuhnya ikut mana gitu, pendapatnya itu kan, sampai akhirnya yang tadinya pengeluarannya itu cuma 350 ribuan, jadi juta. Nah, iya akhirnya jadi juta kan. Nah ini juga ternyata memang di nggak tahu juga ya, karena mungkin kalau SMP atau SMA yang negeri itu ada di Disdik, yang ini kan di Kemenag gini kan, kemudian ada sesuatu yang ada batasan yang kayaknya kalau kita ngelewati situ harus itulah ya, ada hukum-hukum dan undang-undangnya. Fenomena itu gimana nih Pak Rahmat nih, kalau menyoroti itu, udah disampaikan belum ke Pak wali atau pak pak dinas pendidikan gitu, komite-komite yang maaf ya iuran-iuran gitu, tapi dipaksa.
2: Iya. Bahkan ada iuran yang ya dititipkan dengan SPP itu. Oh, betul. Saya mengalami ada sekolah yang ngalamin karena tahun ajaran sebelumnya, jadi maaf ya misalkan SPP-nya 350.000 untuk bulanannya, yaitu 50.000 untuk itunya, untuk perpisahan sekolahnya. Akhirnya setelah ketahuan hanya tidak jadi kemarin tuh.
0: Ya, yeah,
2: yeah. Ininya apa? Perpisahannya.
0: Okay.
2: Jadi perpisahannya secara udunan.
1: Udunan.
2: Jadi udunan ya? Orang tua siswa ini apa sosial ya. Saya juga agak sedikit bingung bagaimana pada aspek sosialnya sehingga orang tuanya ada yang sumbangan 250.000, 150.000, 300.000 dan sebagainya. Itu keikhlasan orang tua supaya anaknya bisa ikut terlibat dalam apa? Pelepasan siswa kemarin, bukan pelepasan, perpisahan sekolah dan sebagainya, sehingga orang tua mengeluarkan biaya juga karena tadi dilarang, ternyata pungutan-pungutan sebagian dikembalikan lagi. Yang kedua, jadi orang tuanya ikut menyumbang ke apa, seikhlasnya sih memang dari pihak sekolah dan sebagainya, walaupun secara individu masing-masing dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, problemnya bukan hanya dari awal, tapi yeah, problem di tengah-tengah perjalanan juga menambah beban lagi. Banyak sekali persoalan-persoalan ranah pendidikan yang harus segera dibenahi tatkala kita ingin membangun sekolah bagus, kualitas SDM juga bagus, tapi dari segi aspek administrasi, dari segi aspek yang lain juga sangat carut marut gitu kan, sehingga bagaimana kita ke depan membangun fondasi anak-anak pelajar dan sebagainya baik tatkala memang dalam situasi sekarang aja agak sedikit susah dan sebagainya. Seharusnya mendorong MBG itu makan gaji gratis itu betul-betul kecerdasan anak gitu kan. Malah yang terjadi bukan hanya mencerdaskan, tapi problem orang tua tatkala yang sekarang terjadi ya itu tadi gitu kan, bukan hanya, apalagi sekarang ada masalah-masalah yang sifatnya tadi yang sangat besar mencoreng dalam apa, korupsi dan sebagainya.
1: Oh, iya.
2: Saya kira juga akan menjadikan problem tatkala semua untuk pendidikan dikuras untuk MBG dan sebagainya, tapi di dalamnya bobroknya bukan main gitu kan, sehingga menjadikan beban negara, beban masyarakat
1: dan sebagainya. Kita juga nanti ingin mengajak pendengar semua ya,
0: yang punya pengalaman,
1: ayo kita kumpul di sini, kita sampaikan. Siapa tahu ini jadi daftar inventarisasi masalah kita.
0: Betul.
1: Untuk kita sampaikan juga kepada pihak dinas terkait ya, atau pemerintah, kepala daerah terkait juga nih, tentang fenomena-fenomena dalam penerimaan peserta didik baru ini tahun 2026.
0: Ya. Berharap bahwa komite sekolah yang sebetulnya gabungan dari orang tua murid ya kan, menjadi aspirasi dari keseluruhan peserta didik, tapi yang berlaku di lapangan berkebalikan. Dan semoga tentu kasus saat yang pernah muncul tuh Pak Rahmat, sampai komite juga diminta dibubarkan begitu ya, karena terlalu banyak problem di dalamnya. Ya semoga kalaupun komite sekolah masih ada, tentu dengan semangat yang bisa mengantarkan peserta didik menuju ke kesejahteraan pendidikan yang nyata begitu ya, Kang Yofri ya.
1: Karena memang banyak juga yang ya fenomena guru-guru kita yang memang digajinya di bawah gitu. Terus sekolah yang jauh dari pusat keramaian, dari pusat perekonomian yang dibangun dengan apa adanya gitu kan, baik itu negeri maupun swasta. Saya pikir pemerintah sudah tidak melihat negeri dan swasta ya, memperhatikan. Bahkan di beberapa daerah itu ada sekolah swasta yang memang mendapatkan atensi, kalau bos emang dari dulu ya bantuan operasi sekolah, tapi membebaskan biaya SPP untuk peserta didiknya, ada program itu.
0: Okay. Nyatanya jumlah penduduk kita kan semakin bertambah. Tentu lembaga pendidikannya juga dengan kondisi saat ini kan dirasa kurang begitu Pak. Nah kalau melihat fenomena jumlah lembaga pendidikan lah, katakanlah yang negeri yang ada di Bogor saja, ini ya, bagaimana untuk bisa menampung?
2: Tidak sebanding sebenarnya, per dosis.
1: Iya, jumlah SD dosis dengan SMP yang negeri ya terutama.
0: Betul.
1: Itu aja udah beda.
2: Ribuan
1: dari yang SMP tidak, ke SMA juga udah beda jumlahnya, lebih sedikit ya.
2: Ribuan, kurang lebih sekitar 8.000 yang tidak masuk ke SMP dan sebagainya, ke negeri dan sebagainya. Ini kan problem sosial. Akhirnya ya itu tadi, sementara swasta masih kembang gemis gitu kan, kecuali sekolah-sekolah swasta yang mahal gitu kan, yang punya kantong tebal bisa masuk sekolah-sekolah itu. Tapi kalau sekolah-sekolahnya yang biasa swasta ya itu tadi, hanya cuma ya itu tadi problem orang tua tatkala tidak masuk ke negeri dan sebagainya. Sementara kan terbatas. Sekolah baru SMP aja di kota 22 sekolah ya. Mm-hmm. Belum kalau negeri kan, kalau SMA dibatasi wilayah zonasinya kan berbeda.
1: Provinsi, kan,
2: provinsi yang mengurus ke arah sana. Sehingga memang beban provinsi, tapi tetap aja tatkala ada masalah ya udah.
0: Iya.
2: Tingkat dua aja yang jadi masalah juga gitu kan, sehingga orang tuanya dan sebagainya. Saya banyak sekali kemarin keluhan-keluhan orang tua tatkala ingin masuknya tidak tahu bagaimana datangnya ke dinas pendidikan tingkat SMA, padahal mau sudah lain persoalannya gitu kan, lain secara administrasi dan sebagainya. Sehingga walaupun ada KCD perwakilan untuk wilayah Bogor dan yang lain, saya kira memang agak sedikit problem tatkala memang situasi kelokalannya tidak mengetahui bagaimana yang terjadi di dalamnya. Termasuk juga saya banyak sekali keponakan, saudara sebagainya yang tidak masuk ke negeri, akhirnya ke swasta rata-ratanya.
1: Dan ternyata memang sekolah swasta juga nomor urutan satu di Bogor itu,
2: maksudnya SN SN kemarin gitu kan.
1: S2N
2: yang juara favorit yang paling bagus
1: swasta.
2: Bintang pelajar sama Regina Pasis.
0: Oh iya di urutan yang lima besarnya ya.
2: Lima besar. Bahkan negeri-negeri KO gitu.
0: Kalau sekarang ada sekolah ini ya, yang di SMA Negeri 1, kemudian SMK Maung, Negeri 1, Maung. Itu sekolah Maung gimana Pak Rahmat menilai?
1: Sekolah berbayar kan sekolah
2: berbayar, itu? Berbayar, tapi ya itu tadi. Saya sekolah Maung itu kan punya, walaupun swasta ya.
1: Proyek-proyek.
0: Manusia unggul.
2: Sebenarnya kalau saya lihat, kebetulan saya kemarin hadir dalam pelepasan siswa PKBM, gitu kan, dari jeng yang setara 1 AB
1: ya A itu SD, B SMP, C SMA,
2: sekitar 8.000 anak-anak yang kota. Bayangkan aja, ternyata yang masuk sekolah PKBM luar biasa banyak gitu kan, yang problem. Nah, dan juga banyak orang tua yang mampu gitu kan.
1: Saya juga pernah gitu kan, jadi tutor di PKBM.
2: Saya ya, kemarin yang ikut beberapa kali diwawancara terkait masalah sekolah PKBM, sangat bagus sekali, punya potensi yang sangat luar biasa.
0: Sorry, PKBM itu apa?
1: Program kegiatan belajar masyarakat. Jadi kalau misalkan maaf ya, ini nggak untuk di, kan banyak yang tawuran tuh masih. Mereka kan di DO ya, dari sekolahnya. Terus sudah gitu, banyak yang dia putus sekolah di tengah, kemudian dia kerja, tapi dia akhirnya tahun-tahun kemudian dia mulai sadar tuh. Saya harus punya pendidikan, betul, saya harus terpelajar. Akhirnya masuk ke PKBM itu. Jadi belajarnya tuh di pasar-pasar biasanya kayak gitu. Di tongkrongan-tongkrongan. Serius yo,
0: kayak kejar paket gitu ya.
1: Kenapa?
0: Kayak kejar paket.
1: Nah, itu dia PKBM. Kalau kejar paket kan dia ada gedung bangunannya, betul, kan. Kalau PKBM itu diselenggarakan sendiri.
0: Oh, di ruang-ruang publik.
1: Apapun. Anything.
2: Ada yang di ruang publik, ada yang di sekolah-sekolah.
1: Ada yang induk ke sekolah.
2: Sekolah-sekolah yang lain yang sekarang itu banyak yang maaf ya, sekolah yang bangkrut sekolah. Yang tidak dipakai ya,
1: siswanya
2: disewa oleh PKBM dan sebagainya. PKBM. Ada 8.000 loh di Bogor itu. Luar biasa. Sebetulnya hadir dalam konteks tadi gitu kan, saya dikasih panggung untuk memberikan sambutan dan sebagainya. Ternyata ya itu tadi, mereka memberikan motivasi. Bahkan mereka juga memberikan kreasi sekolah. Bikin apa,
1: dulu
2: bikin
1: di Pasar Bogor lantai atas, lantai Pasar Bogor yang pasar becek itu, itu di situ PKBM-nya. Serius.
0: Dan pada saat merampungkan keseluruhan pendidikan,
1: ya ternyata ada ijazahnya.
2: Ijazahnya saya lengkap. Diakui oleh negara.
0: Dan diakui ya.
2: Diakui.
0: Wah, menarik nih.
2: Bahkan kemarin ada yang ini apa, menyampaikan rasa terima kasih kepada guru-gurunya pakai bahasa Inggris loh.
0: Wow.
2: Benar, saya hadir. Soalnya saya hadir.
1: Saya pengalaman yo.
2: Yang saya hadir di sana, aku bahasa Inggris, ada pakai bahasa Arab. Terima kasih pada orang tua, yang guru dan sebagainya yang sudah mendidikan kami pakai bahasa Arab loh.
0: Wow.
2: Ada yang pakai bahasa Inggris.
1: Ada nih ya, pengalamanku nih ya. Ada yang tatoan. Santai-santai aja belajar.
0: Karena latar belakangnya beda-beda.
1: Ya, beda-beda. Jadi misalkan waktu itu tuh SMA ya, SMA itu di bawah provinsi. Jadi mereka ada yang sering nongkrong di tengah sini nih, anak-anak pang-pang kayak gitu-gitu. Dia belajar waktu itu belajar tentang bahasa Indonesia,
0: Gitu,
1: kalimat langsung, tidak langsung. Tahu nggak sih kalimat langsung tuh, hey ya kayak gitu. Terus kemudian bikin kalimat pendek, SPOK, terus tuh ngajarin gue saya waktu itu kayak. gitu kan. Akhirnya ngelanturnya kemana-mana. Akhirnya bukan bukan lagi kita ngelihat silabus gitu, ya, tapi pendekatan hati ke hati. Terus kemudian orientasi dia ini dia. Lebih Dan dari situ saya baru nyadar gitu, ternyata untuk mendidik dan ngajar itu butuh ilmu gitu, butuh apa namanya, menyampaikan pesan kepada mereka gitu atau kepada kita-kita ini itu beda pendekatan, termasuk sama anak-anak kurang gitu. Nah ini mereka anak-anak yang maaf keluarganya bermasalah, lingkungan sosialnya dia juga bermasalah gitu kan, tapi dia masih punya semangat untuk mau belajar gitu.
0: Tuh ternyata ngajar aja butuh ilmu ya kan, nggak sembarang orang bisa melakukannya. Sementara nasib guru, nah gimana nih, gimana nih Pak Rahmat nih, ya kan?
1: Pas ASN P3K baru waktu, ya fenomena P3K.
0: Kita langsungin aja kali ya, terus sedikit. Nah kalau tadi kan dari sisi apa lembaga pendidikan, peserta didik, orang tua murid. Nah, sementara gurunya ini gimana nih, Pak Rahmat?
2: Ya memang bicara masalah guru, satu sisi saya kadang-kadang suka sedih ya. Mereka ingin mencerdaskan anak bangsa, ingin mencerdaskan sesuai dengan bakat dan sebagainya. Ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Kadang-kadang ada yang, maaf ya, kemarin ada sempat kemarin ya. Sekolah di luar negeri gitu kan, sampai punya doktor S3 ternyata gajinya cuma 2 juta gitu kan, sebagai seorang dosen sebagainya. Ini kan agak miris gitu.
1: Ya gitu lagi deh. Kalau kan kita sebagai bangsa yang bukan pendidikan ini kan bukan industri di sini sebenarnya. Kalau di luar negeri kan ada yang bilang, siapa sih yang mengatakan bahwa kalau di Harvard itu misalkan lulusannya kerja di mana, gajinya berapa tuh bisa dijamin sama kampusnya. Karena memang di sana sekolah itu, maaf dan tanda kutip, itu seperti industri. Industri untuk investasi sumber daya manusia. Tapi kan tidak dengan di kita. Pendidikan itu kan amanah dari undang-undang ya. Dan tertera di apa namanya pembukaan alinea keempat yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. So, ya pastinya kita nggak tahu nih di kedua arah itu kita mau condong yang mana, sebenarnya pilihan kita juga.
2: Ketika... Tapi saya ngelihat, saya memang merasa bahwa guru itu harus dijadikan sebagai guru itu sebagai bukan hanya sebagai profesi sebagai guru, tapi bagaimana jadi kesejahteraan juga harus dijamin. Kalau orang tua sudah bebas merdeka, tidak berpikir yang lainnya, gitu kan? Satu sisi juga mereka orang tua sebagai guru punya tanggung jawab terhadap keluarganya, akan di situ juga dia punya tanggung jawab ganda itu kan, sebagai seorang pendidik sebagainya. Dua, di pertama dia mendidik di rumah, yang kedua dia mendidik juga di sekolah di sebagainya. Dua-duanya ingin kehidupan mencerahkan anak-anak supaya lebih cerdas lagi, tapi satu sisi problemnya itu tadi tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu kan, dengan para fasilitas yang ada itu kan. Misalkan setelah keluar ngajar dia jualan, atau dia ngojek, atau dia hal yang sifatnya untuk menunjang fasilitas-fasilitas untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan sehari sebagainya. Ini juga problem sosial yang harus itu. Memang problem sosial itu hampir setiap tahun, hampir setiap saat tidak berubah-berubah gitu kan. Disitulah bagaimana benang merahnya, masalahnya ada di mana gitu kan. Sehingga kadang-kadang saya suka ngobrol dengan mereka, mereka sering diajak ngopi bareng gitu kan, tatkala keluar dari sekolah sebagainya. Sering apa curhat gitu kan, bahkan menetekan air mata terlalu berbicara masalah tadi, masalah apa, masalah kesejahteraan. Tapi mereka bagian yaitu tadi
0: passion ya.
2: Mereka juga penampilannya juga harus di itu juga, passionnya, kostumnya gitu. Jangan sampai maaf ya ke sekolah pakaiannya kurang memadai gitu kan, kurang rapi dan sebagainya, itu tadi karena tadi problem itu juga kan. Itu juga yang harus jadikan tolak ukur oleh kita gitu kan. Sepatunya harus semir, bagaimana mengajar di depan anak-anak dan sebagainya. Itu juga harus bagus gitu kan.
0: Performance ya.
2: Okay. Mencerminkan bahwa seorang guru itu betul-betul punya nilai wibawa, punya nilai yang berbeda dengan masyarakat yang lain gitu kan.
0: Oke. Okay. Itu dia beberapa hal yang tampaknya muncul ke permukaan ya. Beberapa isu yang sempat mencuat tapi alhamdulillah di tahun ini cukup mereda. Apakah mereda karena memang semuanya sudah kembali ke jalur dan sistem yang baik, atau justru memang tidak termonitor atau seperti apa? Sebagai penutup mungkin Kang Yofri mau menanyakan apa ke dari Kang Yofri dulu deh sebelum ke Pak Rahmat dulu Pak kali Rahmat ya. Pak Rahmat dulu deh. Uh-huh. Apalagi generasi peserta didik ini kan tumbuh di tengah era digital yang betul, semakin
1: gurunya banyak sebenarnya. Ah, TikTok, iya. IG.
0: Gurunya. Gimana Pak Rahmat?
2: Sekarang pelajaran yang hari ini kita hadapi adalah pelajaran yang betul-betul harus kita bisa memilih dan memilah. Kenapa? Memilih dan memilah tatkala seorang guru sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak didik sebagainya. Tapi di satu sisi anak-anak lebih cerdas sekarang dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan sebagainya. Sehingga kurikulum dan sebagainya yang sudah ditawarkan, yang sudah disodorkan kepada publik, kepada masyarakat, kepada dunia pendidikan sebagainya, tatkala problem sekarang itu yang terjadi di tengah-tengah gejolak global sosial yang sangat masif dan sebagainya, saya kira juga tantangan bagi kita sendiri gitu kan. Tapi kadang-kadang berbarengan, tatkala pendidikan bagus, hari ini juga tawuran luar biasa meningkatnya dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya. Apalagi dalam nuansa kebatinan yang selama ini serba galau bagi anak-anak ini. Dia tidak punya harapan masa depan, tatkala saya tanya. Lalu setelah kerja, setelah keluar dari sekolah mau kerja di mana dan sebagainya. Kebetulan saya 3 kali dalam 1 bulan ini ikut job fair. Menerima apa untuk kalangan
1: pendidik,
2: bukan pendidik, tenaga kerja.
1: Tenaga kerja.
2: Bagaimana membludaknya gitu kan.
1: Iya.
2: Saya Pak akan enggak masuk ke perguruan tinggi atau kuliah. Ngapain saya harus kuliah? Tatkala yang sarjana aja banyak nganggur dan sebagainya. Enggak problem. Ada rasa frustasi, ada rasa kemirisan tatkala dan sebagainya. Ribuan. Saya kemarin di Jambu 2 berapa ribu yang daftar.
1: Termasuk ribuan juga yang terterima di PTNBH, perguruan tinggi negeri itu yang enggak bisa bayar UKT juga banyak juga. Jadi ya kita menantikan semoga 19 juta yang dijanjikan ini akan
0: terwujud. Baik. Karena pendidikan yang berkualitas tuh nggak layak dari satu pihak saja ya kang. Betul. Apalagi era zaman kita dulu nih nggak ada yang begini-begini nih.
1: Iya nggak ada. Betul. Ya kan. Kita mah linier aja ya.
2: Memang harus ada itu. Artinya pemerintah, swasta, dan juga dunia pendidikan harus betul-betul sinergi bagaimana membangun masa depan kita ke depan anak-anak kita dan sebagainya. Tapi kalau tidak sinergi satu sama lain pincang, ya itu tadi satu sisi problem dunia itu semakin gini semakin problemnya semakin tinggi. Apalagi dalam dunia sekarang AI semuanya acak-acakan gitu kan dalam dunia. Hanya cuma di AI itu tidak ada moral aja kelihatan, tidak ada adaptasi secara langsung dan sebagainya.
0: Betul.
2: Kan sikat-sikat aja gitu kan, mau bahasa apa dan sebagainya. Tapi kan kalau dunia pendidikan harus nyata berhadapan dengan kita, minimal ada etika, ada adab, ada sosial dan sebagainya. Tatkala itu menyangkut masalah yang sifatnya teknologi dan sebagainya, waduh semuanya berantakan bahasa-bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Coba aja lihat dan sebagainya. Problem sosial itu nampak di depan mata kita. Problem yang lain saling berhadap-hadapan dan sebagainya. Tapi problem dengan anak-anak itu yang di luar, yang di kemampuan anak-anak itu yang sulit untuk dihindari.
0: Oke.
2: Itu kan seharusnya problem orang tua ternyata sekarang jadikan problem anak-anak.
0: Baik. Jadi emang sekolah juga harus adaptif, orang tuanya juga harus peduli, anak-anaknya juga harus diberikan ruang untuk tumbuh begitu ya Kang Yofri. Ada closing statement silakan Kang.
1: Ya kalau ya menurut saya sih yang penting itu orang tua harus bijak dalam mengarahkan atau memberikan pilihan kepada anaknya dalam sekolah gitu. Kalau nggak minat ya jangan dipaksain, apalagi prestasinya nggak sesuai yang distandarkan di sekolah yang dituju itu. Ya semoga kesenyapan ini juga menandakan kedewasaan kita sebagai orang tua.
0: Amin.
1: Gitu ya. Ya kan, artinya kan masa depan itu kan sangat misteri kan ya.
0: Iya.
1: Kan kita nggak ada yang nyangka siapa yang akan sukses gitu, apakah dari pendidikan yang formal, non formal, atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Sudahlah, hentikan itu semua. Yang penting kita punya niat yang baik untuk anak kita ke depan.
0: Oke. Semoga perjalanan tahun ajaran baru ini membawa semangat, harapan, dan masa depan yang semakin cerah tentu saja. Kang Yofri atur nuhun. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rahmat Saleh selaku Direktur Lembaga Analisis Studi dan Kajian Publik Landscape untuk hadir di Dialog Asta Cita untuk edisi kali ini. Kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita. Sesaat lagi Halo RRI akan hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Dalam dunia pendidikan Indonesia, kita mengenang sosok penting yang menorehkan sejarah nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal dengan filosofi yang hingga kini masih relevan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Maknanya begitu dalam. Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat, pendidik hadir bersama untuk memberi motivasi. Dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik membiarkan peserta didik berkembang, namun tetap didukung. Filosofi ini juga bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa memimpin, belajar, dan tumbuh membutuhkan keseimbangan antara memberi contoh, membangun semangat, dan memberi kepercayaan. Semangat Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci masa depan bangsa.

0: kamu.
1: Iya, kamu. Remaja putri yang penuh semangat. Tahu gak sih, kesehatan kamu hari ini bisa nentuin masa depan generasi berikutnya. Kamu adalah calon ibu hebat yang bisa mencegah stunting sejak dini. Mulai dari menjaga asupan gizi yang seimbang, rajin konsumsi makanan bergizi, kayak sayur, buah, susu, dan jangan lupa protein hewani seperti telur dan ikan. Gak cuma itu, cegah anemia dengan rajin makan makanan yang kaya zat besi. Anemia pada remaja putri bisa berdampak besar pada kesehatan ibu hamil loh. Makanya nih, kamu harus menjaga diri kamu, cintai tubuh kamu, dan persiapkan masa depan yang lebih cerah. Karena kamu adalah awal dari generasi bebas stunting.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Selamat pagi kembali untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada, saudara. Dan saya Nasrullah Alwi kembali menyapa untuk segmen Halo RRI di edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026, saudara ya. Ruang bagi Anda yang mungkin memiliki aspirasi terkait keluhan, pertanyaan ataupun persoalan yang begitu dekat dengan kehidupan Anda sehari-hari, tetapi bingung harus menyampaikan kepada siapa, mulai dari layanan publik yang belum maksimal, persoalan lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda, kemacetan, fasilitas umum, hingga berbagai persoalan sosial yang dampaknya kita rasakan bersama ya. Dan seringkali masalah-masalah itu terlihat simple, tapi kalau terus dibiarkan ya perlahan akan mempengaruhi kualitas hidup ya, kenyamanan lingkungan kita, bahkan hubungan sosial di tengah masyarakat. Untuk itulah RRI Bogor menghadirkan ruang yang bukan sekedar tempat berbagi cerita, melainkan ruang untuk menemukan jalan keluar bersama. Dan senang kembali kita hadir di program Halo RRI, saudara ya. Dan kita akan berinteraksi untuk menyampaikan beberapa aspirasi, baik yang sudah kami udarakan tapi sejauh ini masih kami follow up juga ya, untuk menjembatani nyata antara Anda dengan para pengambil kebijakan, di mana suara, cerita dan persoalan kita akan fokuskan untuk mendapatkan atensi ya, bukan hanya didengar tapi juga diupayakan agar sampai ke pihak berwenang untuk memperoleh solusi yang nyata, saudara. Kita percaya bahwa perubahan selalu dimulai dari keberanian untuk menyampaikan. Satu laporan bisa memperbaiki pelayanan publik, satu masukan juga insya Allah bisa menjadi awal perubahan di lingkungan sekitar kita, bahkan satu suara Anda itu bisa memberi dampak bagi banyak orang, saudara pendengar. Untuk itu kami undang bagi Anda untuk beratensi dengan mengirimkan atensi aspirasinya, saudara, bisa di pesan WhatsApp dengan teks ya 0815x4200 ataupun voice note, namun kuatkan juga dengan foto ataupun video, saudara. Live chat di aplikasi RRI Digital juga bisa Anda manfaatkan, maupun melalui media sosial resmi kami di @RRI_Bogor, saudara. Apapun cerita Anda, kita akan akomodir ya, untuk senantiasa nanti kita juga akan suarakan di udara melalui program Halo RRI ini. Pendengar, pembangunan ini memang menjadi tanda kemajuan, tapi di balik

0: Laporannya, debu dari aktivitas proyek ini cukup mengganggu, bahkan saat kendaraan melintas. Debu berterbangan hingga mengurangi jarak pandang dan juga berpotensi membahayakan terutama bagi pengendara roda 2. Selain mengganggu kenyamanan berkendara, kondisi ini pun dapat berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar, terutama anak-anak, lansia, dan juga warga yang memiliki gangguan pernafasan ya. Dan harapan dari warga adalah pihak pelaksana proyek itu bisa melakukan penyiraman jalan secara berkala selama proses pekerjaan berlangsung. Dan ini menjadi langkah yang sederhana dan diharapkan mampu mengurangi debu ya, menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat setiap hari untuk beraktivitas, terutama di kawasan tersebut, saudara. Harapan dari Kang Dedi adalah laporan ini bisa segera menjadi perhatian pihak terkait sehingga proses pembangunan tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan aspek keselamatan, kesehatan, dan juga kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas, saudara pendengar ya. Jadi memang kondisi aktivitas pekerjaan proyek yang menimbulkan persoalan baru juga yang dirasakan oleh warga di sana ya, ataupun para pengguna jalan di saat material tanah yang terbuka, apalagi di tengah cuaca yang cenderung panas dan kering saat ini, saudara. Ini debunya itu berterbangan setiap kali kendaraan melintas, dan kondisi tersebut semakin terasa pada jam-jam sibuk ya, terutama saat arus lalu lintas itu tengah meningkat, saudara. Bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi debu yang berterbangan juga berpotensi mengurangi jarak pandang pengendara. Semoga tentu saja melalui Halo RRI akan ada langkah cepat dari pihak pelaksana proyek ya, ataupun instansi terkait untuk melakukan penyiraman jalan secara rutin saat proses pengerjaan yang saat ini masih berlangsung. Dan tentu penyiraman ini bisa menjadi salah satu solusi sederhana tapi efektif juga untuk mengurangi debu yang berterbangan tadi, untuk menjaga kualitas udara sekaligus memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi seluruh pengguna jalan, saudara ya. Oke, dan nanti kita akan coba teruskan informasi ini, saudara, kepada pihak PUPR mungkin ya, yang dirasa tepat ya untuk menjawab persoalan tadi, saudara pendengar. Jadi kali ini kita juga mendapati satu kondisi berbeda, saudara. Kaitannya dengan sebuah daerah, katakanlah jalan, ketika malam mulai turun dan aktivitas warga masih berjalan, ini penerangan jalan umum juga akan memberikan pencahayaan. Laporannya datang dari wilayah Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Jadi warga menyampaikan adanya kondisi sebagian lampu penerangan jalan umum atau PJU mengalami gangguan dan tidak menyala. Karena lampu jalan mungkin terlihat sebagai fasilitas sederhana, tapi ketika berada di titik penerangan yang mengalami mati bahkan tidak berfungsi, dampaknya juga cukup terasa bagi masyarakat yang masih beraktivitas, saudara pendengar, pada sore bahkan hingga malam hari begitu ya. Dan kita juga akan terhubung kali ini bersama Pak Dasrul ya, dari PJU Kota Bogor, saudara pendengar ya. Bagaimana harapan dari warga, pihak bisa melakukan pengecekan langsung di lokasi begitu. Baik, kita sudah terhubung bersama Pak Dasrul kali ini dari PUPR Kota Bogor. Assalamualaikum.
1: Siap.
0: Oh, PJU ya, sorry.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Dasrul, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bergabung bersama kami. Ini Pak, ada warga yang melaporkan kalau sebagian PJU di wilayah Menteng itu tidak menyala. Apakah sudah menerima laporan sebelumnya, Pak? Dan kapan terakhir dilakukan pengecekan di lokasi tersebut, Pak?
1: Kalau untuk adonnya, Pak, ya, Menteng asli kan kita ada 5 wilayah, Pak, ya. Manajin. Kalau saya kan sendiri di wilayah Tanah Sareal.
0: Oke.
1: Kalau di wilayah barat itu kita beda tim lagi, Pak. Nanti kita tunjukkan nanti aduannya di wilayah mana.
0: Oke.
1: Tapi tadi sudah saya laporkan ke tim barat. Bahasanya itu PJU Gang ya.
0: Iya.
1: Tapi manajin juga, Pak, kalau PJU Gang itu dari pelapornya RTRW-nya lengkap, Pak.
0: Kelurahannya
1: apa gitu.
0: Oke. Baik, nanti kita akan coba teruskan ya supaya titik dan juga peta dari lokasi yang dimaksud itu bisa langsung dituju gitu oleh tim ya Pak ya?
1: Iya Pak, okay. Iya Pak. Kita kan di bawah dinas

0: Perhubungan ya Pak ya?
1: Betul.
0: Boleh datang ke Dinas Perhubungan juga di Tanjung. Pak, boleh.
1: Oke.
0: Okay. Walau... call center juga sih Pak.
1: Call centernya betul. Nomornya berapa Pak?
0: 0858 8585
1: Oke.
0: 8587
1: Baik. Semoga ini bisa dicatat oleh masyarakat ya. Jadi saat iya, ada Pak, kondisi yang serupa adilan, itu bisa langsung melaporkan begitu di nomor tadi iya, begitu ya Pak ya.
0: Iya, nanti di bawah naungan Dinas Perhubungan ya Pak ya.
1: Di bawah bukan naungan UPN. Dinas Perhubungan. Baik. Iya, ini iya, bisa lanjut menjadi call center terutama adminnya nanti akan sigap begitu menyebarkan ke grup-grup WA. Nah, ini iya, penting nih Pak. Iya, begitu, walaupun Pak, ada 5 tim berbeda dengan fokus iya, di daerah masing-masing, tentukan ada iya, WA group lah paling tidak untuk mengabarkan iya, satu sama nah, lain ya. Pak, nah gimana nih Pak?
0: Iya satu sama lain, saling koneksi Pak antar wilayah gitu.
1: Iya, iya, iya, iya. Tapi betul, Pak Dasrul kira-kira penyebab utama lampu penerangan jalan katakanlah mati begitu ya. Biasanya iya, nih kalau yang sepengalaman Pak Dasrul, itu apakah karena iya, kerusakan lampunya ataukah rusak jaringannya, instalasi iya, atau justru faktor pemeliharaan yang belum dilakukan Pak?
0: Faktornya banyak sih Pak,
1: banyak ya?
0: Yang Bapak sebut itu ada benarnya juga, kadang di lampunya ada juga Pak, lampu udah lama rusak, putus, kebakar, bisa juga di jaringan kadang juga bisa Pak, kadang putus, putus di jalan kayak putus di mana. Nah, kita mapain biasanya tuh Pak kalau jaringan, tapi kalau lampu biasa diganti, dicopot, diganti baru Pak.
1: Nah rusak. Dengan banyaknya faktor tadi Pak Dasrul, tentu sistem monitoring PJU yang berjalan saat ini kan begitu penting ya. Ada jadwal pemeriksaan iya, rutin ataupun masih menunggu laporan dari masyarakat atau seperti apa Pak?
0: Banyak sih lah ada masyarakat Pak melalui call center. Nanti kan itu masuk antrian ya Pak ya, masuk entry-nya.
1: Okay.
0: Tanggal berapa, tanggal sekian, nah, nanti kita papai itu Pak dari tanggal awal tanggal awal sampai tanggal akhir. Misalkan maksudnya tanggal 1, tanggal 2, kita cari dulu yang tanggal lebih awal Pak.
1: Iya, iya.
0: Baru tuh mapai sampai ke tanggal ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu Pak. Masuk entry Pak biasanya.
1: Bergantian kita ya.
0: Urgent ya Pak ya. Iya, gitu.
1: Jadi kalau ada pertanyaan dari warga, berapa lama nih estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan katakanlah. Itu kembali ke antriannya lagi ya Pak?
0: Iya, balik lagi ke antriannya Pak. Oh. Kalau masih Pak paling besar, kalau terlalu lama itu bisa seminggu, dua minggu.
1: Ya.
0: Kalau pergantian, kalau lampu rusak, pergantian itu bisa lama Pak. Karena kita nunggu pihak ketiga lampu baru. Kalau pihak ketiga itu lampu baru biasanya penyediaan barangnya Pak. Dari pihak ketiga. Tapi kalau kayak perbaikan itu sebenarnya sih nggak lama sih Pak. Antara seminggu, dua minggu pasti udah ada nanti petugasnya datang gitu Pak.
1: Oke, baik. Konfirmasi Pak, sudah disampaikan oleh Pak Dasrul menjawab beberapa pertanyaan dari warga, terutama di apa namanya di daerah Menteng tadi begitu ya.
0: Iya.
1: Ada target Pak, nanti penyelesaian supaya seluruh titik PJU yang mati di wilayah Menteng ataupun di wilayah lain itu bisa kembali berfungsi supaya masyarakat juga tidak perlu berulang kali menyampaikan keluhan yang sama begitu Pak Dasrul.
0: Oh, target pasti ada ya Pak ya, cuma kita nggak bisa memaksimalkan, tapi target bisa ada gitu Pak, supaya gimana sih kedepannya pelayanan itu lebih baik gitu Pak.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, target pasti ada Pak.
1: Baik, gitu. Pak Dasrul, 5 tim dengan area apa wilayah yang berbeda-beda sesuai dengan tugasnya iya, masing-masing. Sejauh ini iya, SDM-nya cukup untuk mengcover seluruh wilayah Pak?
0: Kalau SDM sih kita rada kurang ya Pak ya.
1: Rada kurang. Saya ada iya, satu di sini kurang, nih. Iya.
0: Kurang sih Pak sebenarnya Pak. Cuman ya itulah saya bilang tadi, kita berusaha memaksimalkan saya bilang gitu pelayanannya gitu.
1: Oke, jadi gitu, untuk Pak, jumlah idealnya sih masih belum begitu ya Pak ya.
0: Iya Pak, soalnya kan kalau pejogang tuh Pak kan ada timnya lagi ya Pak ya. Dia
1: baik,
0: pakai tim motor biasa Pak, Motang Pak namanya.
1: Motang.
0: Jadi Motang ini khususnya iya, jadi Motang ini buat keliling-keliling area gang Pak, setapak yang lampu-lampu kecil itu yang tadi dipoto.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu ada tim motangnya Pak, satu motor dua orang gitu Pak. Kalau kita tim mobil. Kalau saya tim mobil Pak, khusus protokol penghubung dan pemukiman gitu.
1: Gitu, Pak. Pak, kalau misalkan ada sebuah kasus nih, saya coba menggambarkan secara kondisi katakanlah. Berhubung gelapnya ini udah lama misalkan karena menunggu iya, antrian tadi. Sementara kan iya, masyarakat juga butuh apa namanya kenyamanan, belum lagi keamanan iya, kalau misalkan daerah tersebut relatif sepi. Ini tiba-tiba iya, ada yang punya keilmuan dari sisi apa namanya punya ilmu kelistrikan lah. Nah, dia tuh nekat gitu Pak, mau ganti lampu sendiri. Itu diperbolehkan gak sih Pak?
0: Kalau lampu LED itu, Pak, misalkan nih kita punya LED nih, lampu dari Pemkot LED, itu nggak bisa diganti sendiri, Pak. Kalau lampunya biasa sih kayak lampu rumah, kayak lampu esensial, itu bisa, Pak. Itu kita balikan ke warganya, kalau mau ganti silakan. Tapi kalau berupa LED itu nggak bisa, Pak. Itu dari kantor datangnya bola apa barangnya, Pak. LED okay. Cabut, nanti diganti sama yang baru sama pihak kitanya gitu. LED.
1: Iya. Gitu, Pak. Jadi memang lampu bukan sembarang lampu nih, ya, Pak, ya?
0: Iya, Pak. Iya. Okay. Sekarang kan udah banyak LED ya, Pak, ya.
1: Yes.
0: Pasangan baru sekarang udah banyak LED, Pak. Jadi nggak bisa dicopot dipasang warga nggak bisa, Pak.
1: Okay.
0: Ada datanya, Pak.
1: Baik. Kalau begitu, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Pak Dastrul menyikapi aduan dari masyarakat ini, silakan, Pak.
0: Siap, terima kasih, Pak. Mohon izin bagi warga Bogor yang mau kendala lampu jalan maupun setapak, protokol PJU pemukiman maupun penghubung, silakan hubungi call center kita, Pak. 0858 85 85 85 87.
1: Oke.
0: Okay. Di bawah naungan Dinas Perhubungan Jalan Tajur nomor 54. Sekian, mungkin begitu aja, Pak.
1: Baik, gitu. Hatur nuhun pisan, Pak Dastrul, sudah membersamai kami ya. Untuk Halo RRI dan menjawab ya keresahan dari masyarakat untuk nanti siap. Masuk ke dalam antrian dan segera ditangani, begitu ya, Pak Dastrul, ya.
0: Siap, insya Allah, ya begitu kira-kira, Pak, siap.
1: Baik, hatur nuhun, Pak Dastrul, selamat kembali beraktivitas, Pak Dastrul. Assalamualaikum.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Dasrul, saudara pendengar dari PJU Kota Bogor, saudara, ya, yang memang secara kewenangannya juga berada di bawah Dinas Perhubungan, ya, menjawab laporan yang masuk ke tim RRI Bogor, saudara, melalui Halo RRI. Kami suarakan, ya, terkait sebagian PJU yang tidak berfungsi, dan kali ini di wilayah Menteng Bogor Barat, ya. Seperti Pak Dasrul sampaikan, jika berkenan, silakan kirim alamat lengkapnya kembali untuk nanti kami teruskan kepada Pak Dasrul dan melaporkan ke tim lainnya sesuai dengan coverage area yang menjadi tugas dari pembagian 5 tim yang sudah dibentuk, saudara pendengar. Karena persoalan penerangan jalan ini memang perlu dilihat secara berimbang, ya. Belum lagi Pak Dasrul tadi menyampaikan saking banyaknya yang mati, begitu mungkin, ya. Jadi antriannya juga cukup panjang, saudara. Ada proses penanganan yang harus dilakukan oleh pihak terkait, begitu, ya. Dan semoga ini menjadi ruang penghubung supaya suara yang Anda sampaikan pada akhirnya memperoleh penjelasan yang jelas, begitu, kenapa kok lama dari sisi tindakannya, ya. Namun kita juga mendorong supaya pengecekan dan juga perbaikan itu bisa segera dilakukan sehingga fasilitas publik yang menjadi kebutuhan bersama itu bisa kembali memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat, saudara. Sebelum kita beralih ke laporan berikutnya, kami ulang kembali bagi yang mungkin baru saja mendengar Halo RRI, silakan aspirasi bisa Anda sampaikan. Bisa langsung telepon kami jika suara Anda ingin langsung disuarakan, ya. 02518312450. Berkirim pesan, teks dan juga voice note juga kami persilahkan di 08151 5 kali 4200, saudara. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami untuk program Halo RRI, saudara.
2: Pagi, Ce Oom. Loh, kenapa anak-anak kepada berangkat sekolah, Ce?
3: Ah, gak usah, Bu RT. Dah si Neng mah bentar lagi ge bakal saya kawinin. Kalau Hanif suruh bantuin bapaknya dagang.
2: Ya, si Neng mah masih keneh muda. Masa mau dikawinin? Hanif juga kan paginya bisa sekolah. Pulangnya baru bisa bantuin dagang.
3: Biayanya gede nyekolahin anak mah. Yang penting bisa baca tulis. Mending uangnya dipakai buat modal.
2: Ulus, Cece. Anak-anak punya hak mendapatkan pendidikan loh. Kalau mereka sekolah tinggi dan sukses, pasti bapak ibunya ikut bangga.
3: Bener juga, ya. Nanti teh bisa bantu ngegedein usaha bapaknya atuh.
2: Iya.
3: Ya udah kalau gitu, nanti diurusin lagi sekolahnya anak-anak. Terima kasih ya, Bu RT.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Sebuah laporan dari Anda tidak selalu berhenti pada sebuah keluhan ya. Terkadang dari satu suara yang sudah disampaikan lahir perubahan yang bisa dirasakan banyak orang. Tapi ketika satu persoalan mulai teratasi, tantangan baru bisa saja muncul dan tetap membutuhkan perhatian bersama, saudara. Dan Halo RRI kembali menerima aspirasi juga dari pendengar setia kami. Pendengar, kali ini ada Kang Iqbal Tea, warga Al Barokah Gadog Tengah, kawasan Curug Nangka Bogor. Dan Kang Iqbal menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus menyampaikan perkembangan dari laporan sebelumnya terkait kondisi jalan di wilayahnya. Jadi sebelumnya ini dilaporkan adanya kondisi jalan rusak dan juga berlubang di sepanjang jalur babakan hingga Puskesmas Taman Sari Desa Sukajadi, yang mana kerusakan jalan memberikan dampak langsung bagi aktivitas warga sehari-hari, terutama bagi pengendara ya. Jalan berlubang bukan hanya mengurangi kenyamanan perjalanan, tapi juga berhubungan dengan faktor keselamatan. Pengendara roda 2 khususnya harus lebih berhati-hati karena kondisi jalan yang tidak rata dan meningkatkan risiko terjatuh, terutama ketika melintas pada malam hari ataupun saat kondisi jalan basah. Dan kabar baiknya disampaikan oleh Kang Iqbal bahwa saat ini jalan tersebut sudah mulai dilakukan perbaikan. Alhamdulillah. Dan ini menjadi apresiasi juga bagi pihak-pihak yang telah memberikan perhatian ya terhadap aspirasi masyarakat, di mana perbaikan infrastruktur ini tentu menjadi harapan bersama, karena jalan yang baik akan mendukung banyak aktivitas masyarakat, mulai dari warga yang bekerja, anak-anak yang sebentar lagi akan berangkat sekolah ya, belum lagi pelaku usaha yang melakukan distribusi barang sampai masyarakat yang membutuhkan akses menuju fasilitas kesehatan. Dan Kang Iqbal juga menyampaikan persoalan lanjutan, ada lagi ya Kang yang masih dirasakan nih, yaitu kemacetan ya, yang mana kemacetan akibat aktivitas bus pariwisata yang sering keluar masuk jalur menuju kawasan Hotel Hegland Park dan Jebon ya. Yang mana kawasan wisata tentu ada dampak positif juga bagi perekonomian masyarakat, karena kehadiran wisatawan tentu bisa membawa dan juga membuka peluang usaha, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal ya, dan juga memberikan manfaat bagi berbagai sektor. Tapi peningkatan jumlah kendaraan besar seperti bus pariwisata ini perlu diimbangi dengan pengaturan lalu lintas yang baik ya. Ketika kendaraan berukuran besar nih keluar masuk kawasan wisata pada waktu yang berbarengan dengan aktivitas masyarakat, tentu potensi kepadatan lalu lintas menjadi lebih besar. Warga yang menggunakan jalan untuk bekerja, bersekolah ataupun menjalankan aktivitas harian bisa mengalami tambahan waktu perjalanan akibat antrian kendaraan, saudara. Dan persoalan waktu tempuh, kepadatan akibat kendaraan besar juga ini perlu menjadi perhatian dari sisi keselamatan ya. Pergerakan bis yang membutuhkan ruang lebih luas, terutama di jalur yang memiliki kapasitas terbatas, ini membutuhkan pengaturan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Untuk itu masyarakat melalui suara Kang Iqbal ini berharap ada koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan wisata, dan juga pihak terkait agar perkembangan sektor pariwisata tetap berjalan dan kenyamanan masyarakat sekitar juga menjadi perhatian, begitu saudara pendengar ya. Oke, dan Kang Iqbal terima kasih untuk apresiasinya dan juga perkembangan dari persoalan baru begitu ya, yang semoga ini bisa mendapat atensi dari pihak-pihak terkait begitu, untuk segera paling tidak mengkondisikan situasi yang terkini ya, karena jalan babakan hingga Puskesmas Taman Sari selain sudah mulai diperbaiki, ada kemacetan akibat bus pariwisata ya, yang tentu harus mendapatkan pemantauan ataupun evaluasi dari Dinas Perhubungan mengenai kondisi lalu lintas di jalur tersebut, begitu saudara ya. Oke, baik. Kita sudah terhubung bersama Kang Iqbal kali ini. Kang Iqbal?
2: Ya, assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iqbal, nuhun ya sudah menyampaikan infonya kepada Halo RRI. Untuk saat ini kondisi jalan Babakan hingga Puskesmas Taman Sari itu sudah dilakukan perbaikan ya? Masih ya Kang?
2: Masih dalam proses, sekarang udah dapat separuhnya gitu.
1: Oke, berarti sudah beberapa hari terakhir ya? Atau sudah minggu? Udah, hitungannya minggu?
2: Udah 3 hari.
1: Oh, udah 3 hari ya. Ada dampak yang paling dirasakan warga saat ini, Kang?
2: Ada banget, banyak dampaknya, Pak. Apa? Terutama kalau yang pulang malam hari. Udah lampunya gelap, jalannya berlobang.
1: Gimana respon masyarakat sekitar, Kang, dari perbaikan?
2: Pada seneng banget.
1: Oke, pada seneng banget ya. Oke, semoga segera rampung ya, karena sudah berjalan setengahnya dan bisa dimaksimalkan nanti dengan perubahan kondisi jalan dan juga perubahan mood masyarakat saat melewati jalan tersebut. Nah, ini ada persoalan baru nih Kang, kemacetan bus pariwisata ini di jam-jam berapa sebetulnya atau biasanya gitu kepadatan yang paling terasa di jalur itu, Kang Iqbal?
2: Yang paling terasa kalau misalnya pada jam mau pada berangkat kerja, makanya suka banyak keluhan gitu. Bis yang mau jalan tuh motor ditahan dulu kan, ada yang nganter istilahnya ya. Ada yang itu juga, tapi pas di persimpangan jalan sempit yang suka bikin macet di daerah kawasan perapatan Ciapu telah lewat gitu. Jadi setiap tikungan itu pasti memakan waktu bisa setengah jam kalau macet.
1: Oke.
2: Jadi terganggu gitu.
1: Itu
2: jadi
1: karena jumlah bisnya yang banyak gitu, frekuensi apa namanya hilir mudiknya sering ya. Karena kita tahu kan ukuran kendaraannya juga lumayan besar begitu ya. Kalau akses masuk ke kawasan wisatanya gimana Kang? Apakah leluasa begitu atau seperti apa sih?
2: Ya jalan mah agak mendingan itu. Kalau misalnya dua aja dari arah berbarengan, dari sana ada, dari jalur sini ada, itu yang menyebabkan macet.
1: Oh, ngunci ya jadinya ya.
2: Iya, perwis. Makanya kan kalau bisa diatur sama bagian pariwisata apa dinas perhubungan itu kayak apa kendaraan, supaya masuknya itu jangan berbarengan. Kalau jam pulang misalnya enaknya kan malam, jam pulang tuh dari dinas wisata.
1: Iya.
2: Enaknya jam malam kan nggak ngeganggu aktivitas warga.
1: Betul.
2: Jadi kalau itu kan kebanyakan ini kalau pagi-pagi datangnya misalnya dari luar kota jam 7 tuh bis udah 5 aja, 5 kadang 9.
1: Udah berderet tuh. Gitu. Udah berderet.
2: Udah berderet. Iya.
1: Wow.
2: Jadinya gitu.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Menyebabkan macet.
1: Bisa kebayang sih Kang, karena kan berbarengan di jam-jam sibuk tuh ya, pekerja. Ya,
2: kalau misalnya datangnya satu bis sih di rolling itu sih nggak masalah kayaknya.
1: Benar,
2: kalau berbarengan 7 apa paling sedikit 3 aja 3 bis. Jadi yang arah dari sono bingung mau masuk ke arah Bogor kota gitu, pada ditahan.
1: Iya, udah mah jalan segitu-gitunya, bis masuk serba mepet gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi sebelum ke intansi nih, yang kami juga tim tengah berupaya untuk bisa menyambungkan begitu Kang. Sejauh ini sudah ada ini belum? Apa namanya laporan paling tidak ke pihak desa lah, kecamatan begitu? Responnya gimana Kang?
2: Oh, kalau itu mah saya belum tahu.
1: Oh, karena belum ya?
2: Pengaduannya ke RRI aja.
1: Oh.
2: Sering dengerin Halo RRI Pak.
1: Oke. Tapi dari pengalaman langsung sebagai warga yang menggunakan jalur itu, terasa begitu ya bagaimana efek dengan hadirnya apa namanya bus pariwisata. Ada harapan supaya diatur kedatangannya supaya tidak berbarengan, apalagi di atas 3 bis itu udah pusing 7 keliling tuh jadinya ya Kang ya.
2: Iya benar. Kalau misalnya bisa kan diatur dari misalnya dari terminalnya, oh masuknya nih satu dulu gitu. Aturan gitu. Kalau misalnya ngebangun jalan kan memerlukan biaya itu. Dulu kan saya pengaduannya bangun jalan layang deh biar anteng gitu.
1: Oke, siap. Terakhir Kang Iqbal, sebelum nanti semoga bisa segera dikonfirmasi ya oleh pihak terkait. Laporan jalan rusak sudah mendapat tindak lanjut kan?
2: Udah itu.
1: Nah, pesan Kang Iqbal deh kepada masyarakat lain supaya tidak ragu menyampaikan aspirasi melalui ruang seperti Halo RRI ini Kang, silakan.
2: ya pesan aja buat warga sekitaran Bogor ya, kalau misalnya di masalah lampu, jalan berlubang, jangan ragu aja kan RRI juga menjamin gitu pasti menyampaikan ke pemerintah kota Bogor yang terkait ya. Mudah-mudahan aja gitu, jangan ragu lah seperti saya gitu, disampaikan aja. Iseng-iseng tapi kan benar kenyataan gitu. Dan sekarang lagi di yang berlubangnya udah mulai di itu diperbaiki.
1: Okay.
2: Jadi dampaknya juga enak, pulang kerja juga enggak gajruk. Mana lampunya gelap, udah malam.
1: Ya. Oke, okay, Kang Iqbal, dalam waktu dekat semoga keseluruhan jalan yang kemarin menjadi persoalan dan keresahan masyarakat karena rusaknya udah parah, sekarang sudah setengahnya dalam perbaikan, semoga bisa rampung dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Iya. Ya. Kang Iqbal, atur nuwun ya, Kang.
2: Sami-sami, kalau misalnya cepat, emang seminggu ini juga kelar gitu.
1: Beres ya, oke.
2: Panjang jalan itu udah beres separuhnya.
1: Baik, nanti kalau misalkan Kang Iqbal mau gunting pita pada saat peresmian jalan, kabarin saya, Kang.
2: Iya.
1: Oke. Kang Iqbal, atur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sebuah kabar baik kembali hadir di program Halo RRI ketika masyarakat berani menyampaikan aspirasi dan pihak terkait memberikan respon juga dan tindakan nyatanya. Dan disitulah kita melihat bahwa komunikasi itu bisa menjadi jembatan ya untuk menciptakan perubahan, saudara. Dan beberapa waktu lalu Halo RRI menerima laporan dari Ibu Nina ya terkait kondisi kabel yang menjuntai dan berpotensi mengganggu keselamatan warga maupun pengguna jalan. Keluhan kemudian kami sampaikan ke pihak terkait untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, dan hari ini kabar baiknya permasalahan tersebut juga sudah mendapatkan penanganan ya. Kabel yang sebelumnya menjuntai kini telah diperbaiki sehingga kondisi di lokasi menjadi lebih aman dan juga nyaman bagi masyarakat, saudara. Kita akan simak sebuah apa ya voice note ya yang dikirimkan oleh Ibu Nina Said untuk kita dengarkan terlebih dahulu.
3: Halo RRI, pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya, lupa aja akan berterima kasih ya mengenai kabel yang terjuntai ya. Bulan-bulan kemarin ada pengaduan ya dari saya mengenai kabel terjuntai atau kendor. Sekarang sudah naik ya, alhamdulillah udah enak dipandang tuh, jadi tidak terganggu. Saya sangat berterima kasih kepada program Halo RRI dan pihak terkait yang sudah aduan saya sudah terrealisasi dengan baik gitu. Oke. Halo RRI. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini menjadi contoh bahwa setiap laporan masyarakat ya, setiap aduan bukan hanya keluhan saja, tapi menjadi informasi penting bagi pihak berwenang melakukan evaluasi dan juga perbaikan di lapangan ya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat yang telah berpartisipasi menyampaikan kondisi di lingkungannya, Ibu Nina Said ya, yang telah mengapresiasi juga kepada tim Halo RRI dan juga pihak terkait pokoknya yang telah merespon dan juga melakukan perbaikan cepat di lokasi. Dan ini menjadi semangat Halo RRI hadir sebagai ruang komunikasi antara Anda dan juga pemangku kepentingan agar persoalan yang muncul itu bisa dicarikan jalan keluar secara bersama-sama, saudara pendengar. Oke, baik, dan beberapa atensi, aspirasi masih kami tunggu, saudara. Jangan ragu, kirimkan saja, bisa langsung telepon 0251-831-2450 atau berkirim pesan juga mangga, kita akomodir di 08-1-5x4-200, saudara pendengar ya. Dan tentu beberapa kondisi persoalan di lingkungan ataupun daerah seringkali berbeda-beda begitu ya. Dan belum lagi dengan penanganannya, saudara pendengar, beda geografis, tentu usaha ataupun effortnya juga seringkali membutuhkan ekstra, saudara, ekstra penanganan ya. Jadi saat laporan itu disampaikan, terkadang namanya juga manusia ya, pengennya buru-buru begitu, saudara pendengar ya. Tapi seiring dengan waktu, dengan kesabaran ya, dan juga keuletan dari tim yang bergerak ke lokasi, semoga bisa menciptakan kondisi kenyamanan dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya begitu, saudara. Oke, kita masih ada waktu 15 menit ke depan pendengar. Jika ada persoalan lain yang ingin Anda sampaikan, masih kami tunggu di 08 1 5 4 200, saudara ya. Dan berikutnya kita akan sampaikan dulu satu aspirasi dari pendengar lainnya. Kali ini laporan datang dari pengguna jalan di kawasan jalan. Oke, baik, sebelum ke aduan yang nanti kita akan sampaikan, kita juga telah terhubung kali ini bersama Ibu Nina. Sebetulnya saya menyapanya biasanya kalau di udara tuh Teh Nina ya. Mungkin Teh Nina aja deh biar akrab. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nina, apa kabar? Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
1: Baik, sebaik kondisi kabel yang kemarin sempat menjuntai. Dan kali ini alhamdulillah sudah kembali ke ke kondisi yang diharapkan begitu ya, supaya kenyamanan dan juga keamanan kembali tercipta gitu. Tapi kalau kita coba flashback lagi, itu gimana sih kondisi kabel yang awalnya menjuntai begitu? Apakah dari laporan sampai ke penindakan sampai ke kembali ke kondisi yang diharapkan itu lumayan cepat atau terlalu lambat atau seperti apa, Teh Nina?
4: Sedang-sedang
1: saja. Karena kalau apa-apa?
4: Misalnya kan kita ada keluhan itu kan dengan cepatnya kita mengadu gitu ya. Tapi setelah nyaman atau terrealisasi kadang nggak ngeh gitu. Tapi dari ini jalan-jalan deh pokoknya ya.
1: Iya.
4: Itu kabel sudah naik gitu. Tidak kendor lagi.
1: Iya. Justru karena memang lokasinya juga berdekatan dengan rumah, terpantau oleh pandangan mata begitu ya. Alhasil ini juga langsung segera mendapat laporan begitu dari Teh Nina. Karena kalau misalkan terlalu lama kondisi menjuntai itu, terlebih di jalan yang relatif aktif juga cukup mengancam pengendara ya.
4: Betul banget.
1: Nah, nggak sedikit juga yang seperti Teh Nina, kadang ada yang acuh ya, biarin bukan urusan saya. Ini seberapa penting sebetulnya peran masyarakat untuk melaporkan persoalan fasilitas umum, Teh Nina, seperti yang terjadi di daerah rumah begitu untuk mendapatkan perhatian, Teh Nina?
4: Iya, itu jangan segan-segan ya. Gitu ya. Terutama ini untuk program Hello RRI ini.
1: Halo. Kalau hello mah Lionel Richie. Hello.
4: Ya, ya biasa sama orang bule.
1: Oke. Halo RRI.
4: Walaupun bisa mungkin agak lambat atau cepat realisasi, tapi butuh sabar deh.
1: Benar.
4: Tempo hari ada pikiran jelek juga di otak gitu ya.
1: Oke. Udah suuzon aja ya, ada suuzon-suuzonnya tuh.
4: Itu kabel pengen digunting sama saya.
1: Jangan dong, nanti kesetrum, nanti repot lagi. Ya, saking ininya ya, saking bukan geram sih. Gemes aja gitu ya, gemes ya. Pesan Teh Nina kepada pihak terkait supaya pemeliharaan fasilitas misalnya seperti kabel utilitas itu bisa dilakukan rutin kan, nggak nunggu sampai menimbulkan gangguan kemudian ada laporan lagi begitu, gimana tuh Teh Nina?
4: Iya betul itu. Jadi jangan udah kerja langsung laur gitu. Harus ada berkesinambungan ya, perawatan, kenyamanan kan, keselamatan juga untuk warga gitu. Oh, aja okay. Sih.
1: Baik, terakhir Teh Nina, setiap laporan yang sudah mendapatkan respon dan juga solusi seperti halnya aduan dari Teh Nina, nah harapan deh untuk program Halo RRI dan masyarakat yang memiliki persoalan di lingkungannya, silakan Teh Nina.
4: Untuk Halo RRI ya.
1: Iya.
4: Untuk masyarakat ya itu tadi, jangan segan-segan ya untuk mengadukan.
1: Iya.
4: Keluhannya. Tapi asal jangan keluhan kurang duit gitu.
1: Waduh. Sama. Waduh, kasihan nanti tim redaksi ya kan, WA nanti malah jadi apa namanya? Kebanyakan dapat aduan nanti.
4: Ini supaya tidak tegang aja sih.
1: Iya betul. Iya. Iya.
4: Enggak.
1: Iya betul. Baik. Kalau begitu hatur nuhun pisan Teh Nina Said, sekali lagi namanya Halo RRI ya, bukan Hello RRI ya. Oke, selamat kembali beraktivitas. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, dari masalah awal ada dampak ke lingkungan, proses dari laporan ada hasil perbaikan, alhamdulillah kita mendapat apresiasi dan ditutup dengan harapan masyarakat seperti yang tadi diutarakan oleh Teh Nina, kemudian juga Kang Iqbal begitu ya, ataupun yang lainnya. Kita masih tunggu. Jangan ragu-ragu, kalau Teh Nina tadi sampaikan, jangan segan-segan saudara untuk mengirimkan, melaporkan, dan curhat langsung ya ke Halo RRI. Dan tadi sempat terjeda, kali ini kita sampaikan kembali laporan datang dari pengguna jalan di kawasan Jalan Kedung Halang ya, RT 04 RW 08 Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, tepatnya di sekitar lampu merah Talang. Jadi di sini warga menyampaikan terkait keberadaan kendaraan besar berupa truk yang melintas pada jam pulang kerja ya. Jadi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut juga sudah kebayang tuh. Dan keberadaan kendaraan berukuran besar pada waktu lalu lintas sedang padat membuat arus kendaraan menjadi lebih lambat ya. Terutama pada saat jam pulang kerja, volume kendaraan meningkat, masyarakat membutuhkan perjalanan yang lebih cepat untuk kembali ke rumah. Tambahan hambatan dari kendaraan besar ini bisa dampaknya tuh ke panjangnya antrian. Kalau pengendara roda 2 ataupun roda 4, kemacetan bukan soal waktu tempuh yang nambah, tapi kondisi jalan yang padat juga itu bisa meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika pengendaraan mencoba mencari celah ya untuk berpindah jalur atau mendahului kendaraan besar yang memberi ruang gerak lebih terbatas. Di sisi lain, kendaraan angkutan besar juga punya peran penting untuk mendukung aktivitas ekonomi di distribusi barang. Namun di sisi lainnya juga masyarakat berharap ada pengawasan ataupun pengaturan yang lebih baik, terutama pada titik-titik yang memang memiliki tingkat kepadatan tinggi seperti kawasan lampu merah Talang ya. Dan harapannya pengelolaan waktu yang tepat, kendaraan besar ini tetap bisa beroperasi, sementara kelancaran lalu lintas masyarakat juga bisa tetap terjaga. Mirip-mirip dengan Kang Iqbal tadi ya, saat bus pariwisata ya masuk ke akses jalan menuju lokasi, ditambah kondisi jalur yang terbatas, tingkat kepadatan serta volume transportasi yang relatif padat, itu akan menambah kondisi carut marut di jalan begitu. Dan tentu tingkat stres juga akan lebih tinggi di sana kalau tidak segera tertangani saudara. Pihak yang tentu berkaitan dengan problem ini, kita akan coba teruskan ke Dinas Perhubungan Kota Bogor ya, ataupun Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota. Terlebih kalau misalkan truk yang melintas ini adalah dari luar kota, tentu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ya, ini bisa memberikan pengarahan begitu untuk memberi kejelasan dan juga pengaturan dan memberikan kenyamanan saat masyarakat berlalu-lalang dan menggunakan ruas jalan di lokasi yang dimaksud begitu saudara. Oke, kita sudah di menit 50, kita masih menanti jika ada di waktu yang tersisa untuk Anda mengirimkan aspirasi, masih kami akomodir saudara pendengar di WhatsApp Pro 1 08 satunya 5x4200 ataupun Anda bisa telepon kami langsung di 02518312450 saudara. Segera kita akan kembali, tetaplah di Halo RRI.
0: Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas. UMKM bisa tumbuh lebih cepat. Pekerja muda bisa membuka usaha baru. Dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.
5: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Beragam cerita, aspirasi dan juga persoalan dari Anda telah kami hadirkan mulai dari lingkungan, infrastruktur, kemudian juga pelayanan publik hingga berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan dari setiap laporan yang masuk ke tim Halo RRI, kita belajar banyak juga bahwa kepedulian masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting ya. Sebuah informasi kecil dari lingkungan sekitar Anda itu bisa menjadi perhatian besar ketika disampaikan melalui ruang yang tepat, terutama di Halo RRI, karena di balik setiap aduan ada harapan dari masyarakat agar lingkungan menjadi lebih aman, nyaman, tertib, dan lebih baik untuk kita semuanya, saudara. Dan Halo RRI hadir bukan hanya untuk mendengar sekali lagi, tetapi juga menjadi penghubung antara suara Anda dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Dan kami juga terus berupaya menghadirkan ruang komunikasi yang terbuka, berimbang, dan solutif ya, agar setiap persoalan itu bisa memperoleh perhatian serta tindak lanjut yang dibutuhkan pendengar. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi menyampaikan laporannya, memberikan masukannya juga, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan publik di sekitar kita, saudara. Tetap sampaikan aspirasi Anda setiap harinya ke saluran komunikasi Halo RRI, pendengar, baik telepon langsung, berkirim pesan di WhatsApp Pro 1, atau juga bisa melalui RRI Digital dan juga media sosial kami RRI Bogor, saudara. Karena suara Anda adalah informasi berharga dan bersama-sama kita dapat mendorong perubahan yang nyata. Akhirnya saya Nasrul Alwi menutup kebersamaan kita untuk program Halo RRI edisi Rabu, dan edisi Senin juga nanti akan kembali menyapa Anda sekaligus di hari Rabu, karena tiga kali kami menyapa di program yang sama Halo RRI setiap pekannya, namun aspirasi kami akomodir setiap hari, saudara. Tetap jaga kesehatan, tetap peduli dengan lingkungan sekitar, dan terus menjadi bagian dari masyarakat yang aktif memberikan solusi. Menutup rangkaian Bogor pagi ini edisi Rabu 8 Juli 2026, insya Allah kita akan jumpa kembali esok, saudara. Dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat pagi masih membara ya. Di pagi hari ini untuk menyelesaikan tugas dan juga pekerjaan Anda hari ini ya. Kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini pendengar menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi dan sajian lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kami buka dengan sesi musik dan informasi menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tepat pukul 11 nanti kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta pendengar. Juga selepas itu kami hadirkan musik dan informasi, dilanjutkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya nanti ya. Dan kami hadirkan juga sajian lagu pop Sunda menemani Anda di santai siang dan juga santap siangnya. Dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor. Juga ditutup dengan segmen Pro Dangdut RRI Bogor yang tentunya siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor siang ini. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Pendengar, hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Kunjungan tersebut atau kunjungan dari kedua pemimpin negara ini dikatakan Seskap bahwa dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 8 Juli 2026, dan kegiatan ini juga menjadi komitmen Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi terhadap warisan budaya yang ada sejak abad ke-9. Pendengar, disampaikan Seskap Teddy dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Yogyakarta bahwa sebagai salah satu langkah konkret dalam kerjasama antara Indonesia dan India, perjanjian kerjasama tersebut terjalin melalui 2026-2027 tahun Tagore Dewantara. Jadi sebagai diplomasi budaya dan pendidikan kedua negara. Pendengar, Presiden Prabowo dalam kerja sama tahun Tagore Dewantara 2026-2027 mengapresiasi upaya diplomasi Indonesia India. Kepala negara juga menyatakan kerja sama tersebut untuk melakukan restorasi dan konservasi kawasan Candi Prambanan. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menuturkan bahwa candi dengan usia lebih dari 1000 tahun ini menjadi bentuk kekuatan dan kekayaan budaya. Karena hal ini juga menjadi pengikat keterkaitan budaya Indonesia dan India. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Yuni diangkat dari skenario film karya Kamila Andini yang telah diputarkan di berbagai festival film di luar negeri dan juga memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, Platform Prize dalam Toronto International Film Festival 2021 dan pemenang kategori pemeran utama perempuan terbaik dari Festival Film Indonesia 2021. Novel ini menceritakan tentang Yuni, seorang gadis SMA yang sangat berprestasi dan mempunyai mimpi untuk melanjutkan pendidikannya, serta sangat menyukai warna ungu. Yuni memperlihatkan bagaimana perjuangan dia dalam meraih mimpinya, meskipun banyak stigma dari orang di sekitarnya dan anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Dengan banyaknya kasus hamil di luar nikah, membuat masyarakat berpikir bahwa menikah adalah solusi yang tepat, sehingga percuma perempuan sekolah tinggi karena akhirnya mereka akan menjadi seorang istri dan ibu yang berdiam di rumah. Yuni yang telah dua kali menolak lamaran, membuat masyarakat mulai membicarakan dirinya dan mitos yang mengatakan bahwa dia menolak lamaran ketiga, maka ia tidak akan menikah selamanya. Yuni yang ingin mewujudkan mimpinya mulai dihadapkan dengan tekanan dari sekitarnya. Bahkan, sebagai seseorang yang menyukai bernyanyi, Yuni harus mundur dari hobinya karena suara perempuan dianggap sebagai aurat. Isu yang diangkat dari novel ini mewakilkan para perempuan yang memiliki masalah yang sama dengan Yuni. Dengan budaya patriarki yang masih sangat kental di negara kita, novel ini bisa menjadi pelajaran bahwa seorang perempuan juga berhak menentukan jalan hidupnya dan memperjuangkan mimpi-mimpinya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Terus deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

Pendengar, saatnya kita ke informasi ekonomi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Rabu 8 Juli 2026 hari ini, pendengar. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.984,18 atau turun 2,23 poin setara 0,04% dibandingkan penutupan sebelumnya. Dan pelemahan indeks terjadi di tengah dominasi saham yang bergerak di zona merah. Sebanyak 387 saham melemah, 128 saham menguat, dan 163 saham lainnya bergerak stagnan pada awal perdagangan. Meski dibuka melemah, pendengar, sehari sebelumnya IHSG berhasil ditutup menguat 70,43 poin atau sekitar 1,19% ke level 5.986. Penguatan tersebut juga didorong ya oleh kenaikan sejumlah sektor, dengan sektor properti dan juga real estate menjadi yang mencatatkan kenaikan paling tinggi, pendengar. Tim riset Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai bahwa pergerakan IHSG masih berpotensi mengalami pelemahan ya, yang cukup terbatas pada perdagangan hari ini, pendengar. Tim Pilar Mas juga merekomendasikan sejumlah saham yang masuk dalam daftar pantauan, yakni BRPT dan juga ASI ya. Kedua saham tersebut dinilai memiliki peluang yang cukup menarik untuk dicermati investor dalam perdagangan hari ini. Sementara tim riset Pintrako Sekuritas ini memperkirakan IHSG berpotensi bergerak mix ya pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pergerakan tersebut juga dipengaruhi kombinasi sentimen positif dan juga negatif yang berkembang di pasar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
3: Made in Indonesia yang gua, bro.
0: Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
4: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dengan lepas pukul 10 lewat 59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi kami hadirkan update berita olahraga dalam Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak 8 besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder. Akan tetapi, kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
1: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
0: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya, menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final, secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola atau yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola atau yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak ya.

0: menyediakan hal itu.
1: Sementara itu, pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
2: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
1: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke 2022-2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor Siang ini. Sejumlah informasi dan sajian lagu-lagu pilihan lainnya akan terus kami hadirkan menemani Anda. Tapi kami informasikan untuk Anda, untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya, pendengar, ini jatuh pada pukul 11:58 ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, karena selepas azan zuhur nanti kami hadirkan beberapa sajian lagu religi, dilanjutkan dengan pop Sunda yang akan kami putarkan untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

harta yang dititipkan Allah pada kita, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki berjalan, membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Bisakah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenteram.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Berikut lepas pukul 12.30 menit, saatnya kami hadirkan sajian pop lagu Sunda ya, yang kami putarkan untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Kali ini kami punya informasi untuk Anda pendengar, Bandara Husein Sastra Negara semakin dekat menuju reaktivasi penerbangan jet komersial pendengar. Injourney Airports mengonfirmasi bahwa persiapan terus dilakukan agar bandara ini kembali melayani penerbangan domestik maupun internasional. Respons dari maskapai juga disebut sangat positif, dengan 6 maskapai telah menyatakan minat untuk membuka rute penerbangan jet berjadwal langsung dari kota Bandung tersebut. Di sisi lain operasional ya, berbagai fasilitas pendukung mulai diperkuat, lalu juga tambahan kendaraan pemadam kebakaran bandara atau ARFF ya. Optimalisasi personel keamanan hingga peningkatan fasilitas pemeriksaan seperti mesin X-ray dan CCTV. Dan tentu kehadirannya kembali penerbangan jet di Bandara Husein ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mempermudah mobilitas masyarakat, serta menjadi dorongan baru bagi sektor pariwisata dan ekonomi Kota Bandung. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

Sahabat dermawan, salam kemanusiaan. Saya Catur Widodo dari Aksi Cepat Tanggap Cabang Bogor ingin berbagi tips menghadapi gempa. 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Jika berada di dalam bangunan, berlindunglah di bawah meja atau lindungi kepala. Menjauhlah dari jendela atau barang yang mudah pecah. 3. Jika guncangan reda, segera keluar dengan tertib. 4. Jika berada di bangunan tinggi, gunakan tangga darurat. 5. Periksa kondisi listrik dan matikan listrik dan kompor. 6. Berikan pertolongan pertama pada korban yang terluka. 7. Dengarkan radio atau alat komunikasi lain untuk informasi seputar gempa. Demikian tips dari kami, ACT, Care for Humanity.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Lepas pukul 12:55, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian sajian lagu pop Sunda sudah kami hadirkan menemani santai siang dan juga santap siang Anda pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor untuk Anda di siang nanti, tetap di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: yang dibutuhkan sekarang kan seragam baju sama celana-celana ya.
1: Oh, iya.
0: Ya, ya paling memanage saja. Kurang lebih 1,5 paling kayaknya.
2: Angkot sampai dengan hari ini yang usianya di atas 20 tahun itu sudah tidak 1.780 lagi. Tetapi sudah berkurang 136.
3: Alhamdulillah persiapan untuk wardrobe, untuk bulu tangkis, di samping anak-anak latihan juga mengikuti event-event yang dilangsungkan oleh pengurus pusat.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, Rabu 17 Juli 2026. Siaran ini, maksud kami 8 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Persiapan awal ajaran baru 2026-2027, masyarakat banyak menyerbu toko perlengkapan sekolah di Pasar Kebon Kembang, Bogor. Satpol PP Kota gencarkan razia PKL yang banyak marak di berbagai tempat mengganggu ketertiban umum. Liburan anak sekolah kawasan Puncak Bogor masih padat wisatawan berkunjung ke kawasan nan sejuk tersebut. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, persiapan awal ajaran baru 2026-2027, masyarakat banyak menyerbu ke toko perlengkapan sekolah di Pasar Kebon Kembang Bogor. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
1: Masuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah diserbu pembeli untuk memenuhi kebutuhan sekolah putra-putrinya. Tampak para penjual seragam sekolah, tas dan buku tulis ditawarkan berbagai paket perlengkapan sekolah dengan harga yang sangat beragam. Kondisi itu pun menjadi pilihan bagi para konsumen membeli perlengkapan sekolah sesuai daya belinya. Pantauan RRI di sekitar pasar Anyar Kota Bogor, seorang pembeli Irfan mengaku telah membelanjakan uangnya sebesar 1,5 juta rupiah untuk kebutuhan putra-putrinya.
2: Kalau tahun kemarin kan anak saya pesantren, baru ini kalau sekolah baru ini. Yang cewek SMP, yang cowok SMA sekarang. Ya yang dibutuhkan sekarang kan seragam baju sama celana-celana ya. Ya paling memanage aja. Kurang lebih 1,5 paling kayaknya. Ya harapan saya ya buat kedepannya semoga mudah-mudahan ya buat anak saya ya lebih semangat lah belajarnya gitu. Ya gitu aja paling.
1: Naiknya harga pelengkap sekolah sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Meski ada peningkatan penjualan, namun tidak seperti tahun sebelumnya. Penurunan daya beli masyarakat itu diakui oleh Zara, salah seorang penjual perlengkapan sekolah di kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor.
3: Sejak bulan Juni sama Juli terakhir, lebih naik ya, mungkin karena peningkatan tahun juga. Semoga lebih meningkat dan lebih rame sih ya.
1: Tahun ajaran sekolah menjadi fenomena tahunan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Bogor. Namun hal itu merupakan bentuk kecintaan para orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak, serta termasuk memberikan semangat kepada buah hatinya untuk berprestasi.
0: Saudara, Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bogor terus mengintensifkan penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang masih beraktivitas di sejumlah kawasan terlarang atau zona merah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum, menjaga fasilitas ruang publik, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penegakan peraturan daerah di Kota Bogor. Sejumlah lokasi yang menjadi fokus penertiban diantaranya kawasan Alun-Alun, Mayor Oking, serta titik-titik lainnya yang telah ditetapkan sebagai zona merah PKL. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif, sosialisasi, hingga tindakan penegakan aturan bagi pedagang yang masih melanggar ketentuan. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bogor, Pupung Purnama, mengatakan penataan PKL merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, keberadaan PKL di kawasan yang dilarang tidak hanya mengganggu ketertiban dan kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
4: Ada beberapa prioritas yang sedang kita laksanakan, kemudian juga pola penertiban juga itu sudah mulai dirubah ya, di mana untuk sasaran area penertiban kita untuk wilayah area dalam alun-alun dan pedestriannya, Mayor Oking, Merdeka, kemudian juga di wilayah SSA, pintu 1 KRB dan jalan Pajajaran yang wilayah Kecamatan Bogor Timur. Itu kita laksanakan setiap hari dalam rangka mengurangi tingkat pelanggaran oleh para pedagang khususnya di jalan-jalan atau di atas trotoar.
0: Penertiban ini bukan semata-mata untuk memindahkan pedagang, tetapi sebagai bentuk penegakan peraturan daerah agar tercipta ketertiban umum dan kepastian hukum di Kota Bogor. Kemudian mengedepankan pendekatan yang humanis, namun terhadap pelanggaran yang terus berulang tentu akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Saudara, liburan anak sekolah kawasan Puncak Bogor masih padat wisatawan. Berikut laporan Yofri.

0: sampai dengan pukul 18.00 kami berlakukan one way arah ke bawah dari arah puncak menuju ke Jakarta.
1: Warga yang berwisata tidak hanya datang dan pergi, beberapa dari mereka menginap di sejumlah villa dan rumah yang disewakan di kawasan Puncak Bogor. Seperti Pak Marwan, warga Lenteng Agung bersama keluarganya mengendari sepeda motor, hendak kembali pulang dari aktivitas berwisata di kawasan itu.
2: Di Lenteng Agung, di Bersengelaran, kita besok mau pulang, lumayan macet lah, tapi kondusif masih lancar.
1: Libur sekolah diperkirakan berakhir pada pekan depan. Orang tua siswa juga disibukkan dengan aktivitas berbelanja kebutuhan sekolah anak serta pendaftaran siswa baru ke jenjang yang lebih tinggi.
3: Saudara, pemerintah Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya mempertahankan prediksi pelayanan prima yang diraih melalui pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEKPPP. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bogor Deni Mulyadi saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan PEKPPP tahun 2026. Menurut Deni Mulyadi, merupakan instrumen yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di setiap instansi pemerintah. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan Indeks Pelayanan Publik atau IPP yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus tolok ukur peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan nilai IPP Kota Bogor terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dari 4,18 pada 2018 menjadi 4,69 pada 2025 sehingga berhasil meraih predikat pelayanan prima. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil dari upaya berkelanjutan seluruh perangkat daerah, namun peningkatan kualitas layanan tetap harus dilakukan agar target pada 2026 dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Deni Mulyadi juga mengapresiasi perangkat daerah yang memperoleh kategori A pada penilaian tahun 2025, serta mengingatkan masih banyak aspek yang perlu diperkuat, terutama kebijakan pelayanan dan profesionalisme sumber daya manusia. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap dan tepat waktu sebelum proses verifikasi Kemenpan RB pada akhir Agustus 2026 karena keberhasilan PEKPPP menjadi tanggung jawab bersama seluruh lokus penilaian.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, Dinas Perhubungan Dishub Kota Bogor akan memperketat penertiban angkutan kota atau angkot yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut peraturan Wali Kota Bogor nomor 11 tahun 2026. Sonia Agung Saputra melaporkan.
5: Dinas Perhubungan di Subkota Bogor akan memperketat penertiban angkutan kota yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi permajaan dan penghapusan kendaraan bermotor dalam trayek. Regulasi yang merupakan turunan dari peraturan daerah Perda Kota Bogor nomor 8 tahun 2023 tentang transportasi itu menjadi dasar penegakan hukum terhadap armada yang telah melewati batas usia operasional. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan penegakan aturan akan dilakukan secara bertahap melalui razia terhadap angkot yang masih beroperasi meski telah berusia 20 tahun. Menurutnya, armada yang melanggar ketentuan akan dikenai tindakan tegas dengan menghentikan operasional atau mengandangkan kendaraan hingga tidak lagi beroperasi di jalan. Saat ini masih terdapat sekitar 1.700 angkot yang beroperasi di Kota Bogor. Dodi Wahyudin menjelaskan jumlah angkot tersebut diperkirakan akan berkurang hingga sekitar 500 unit pada Agustus 2026 yang merupakan armada berusia di atas 20 tahun yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan penertiban.
6: Hasil total akhir sekarang jumlah angkot sampai dengan hari ini yang usianya di atas 20 tahun itu sudah tidak 1.780 lagi, tetapi sudah berkurang 136. Hal ini merupakan pengurangan yang signifikan yang memang secara database juga sudah kita matikan. Harapan kita ke depannya sampai bulan Agustus itu ada 500, target kita 500 unit yang akan kita matikan, yang akan kita perbaharui datanya sehingga 1.700.

0: 80 unit itu akan berkurang menjadi 1.200-an di bulan Agustus.
1: Ia menambahkan, razia akan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan seluruh operator angkutan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perwali. Penertiban tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan transportasi umum bagi masyarakat.
0: Jadi angkot-angkot yang emang sudah tidak layak jalan, artinya emang diserahkan langsung oleh pemiliknya itu, mereka ada yang dibesi tuakan, ada yang diplat hitamkan, dan ada juga yang dirubah bentuk. Artinya kalau kesadaran sendiri, secara otomatis mereka tidak akan lagi beroperasi, tidak akan lagi mengaspal di jalan, gitu kan. Kalau toh ada sanksinya, kalau misalnya mungkin ada yang sudah kita berikan sanksi, tetapi dia masih mengaspal di jalan, kita akan melakukan pengandangan atau angkot tersebut kita akan jadikan barang bukti sampai proses untuk plat hitam atau rubah bentuk atau dihapus oleh pemiliknya.
1: Dishub Kota Bogor menghimbau para pemilik angkot segera melakukan permajaan armada sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terkena sanksi saat razia dilaksanakan. Dodi Wahyudin menegaskan kebijakan tersebut bukan hanya berorientasi pada penindakan tetapi juga langkah percepatan modernisasi angkutan umum demi mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Bogor.
2: Saudara, hari ini berlangsung suksesi pembangunan program bedah rumah warga miskin ekstrim yang digagas Persaudaraan Wartawan Online Bogor di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, di mana berlangsung peresmian program kegiatan bedah rumah yang digagas oleh Persaudaraan ya Wartawan Online Bogor di tiga kecamatan, Kecamatan Caringin, kemudian Cijeruk dan Cigombong. Dan dari target 7 rumah kurang lebih seperti itu, sudah 2 rumah terrealisasi. Dan kita ingin mengetahui bagaimana proses pembangunan dan proses suksesi dari 2 rumah warga tidak mampu yang sudah diperbaiki rumahnya secara swadaya, ini swadaya. Dan saya langsung saja bersama dengan Ketua PWO Persaudaraan Wartawan Online Bogor, Kang Ujang Maturidi. Assalamualaikum, selamat siang Kang Ujang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mang Ujang, bisa diceritakan bagaimana awal mula punya ide untuk memperbaiki rumah warga yang tidak mampu ya, rumah warga yang rusak ini, termasuk juga terkait dengan pendanaannya itu sendiri. Ini kan sangat riskan sekali nih, kok bisa wartawan tanpa bantuan APBD membangun rumah warga yang tidak mampu sementara kondisi wartawannya juga sulit, kurang lebih sulit. Ceritain Bang.
4: Alhamdulillah, terima kasih. Ini awal dari keprihatinan kami karena memang menurut kami tidak ada hal yang tidak mungkin ketika memang kita fokus untuk membantu masyarakat. Nah, salah satunya karena selama ini kan banyak kerusakan rumah warga itu yang tidak tercover oleh bantuan pemerintah. Salah satunya kerusakan rumah itu yang di atas 60-90%. Salah satu contoh, ketika bantuan pemerintah itu di angka 20 juta, hal yang tidak mungkin untuk memperbaiki, merenovasi rumah yang di atas kerusakannya 90%. Nah, sehingga kami jurnalis memanfaatkan ide tersebut, membuat ide tersebut sebagaimana dengan tidak mengurangi atau membebankan dari APBD Kabupaten Bogor atau pemerintah sendiri. Nah, seperti apa? Nah, kami dengan persaudaraan wartawan online ini melakukan sebuah mitigasi bagaimana bisa mendapatkan anggaran dan suksesi kegiatan itu sendiri.
3: Nah, dari mana nih anggarannya?
4: Nah, ini yang perlu dijelaskan nih. Ini kan tanpa APBD nih. Nah, jadi kami memiliki hubungan baik dengan sejumlah perusahaan, kemitraan. Nah, hubungan baik sehingga kami membuat gagasan dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544 ini, kami ingin berbuat untuk Bogor nih para jurnalis dan menghilangkan stigma negatif bahwa wartawan ini seperti apa-apa. Nah, Kami membuktikan di sini bahwa wartawan itu tidak hanya bisa menulis, tapi bisa berbuat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Nah, salah satunya kami menggalang bukan bantuan dana, bukan minta proposal permohonan bantuan dana. Mohon maaf, ini berbeda karena PWU itu membuatnya bagaimana mereka para pengusaha dibuat hubungan simbiosis mutualisme. Seperti apa? Mereka dijadikan sponsor. Jadi bukan mohon bantuan, tapi permohonan sponsor. Alhamdulillah dari sekian ini bisa terwujud. Nah, mereka sponsor ini tidak memberikan uang. Nah, jadi kami susun dan rinci kebutuhan setiap unit rumah diserahkan kepada para sponsor itu sendiri. Seperti Pila Pande, mohon maaf ini bukan iklan. Pila Pande, Pila Robus, Kopi Daong, Capung Resort. Bahkan ada UMKM Caringin Jaya bantu. Bahkan dari lembaga MUI Kecamatan Caringin juga bantu. Seperti mereka itu semua, kami tidak menerima uang.
5: Dalam bentuk
4: langsung bahan material. Oh, kami ini mau bantu hebel, mangga. Sesuai kebutuhan, mampunya berapa, Anda kirim. Nah, terus kami butuh genteng. Oh, saya bantu genteng aja. Ya udah silakan, kebutuhannya sekian, langsung dikirim tanpa melalui kami. Langsung mereka kirim ke lokasi penerima.
5: Nah, ini yang rumah kedua ini rumahnya siapa ini, Kang?
4: Nah, yang kampung berapa? Nah, yang pertama kita di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin Bogor, tempatnya di Kampung Lemah Legok Nyenang. Itu rumah Pak Udin. Itu 95% itu udah mau ambruk. Nah, ini kan pemerintah bingung benar desa. Mau dibakaper sama BSPS juga tidak mungkin. Mau dikaper oleh Roti Lahu juga tidak mungkin. Ternyata ketika kami buka awali program dari Pancawati, itu sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Terpaksa kami harus bangun baru termasuk dari pondasi.
5: Dari awal.
4: Sekarang alhamdulillah sudah 90%. Nah, makanya hari ini.
5: Nah, ini rumah yang kedua.
4: Yang rumah yang kedua itu di Kampung Lewi Sapi, rumah Pak Desa. Muhammad Desa Pancawa, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin. Itu pun sama, tidak tercover oleh pemerintah daerah, baik BSPS maupun dari Ruti Lahu. Nah, kenapa? Karena kerusakannya itu sendiri. Nah, posisi di sini bahan material juga sama 90%. Nah, itu bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk bahan material. Nah, ini salah satu bukti 0 rupiah kami bisa membuktikan.
5: Oke, siap nih penutup nih Kang. Kira-kira dengan kegiatan ini apa sih pesan yang ingin disampaikan dengan suksesi 2 rumah? Nanti masih ada 5 rumah lainnya nih.
4: Pesan kami kepada pemerintah desa ataupun para ketua RW dan RW, RT dan RW, manfaatkan potensi di wilayah masing-masing untuk melakukan pembangunan wilayah itu. Ajak bicara para pengusaha, syarat jangan meminta uang. Itu ini dengan komunikasi yang baik, dengan niat yang tulus, dapat mewujudkan impian masyarakat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi jangan ada embel-embel yang lain lah.
5: Siap.
4: Itu jadi udah kita pure aja bantu bukti. Ini aksi nyata jurnalis Kabupaten Bogor
5: dan langsung berdampak nyata.
4: Makasih
5: Kang Ujung. Kang Ujang, nah betul. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang rumah itu memiliki pengaruh yang besar terhadap berkembangnya sebuah keluarga. Bagaimana kondisi kesehatan, kemudian bagaimana cerita di balik keluarga itu, dan membangun cita-cita dimulai dari rumah yang baik dan rumah yang sehat. Dari Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
2: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat kian mendekat. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh jajaran Komite Olahraga di wilayah Bogor demi meraih prestasi maksimal. Berikutnya, Bupati Bogor Rudi Susmanto menerima audiensi pengurus KONI Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati untuk membahas kesiapan kontingen menghadapi Porprov Jawa Barat 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
6: di samping anak-anak latihan juga mengikuti event-event yang dilangsungkan oleh.
2: Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat semakin mendekat. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh jajaran Komite Olahraga di wilayah Bogor demi meraih prestasi maksimal. Humas Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor Mary Mangunsong mengungkapkan bahwa peta kesiapan seluruh cabang olahraga di bawah naungan KONI Kota Bogor saat ini sudah berjalan sangat positif. Mary menambahkan KONI Kota Bogor tidak mau lengah di sisa waktu yang ada. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal ketat progres dari masing-masing cabor agar tidak terjadi penurunan performa.
7: Sejauh ini semua bidang, baik itu bagian sarana prasarana, prestasi, atlet, semuanya itu dipastikan sudah 80%. Bahkan beberapa minggu terakhir ini seluruh pengurus KONI Kota Bogor mengadakan monitoring evaluasi ke venue-venue tempat atlet berlatih.
2: Di sisi lain, persiapan panas juga terlihat dari wilayah tetangga. Pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Bogor tengah sibuk menggembleng para atletnya lewat simulasi kompetisi nyata. Ketua PBSI Kabupaten Bogor Dedi Budi Sumardi menjelaskan bahwa saat ini tim bulu tangkis Kabupaten Bogor sengaja diterjunkan ke berbagai turnamen. Langkah ini diambil bukan sekedar untuk mengejar trofi, melainkan sebagai alat ukur kesiapan skuadnya.
6: Alhamdulillah persiapan untuk Porprov, untuk bulu tangkis, di samping anak-anak latihan juga mengikuti event-event yang dilangsungkan oleh pengurus pusat, itu di Sirnas ataupun kejuaraan open-open yang lain. Sebagai ajang evaluasi dari latihan.
2: Dedi berharap dengan padatnya jam terbang yang diberikan selama masa persiapan ini, para atletnya akan mencapai performa puncak tepat saat multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut dimulai. Bupati Bogor Rudi Susmanto menerima audiensi pengurus KONI Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati pada hari Selasa kemarin guna membahas kesiapan kontingen menghadapi Porprov Jabar 2026. Dalam pertemuan tersebut, Rudi menegaskan bahwa pembangunan sektor olahraga dan pembinaan atlet yang berkelanjutan mutlak membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan demi mendongkrak prestasi daerah. Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan mengapresiasi dukungan penuh pemerintah daerah yang dinilai menjadi suntikan motivasi besar bagi para atlet untuk bersiap secara optimal.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dibantu penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Bogor, saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor hingga pukul 3 sore nanti atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, seperti biasa Pro Dangdut RRI Bogor hadir dengan topik bahasan. Kali ini topiknya mengenai, karena memang sekarang lagi demam Piala Dunia gitu ya, di mana-mana sedang memperbincangkan pertandingan-pertandingan yang luar biasa, cukup menguras emosi mungkin ya. Jadi ada beberapa mungkin yang tidak menerima ya keputusan dari wasit dan lain sebagainya. Apapun itu, kita tetap menikmati pertandingan Piala Dunia yang berlangsung di tahun ini, tepatnya tahun 2026. Nah, kalau boleh berandai-andai pendengar, katakanlah Indonesia ini masuk Piala Dunia ya, lalu sampai nih ke final Piala Dunia, kira-kira serunya ini lawan tim dari negara mana pendengar? Silahkan kirimkan respon topik Anda, gabung di Prodangdut RRI Bogor siang ini. Kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Karena antrian requestannya juga sudah cukup panjang, kita bacakan dari yang pertama. Datang dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Assalamualaikum, selamat siang Teh Delis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, waalaikumsalam. Dari Teh Yanti di Jembatan Hitam, cuacanya saat ini agak-agak redup katanya. Pro Dangdut siang ini saya mau minta dimainkan lagu Tersiksa dari Leo Waldi. Lagunya mau dikirimkan ke Kang Zulian yang imut-imut, Kang Boy BCL, Kang Reno, Kang Zulai, Kang Wahyu, Bagas Mahesa, Kang Satria, Kang Handra, sama Umi, Kang Gomet Irama, juga buat Abah Kismin Anukasep Tea ya. Dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih buat Teh Deli, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau saya sih harapannya Indonesia melawan negara Belanda katanya kalau di final Piala Dunia. Wah, seru juga ya, karena memang Belanda juga termasuk tim yang kuat juga ya. Tapi kayaknya tidak masuk ke ini ya, perempat final ya. Oke deh, terima kasih Teh Yanti di Jembatan Hitam. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Kali ini dari Abah Kismin di Pasir Erih Ciapus yang pastinya Kasep ya. Selamat siang Neng Delis yang punya cahaya, penyiar idola Abah, ikutan ya Bangga, silahkan. Lagunya Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati, apa kabar, udah lama gak mengudara katanya. Julian di Julian pisang gorengnya mana katanya. Neng Alip Daita semoga sukses dalam ibadahnya dan sehat selalu. Untuk Neng Delis yang punya cahaya bersama kru, terima kasih. Semoga banyak rezeki, panjang umur dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Abah Kismin, sehat selalu juga beserta keluarga ya. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu. Kita lanjut ke Ibu Berta di Ciawi. Selamat siang Neng Deli, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mau kirim salam, katanya ya, colek-colek Teteh Yanti, lalu juga Abah Kismin ya, di kalau gak salah di Ciomas katanya, di Ciapus ya. Ibu Berta, sehat-sehat selalu untuk kita semua, para pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor. Mau minta diputarkan lagu Kopi Dangdut katanya, kayaknya asik dengerin Kopi Dangdut versinya Fahmi Sahab. Teh Delis tolong putarkan, hatur nuhun. Sami nuhun, terima kasih. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Kalau saya membayangkan Indonesia bertemu dengan Jepang, kayaknya seru banget karena Jepang ini kuat juga ya. Oke, siap. Untuk lagunya mau minta diputarkan Suara Hati ya Neng Delis, judulnya Suara Hati dari Evita Mala, ditunggu lagu dangdutnya. Dan salam-salamnya juga untuk para pendengar Pro Dangdut RRI Bogor aja, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke deh pendengar, kita langsung saja putarkan lagu yang sudah Anda request. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Konsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Yuni diangkat dari skenario film karya Kamila Andini yang telah diputarkan di berbagai festival film di luar negeri dan juga memenangkan berbagai penghargaan bergengsi. Platform Prize dalam Toronto International Film Festival 2021 dan pemenang kategori pemeran utama perempuan terbaik dari Festival Film Indonesia 2021. Novel ini menceritakan tentang Yuni, seorang gadis SMA yang sangat berprestasi dan mempunyai mimpi untuk melanjutkan pendidikannya, serta sangat menyukai warna ungu. Yuni memperlihatkan bagaimana perjuangan dia dalam meraih mimpinya, meskipun banyak stigma dari orang di sekitarnya dan anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Dengan banyaknya kasus hamil di luar nikah, membuat masyarakat berpikir bahwa menikah adalah solusi yang tepat, sehingga percuma perempuan sekolah tinggi karena akhirnya mereka akan menjadi seorang istri dan ibu yang berdiam di rumah. Yuni yang telah dua kali menolak lamaran, membuat masyarakat mulai membicarakan dirinya dan mitos yang mengatakan bahwa dia menolak lamaran ketiga, maka ia tidak akan menikah selamanya. Yuni yang ingin mewujudkan mimpinya mulai dihadapkan dengan tekanan dari sekitarnya. Bahkan, sebagai seseorang yang menyukai bernyanyi, Yuni harus mundur dari hobinya karena suara perempuan dianggap sebagai aurat. Isu yang diangkat dari novel ini mewakilkan para perempuan yang memiliki masalah yang sama dengan Yuni. Dengan budaya patriarki yang masih sangat kental di negara kita, novel ini bisa menjadi pelajaran bahwa seorang perempuan juga berhak menentukan jalan hidupnya dan memperjuangkan mimpi-mimpinya.

Twitter Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut bacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200 ya. Kali ini dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Gang Sadewa. Biar bisa membawa kalau bisa Indonesia mengharumkan negara kita ya, lawan Brazil atau Argentina kayaknya seru di Piala Dunia. Kirim salamnya buat Teh Dini, Teh Deva, semoga pada sehat selalu. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh buat kru, selamat bertugas sampai tuntas. Hatur nuhun, sami nuhun. Lanjut dari Kang Wahyu Cipicung ya. Kalau Indonesia itu serunya ketemu Argentina. Minta lagunya Asraf Aji Gile ya. Salam-salamnya buat Kang Boy, Kang Jack, Handra, Julian, Satria, Pak Onoy, Capung, Teh Yanti, Mamah Nurma, Mamah Intan, buat Teh Delis, terima kasih ya. Hatur nuhun, sami nuhun. Lanjut. Selamat siang Mbak Delis dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Topiknya masalah bola, saya tidak mengikutinya. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Selamat siang. Hatur nuhun. Sami nuhun. Kang Boy BCL di Babakan Cileueur lah. Kalau saya negaranya Indonesia lawan Spanyol atau Argentina kan ya, kayaknya pasti seru ya. Lagunya Orang Biasa dari Zul Anggara. Kirim salamnya Reno, Teh Yanti Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria, Kang JPS Bagas, buat Teh Delis, hatur nuhun. Terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi ya. Dan requestannya langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di request di 081-5x4200.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 14.39 menit, saatnya kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Martono bin Suhaimi, tempat dan tanggal lahir Bogor 24 Maret 1985, tempat kediaman dahulu di Kampung Bulak Utara, nomor 80 RT 1 RW 5, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 2 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nuning Setiawati binti Paino Kubil sebagai penggugat melawan Martono bin Suhaimi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Bang Jack di Bojongsari. Kalau ada pengen diputarkan lagu Cinta Bukan di Daun Keladi ya, dari Mansur S. Kalau saya, karena ini hanya berandai-andai ya, pengennya sih Indonesia lawan India aja deh, supaya tiap gol bisa nyanyi sambil menari-nari begitu. Oke, siap-siap. Terima kasih, salam sehat spesial buat yang lagi siaran. Terima kasih, informasi cuacanya panas pol. Oke, siap. Hatur nuhun ya. Terima kasih. Lanjut. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, selamat siang Pro Dangdut, lagi lagunya mau Wulan Merindu. Salam dan selamat bertugas buat Teh Delis Nur, sehat selalu. Kalau Ibu sih pengennya Indonesia lawan Perancis ya, terus Indonesia ngegol. Wih, mantap ya. Terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya sudah Delis siapkan ya. Lanjut, dari Kang Iqbal Tea di Gadok Tengah, Al-Barokah Curug Nangka, Bogor. Indonesia versus Belanda, seru jadinya, ketemu satu keturunan si Pitung katanya. Minta lagu Menua Bersama di Farina. Salam spesial buat istri tercinta Nur Halimah beserta Teteh Siva dan Ananda Rizky Ucuy. Juga buat Abah Kismin, Kang Reno, Kang Satria, Julian, Diki Chandra, Bos Badot ya, dan tim Bareok 1 Sukajadi. Semoga sehat selalu buat yang lagi bacain. Terima kasih dan sukses. Amin. Terima kasih kembali. Hatur nuhun. Terima kasih ya. Lanjut. Kali ini dari Kang Igoy Paragoy di Gang Andong. Serunya sih ngelawan Portugal atau Perancis ya. Mau lagunya Mandul spesial buat yang baca. Oke, siap. Hatur nuhun ya. Tadi lagu dari atau requestan dari Kang Iqbal judulnya Menua Bersamamu dari penyanyi di Farina, masih di list cari. Kalau tidak ada kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya Kang Iqbal ya. Semoga tetap bisa terhibur dengan lagu yang sudah diputarkan nanti. Oke deh, masih ada beberapa atensi yang tersisa, tapi semoga masih ada waktunya untuk kita bacakan ya. Hapunten kalau tidak terputar semua requestannya. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 08 1 5 4 2000.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Lepas Pukul 14 lewat 58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan kita kali ini ya. Padahal masih banyak lagu yang sudah Deli siapkan sesuai dengan requestan-requestan para pendengar pecinta produk Dut RRI Bogor ya. Mohon maaf untuk Kang Zulian di Ciomas ya, lalu juga Kang Akiong, ada juga Kang Handra, ada Kang Yofri, Mama Nurma, lalu juga ada Kang Nurdi Gafer dan Kang Brian Walker yang atensinya tidak sempat terbaca. Kang Yogi juga ya, terima kasih atensinya tidak sempat terbaca dan juga lagunya tidak sempat terputar. Walaupun sudah disiapkan ya, tinggal diputar aja tapi waktunya terbatas sekali ya. Kita sampai di penghujung kebersamaan Prodangdut RRI Bogor. Jangan khawatir, Prodangdut RRI Bogor hadir setiap hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor. Saatnya juga Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih atas kebersamaan. Dan sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor sore ini pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Masih dipancar luaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat sore, salam jumpa kembali dan gelagah biasa.

Setiap bulan makin cepat habis begitu ya, padahal nominalnya masih tetap sama gitu ya, tapi harga kebutuhan sehari-hari terus merangkak naiknya, mulai dari bahan makanan, biaya transportasi, tagihan listrik, sampai dengan kebutuhan rumah tangga lainnya yang mengalami penyesuaian harga. Ya, kondisi ini membuat banyak orang harus lebih cermat untuk mengatur keuangan ya. Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya di kesempatan kali ini soal gaji tetap, harga terus naik, terus gimana mestinya kita lakukan gitu ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai menyimak talk show menarik...

0: yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya benar, kita masih membahas mengenai gaji tetap, harga naik terus begitu ya. Apa yang mesti dilakukan gitu ya. Sebenarnya fenomena ini berkaitan dengan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tentu yang tertentu ya. Meski inflasi merupakan hal yang wajar dalam perekonomian, dampaknya cukup terasa jika kenaikan ini ataupun kenaikan pendapatan tidak mengikuti laju kenaikan harga gitu ya. Lalu bagaimana cara mensiasatinya gitu ya? Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah mengevaluasi kembali pengeluaran bulanan gitu ya. Anda bisa mencatat semua pengeluaran, kemudian kelompokkan menjadi kebutuhan utama dan juga keinginannya. Dengan cara ini kita dapat mengetahui pos mana yang masih bisa dihemat tanpa mengganggu kebutuhan pokok ya. Nah, selanjutnya biasakan membuat anggaran sebelum menerima gaji ya. Anda bisa menentukan terlebih dahulu alokasi untuk kebutuhan penting seperti makan, tempat tinggal, transportasi, cicilan, tabungan dan juga dana darurat ya. Setelah kebutuhan utama terpenuhi barulah ya Anda bisa menyisihkan dana untuk hiburan atau belanja lainnya ya. Karena mengurangi pengeluaran bukan berarti harus menghilangkan semua kesenangan gitu ya. Kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana seperti membawa bekal dari rumah, mengurangi pembelian makanan ataupun minuman yang bersifat impulsif ya. Kemudian memanfaatkan promo secara bijak hingga menunda pembelian barang yang sebenarnya ini belum dibutuhkan pendengar.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih membahas mengenai gaji tetap, harga naik terus. Apa yang harus dilakukan begitu pendengar ya? Dimana mengurangi pengeluaran bukan berarti harus menghilangkan semua kesenangannya. Kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana, membawa bekal dari rumah, mengurangi pembelian makan ataupun minuman yang bersifat impulsif begitu ya, serta memanfaatkan promo secara bijak ya. Di sisi lain, meningkatkan pemasukan juga bisa menjadi solusi. Saat ini banyak peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan, mulai dari pekerjaan pas, berjualan secara daring, sampai dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sampingannya. Dan yang tidak kalah penting adalah tetap menyisihkan uang untuk menabung atau berinvestasi sesuai dengan kemampuan ya. Meski jumlahnya kecil, kebiasaan ini membantu menjaga kondisi keuangan agar lebih siap menghadapi kenaikan harga di masa mendatang pendengar. Kemudian menghadapi harga yang terus naik memang bukan perkara mudah ya. Namun dengan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin, ini menentukan prioritas serta mencari peluang untuk menambah pendapatan, di mana kondisi tersebut tetap bisa dihadapi tanpa harus mengorbankan kestabilan finansial pendengar.

0: UPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, ketika harga kebutuhan terus meningkat sementara gaji belum berubah, yang paling penting bukan hanya berhemat tapi mengelola keuangan dengan lebih cerdas ya. Dan dimana tadi begitu ya, langkah-langkahnya bisa Anda terapkan begitu ya, untuk bagaimana bisa mengelola anggaran dengan baik ya. Dan selain menghemat, penting juga untuk mencari peluang ya. Dan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, kebiasaan menabung juga sebaiknya tetap dipertahankan ya. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadi konsumen yang lebih bijak ya, membandingkan harga sebelum membeli, memanfaatkan promo dengan bijak, itu juga jadi pilihannya. Pada akhirnya kenaikan harga memang tidak selalu bisa kita kendalikan ya. Namun cara kita mengatur keuangan, menentukan prioritas, serta menabung, kemudian mengelola finansial dengan baik ataupun dengan sehat adalah hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita ya. Dengan disiplin dan juga perencanaan yang baik, kondisi gaji tetap, harga naik, ini tetap dihadapi tanpa harus mengorbankan kualitas hidup secara berlebihan, pendengar. Baik, di tepat pukul 16 nanti pendengar, kami akan ajak Anda menuju RRI Bandung guna menyimak rangkuman informasi seputar Jawa Barat dalam lintas Jabar untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Orang yang sangat concern terhadap koperasi, dan oleh karena itu kami pada saat rapat kabinet terbatas di bulan Februari tahun 2025 itu kami dipanggil dan beliau menyampaikan, saya punya keinginan membentuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
3: Adalah memastikan bahwa para pelaku di pasar, baik itu dari penyuplai sampai pengecer, itu mendapatkan barangnya dulu.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Sebanyak 20 kasus kebakaran terjadi di Kota Cimahi dari Januari hingga Juni 2026, membuat Damkar Kota Cimahi meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi bertambahnya kejadian kebakaran di berbagai wilayah. Informasi selengkapnya disampaikan Agus Abot Gunawan.
4: Pemadam kebakaran Kota Cimahi mencatat sebanyak 20 kasus kebakaran terjadi sepanjang bulan Januari hingga 30 Juni 2026. Dari seluruh kejadian tersebut, rumah tinggal menjadi objek yang paling banyak terbakar dibandingkan gudang maupun lahan kosong. Memasuki musim kemarau, potensi kebakaran di Kota Cimahi diperkirakan mengalami peningkatan akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan juga kering. Situasi tersebut membuat Damkar Kota Cimahi meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi bertambahnya kejadian kebakaran di berbagai wilayah. Sebagai langkah antisipasi, seluruh personil dan juga armada pemadam kebakaran disiagakan selama 24 jam penuh agar mampu merespon laporan masyarakat dengan cepat. Selain memang mengoptimalkan pelayanan di Markas Komando Wilayah Cimahi Selatan, posyaga juga dioperasikan di Kecamatan Cimahi Tengah dan juga Cimahi Utara guna mempercepat waktu tempuh menuju lokasi kejadian. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Satpol PP dan juga Damkar Kota Cimahi, Aib Mulyana, menyatakan sebagian besar insiden kebakaran dipicu oleh kelalaian masyarakat serta gangguan pada instalasi listrik.
5: Untuk saat ini, dari mulai Januari 30 Juni di semester pertama ini telah terjadi kebakaran sebanyak 20 kejadian kebakaran, Pak. Kebanyakan sih rumah, ada apa itu namanya, gudang, terus lahan. Nah sekarang ini menjelang kemarau sudah beberapa lahan juga kebakaran, yang salah satunya disebabkan oleh kelalaian masyarakatnya itu sendiri, karena ada yang bakar-bakar tidak ditunggu, ditinggalkan, ya akhirnya merembet ke lahan ataupun ke tempat.
4: Aib juga mengatakan bahwa tren kebakaran lahan mulai meningkat sejak masuki musim kemarau. Api umumnya berasal dari aktivitas pembakaran sampah maupun limbah industri rumahan yang ditinggalkan tanpa pengawasan sehingga mudah merambat akibat embusan angin. Damkar Kota Cimahi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama saat cuaca panas dan juga berangin. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menekan jumlah kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Sementara itu, Pak Apep, warga Cimahi, menanggapi banyaknya kasus kejadian kebakaran. Dirinya ikut prihatin, apalagi banyak kasus faktor dari korsleting listrik serta kelalaian masyarakat.
6: Ya, saya merasa kaget. Bisa terjadi sehingga 20 kejadian kebakaran di Kota Cimahi. Apalagi saat ini musim kemarau sangat rentan sekali. Tapi saya salut pada pihak Damkar yang selalu respon dan responnya cepat dan sigap dalam menangani kebakaran di Kota Cimahi.
4: Apep pun berharap dengan banyaknya kejadian kebakaran bisa menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan listrik dan kesadaran mencegah terjadinya kebakaran untuk tidak membakar sampah sembarangan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat ketahanan pangan guna menghadapi musim kemarau. Atep Burhanuddin melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bandung memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman di tengah potensi gangguan distribusi. Wali Kota Bandung Eparhan mengatakan Kota Bandung membutuhkan sumber daya manusia yang profesional di DKPP agar mampu menjaga cadangan pangan, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjamin pasokan kebutuhan pokok dari daerah pemasok tidak terganggu. Eparhan menjelaskan Kota Bandung memiliki karakteristik sebagai langkah konsumen yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah. Saat ini kebutuhan pangan di Kota Bandung terpenuhi oleh sekitar 16 provinsi di Indonesia. Untuk menjaga stabilitas pasokan, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan Bulog. Kerjasama tersebut dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga, sekaligus menjamin kelancaran distribusi dari daerah pemasok hingga pedagang di Kota Bandung. Selain memastikan pasokan tetap aman, Parhan juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan persediaan pangan. Menurutnya, penurunan harga komoditas seperti ayam dan telur memang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Namun, apabila kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, dikhawatirkan dapat mengurangi semangat produksi para peternak sehingga berpotensi mengganggu pasokan di masa mendatang.
3: Adalah memastikan bahwa para pelaku di pasar, baik itu dari penyuplai sampai pengecer, itu mendapatkan barangnya dulu. Karena dengan suplai yang cukup, maka harga pun akan bisa sama-sama kita kendalikan. Nah, saat ini sebetulnya masyarakat tuh lagi happy. Kenapa? Karena harga telur dan harga ayam lagi turun. Tapi pada saat bersamaan, kita juga mesti memperhatikan para supplier. Kalau harganya turun terus, lama-lama supplier akan menghentikan suplainya.
7: Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan skema kerjasama jangka panjang dengan sejumlah daerah penghasil pangan. Kerjasama tersebut akan diwujudkan melalui kontrak pasokan berbagai komoditas strategis, beras dan telur, guna menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
1: Ratusan massa aksi relawan dan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi MBK berunjuk rasa di DPRD Garut untuk meminta dukungan kepada pemerintah Kabupaten Garut dan legislatif. Irwan Rudiawan melaporkan.
8: Ratusan relawan dan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG

0: pengelanjutan program MBG. Baru menerima dan akan menyampaikan. Kita minta agar Pak Bupati juga secara tegas, agar gini, Pak Bupati, maaf, kawan-kawan relawan yang di sana juga merasa tenang ketika Bapaknya ini memberikan dukungan secara moral kepada kawan-kawan, supaya kawan-kawan pas pulang ke rumah ada oleh-oleh yang nanti akan diceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anaknya. Itu Bapak.
1: Sementara itu, setelah menerima audiensi dari ratusan pengunjuk rasa, relawan, dan karyawan SPPG MBG di DPRD, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, mengapresiasi kedatangan perwakilan masyarakat dan relawan MBG yang membawa dokumen resmi berisi 8 poin atau 8 tuntutan serta aspirasi yang disampaikan.
2: Terima kasih atas kedatangannya dengan 8 poin aspirasi yang disampaikan. Saya selaku Ketua DPRD dan pimpinan DPRD suka juga semua para fraksi. Tadi kita sudah diskusi di dalam dengan Kang Abu, juga dengan koordinator aksi sekarang, di mana kami pada prinsipnya selaku DPRD kepanjang tanganan daripada masyarakat, tentunya saya dengan Pak Bupati sudah bersepakat, tadi poin-poinnya sudah dibacakan, juga mungkin kami akan secepatnya menyampaikan ini, baik khususnya mungkin ke DPR RI, karena
1: ia menyampaikan DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat telah bersepakat dengan Bupati Garut untuk mengawal isu tersebut. Dan pihaknya akan bergerak cepat agar poin-poin tersebut dapat segera masuk dalam meja perubahan atau pembahasan di tingkat nasional.
3: Pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai soko guru perekonomian nasional melalui pembentukan badan hukum Koperasi Desa dan Kelurahan. Marlewan Yusuf melaporkan.
4: Peran Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan menjadi pembahasan utama seminar perwira siswa pendidikan reguler Pasistikreg ke-55 Sesko TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Markas Kesatiaan Sesko TNI Kota Bandung. Seminar yang diikuti 157 perwira siswa itu menghadirkan Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono. Dalam paparannya, Menteri Koperasi menegaskan koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai semangat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah juga terus memperkuat kelembagaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui pembentukan badan hukum di seluruh Indonesia. Ferry menyebut pembentukan koperasi oleh pemerintah merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
5: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dikeluarkan pertama kali di bulan Maret instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 pembentukan badan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melibatkan 18 kementerian lembaga di dalam impres itu, kemudian melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga sampai ke desa. Alhamdulillah per hari ini kami laporkan sudah 83.000 badan hukum atau akte Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk. Hampir bisa dikatakan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia telah memiliki badan hukum atau akte yang sah dari Kementerian Hukum.
4: Sementara itu, Komandan Sesko TNI Marskal Madya TNI M. Hairi Lubis berharap seminar ini mampu memperkaya wawasan para perwira siswa mengenai peran strategis koperasi dalam mendukung kebijakan pemerintah serta pembangunan nasional. Menurut Komandan Sesko TNI, perwira siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai peran strategis Koperasi Merah Putih dalam mendukung kebijakan pemerintah dan penguatan ekonomi. Seminar ini diharapkan menghasilkan gagasan yang aplikatif sehingga dapat menjadi bekal bagi para perwira siswa saat menjalankan tugas di satuan masing-masing sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.
3: Persiapan awal ajaran baru 2026-2027, masyarakat banyak menyerbu toko perlengkapan sekolah di Pasar Kebon Kembang Bogor. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Masuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah diserbu pembeli untuk memenuhi kebutuhan sekolah putra-putrinya. Tampak para penjual seragam sekolah, tas dan buku tulis ditawarkan. Berbagai paket perlengkapan sekolah dengan

0: dengan harga yang sangat beragam. Kondisi itu pun menjadi pilihan bagi para konsumen membeli perlengkapan sekolah sesuai daya belinya. Pantauan RRI di sekitar pasar Anyar, Kota Bogor, seorang pembeli Irfan mengaku telah membelanjakan uangnya sebesar 1,5 juta rupiah untuk kebutuhan putra-putrinya.
1: Kalau tahun kemarin kan anak saya pesantren, baru ini kalau sekolah kan baru ini. Yang cuman yang cewek SMP, yang cowok SMA sekarang. Ya yang dibutuhkan sekarang kan seragam baju sama celana-celana ya. Ya paling memenes saja. Kurang lebih 1,5 paling kayaknya. Ya harapan saya buat kedepannya semoga mudah-mudahan ya buat anak saya ya lebih semangat lah belajarnya gitu. Ya gitu aja paling.
0: Naiknya harga pelengkap sekolah sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Meski ada peningkatan penjualan, namun tidak seperti tahun sebelumnya. Penurunan daya beli masyarakat itu diakui oleh Zara, salah seorang penjual perlengkapan sekolah di kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor.
2: Sejak bulan Juni sama Juli terakhir lebih naik ya, mungkin karena peningkatan tahun juga. Semoga lebih meningkat dan lebih ramai sih ya.
0: Tahun ajaran sekolah menjadi fenomena tahunan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Bogor. Namun hal itu merupakan bentuk kecintaan para orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak serta termasuk memberikan semangat kepada buah hatinya untuk berprestasi.
3: Saudara, hari ini berlangsung suksesi pembangunan bedah rumah warga miskin ekstrim yang digagas Persaudaraan Wartawan Online Bogor di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, di mana berlangsung peresmian program kegiatan bedah rumah yang digagas oleh Persaudaraan Wartawan Online Bogor di 3 kecamatan, Kecamatan Caringin, kemudian Cijeruk dan Cigombong. Dari target 7 rumah, sudah 2 rumah terrealisasi. Dan kita ingin mengetahui bagaimana pembangunan dan proses suksesi dari 2 rumah warga tidak mampu yang sudah diperbaiki rumahnya. Dan saya langsung saja bersama dengan Ketua Persaudaraan Wartawan Online Bogor, Kang Ujang Maturidi. Assalamualaikum, selamat siang Kang Ujang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mang Ujang, bisa diceritakan bagaimana awal mula punya ide untuk memperbaiki rumah warga yang tidak mampu ya, rumah warga yang rusak ini. Terkait dengan pendanaannya itu sendiri, ini kan sangat riskan sekali nih. Kok bisa wartawan tanpa bantuan APBD membangun rumah warga yang tidak mampu? Ceritain nih Bang.
5: Alhamdulillah, terima kasih. Ini awal dari keprihatinan kami karena memang menurut kami tidak ada hal yang tidak mungkin ketika memang kita fokus untuk membantu masyarakat. Salah satunya kerusakan rumah itu yang di atas 60-90%. Nah, sehingga kami jurnalis memanfaatkan ide tersebut, membuat ide tersebut sebagaimana dengan tidak mengurangi atau membebankan APBD Kabupaten Bogor atau pemerintah sendiri. Seperti Persaudaraan Wartawan Online ini melakukan sebuah mitigasi bagaimana bisa mendapatkan anggaran dan suksesi kegiatan itu sendiri.
4: Nah, dari mana nih anggaran ini?
5: Nah, jadi kami memiliki hubungan baik dengan sejumlah perusahaan kemitraan, sehingga kami membuat gagasan dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544 ini. Kami ingin berbuat untuk Bogor nih para jurnalis, dan menghilangkan stigma negatif bahwa wartawan ini seperti apa-apa-apa. Kami membuktikan di sini bahwa wartawan itu tidak hanya bisa menulis, tapi bisa berbuat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama, kita di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin Bogor, tempatnya di Lewok Nyenang. Itu rumah Pak Udin dari awal. Sekarang alhamdulillah sudah 90%. Hari ini itu di Kampung Lewi Sapi, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin.
4: Kira-kira dengan kegiatan ini apa sih pesan yang ingin disampaikan?
5: Pesan kami kepada pemerintah desa, manfaatkan potensi di wilayah masing-masing untuk melakukan pembangunan wilayah itu. Ajak bicara para pengusaha dengan komunikasi yang baik, dengan niat yang tulus, dapat mewujudkan impian masyarakat Kabupaten Bogor.
4: Ujang, nah seperti kita ketahui bersama bahwa memang rumah itu memiliki pengaruh yang besar terhadap sebuah keluarga, dan membangun cita-cita mulai dari rumah yang baik dan rumah yang
3: pendengar, Wacana perubahan nama Provinsi Jabar dinilai perlu kaji aspirasi daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
6: Barangkali sebelum diputuskan oleh provinsi, oleh DPRD provinsi, sebaiknya menyerap aspirasi sebanyak mungkin.
7: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dinilai perlu dikaji secara komprehensif dan tidak terburu-buru diputuskan. Berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah Jawa Barat dinilai harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diambil. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan hingga saat ini usulan perubahan nama masih sebatas wacana yang berkembang. Menurutnya, wacana tersebut sebaiknya dikaji secara mendalam sebelum diputuskan.
6: Sebaiknya ini isu ini harus harus hati-hati gitu, karena tidak segampang kita mengganti nama, pasti konsekuensinya akan panjang, kemudian juga ya pasti kan ada pergantian nomenklatur macam-macam ya. Jadi kalau menurut saya sih, barangkali sebelum diputuskan oleh provinsi, oleh DPRD provinsi, sebaiknya menyerap aspirasi sebanyak mungkin.
7: Dia juga menyoroti munculnya beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk penolakan yang disampaikan sejumlah kelompok yang menilai perubahan nama provinsi memiliki konsekuensi yang panjang, baik dari sisi administrasi maupun penerimaan masyarakat. Menurutnya, proses pembahasan perlu melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, budayawan, akademisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah termasuk wilayah yang memiliki karakter budaya berbeda seperti Cirebon dan Indramayu. Ia berharap sebelum wacana tersebut berkembang menjadi keputusan resmi, seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberagaman masyarakat Jawa Barat. Aura Aulia melaporkan.
3: Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Cirebon menyebut okupansi hotel naik hingga 30% saat libur sekolah. Reporter Vivi Islamiyati.
8: Suasana tren hari ini sejak libur sekolah itu ada peningkatan.
9: Libur sekolah membawa dampak positif bagi sektor perhotelan dan kuliner di Kabupaten Cirebon. Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Kabupaten Cirebon mencatat adanya peningkatan okupansi hotel serta meningkatnya aktivitas di restoran, kafe, dan pusat kuliner. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, mengatakan tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah mengalami kenaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut berkisar antara 20 hingga 30% baik pada akhir pekan maupun hari kerja.
8: Suasana tren hari ini sejak libur sekolah itu ada peningkatan. Ada peningkatan di tingkat okupansi juga sekitar 20-30% kita sekarang, baik di weekend ataupun di weekday dibanding bulan-bulan kemarin ya Bu ya. Sekarang di Cirebon itu sudah sangat banyak yang namanya muncul kuliner-kuliner ya, untuk anak muda yang untuk stay vacation-nya juga ada di sini. Jadi banyak sekarang itu anak-anak, kita lihat trennya sudah semakin bagus lah saya lihat.
9: Ida menambahkan peningkatan kunjungan tidak hanya berasal dari wisatawan luar daerah tetapi juga masyarakat lokal. Menurutnya anak muda yang sedang menikmati libur sekolah maupun mahasiswa yang pulang ke Cirebon turut berkontribusi terhadap meningkatnya okupansi hotel dan keramaian di sektor kuliner. Ia menyebut komposisi pengunjung dari luar kota dan wisatawan lokal relatif seimbang selama periode liburan sekolah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: BKPSDM Kabupaten Cirebon proses sanksi ASN manipulasi absensi berdasarkan bukti dan frekuensi pelanggaran. Reporter Sekar Damayanti.
10: Sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terbanyak. Karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat.
11: Proses penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terindikasi memanipulasi absensi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon masih terus berlangsung dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Kepala Bidang Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sari, mengatakan dari 1.320 ASN yang dievaluasi, sebanyak 67 ASN dibebaskan karena frekuensi penggunaan fake GPS hanya 4 kali dalam setahun dan sebagian telah dijatuhi hukuman disiplin ringan. Sementara 570 ASN masih menjalani proses pemeriksaan menuju penetapan hukuman disiplin sedang.
10: Kami memfiltrasi penggunaan, jadi yang akan memberatkan ASN dikenakan sanksi adalah ketika satu terbukti, dua terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan, dan yang frekuensi penggunaan. Kami membagi karena pada saat mereka terjaring, 1320 ini terdeteksi melakukan pemanipulasian absensi, kami menata sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terbanyak. Karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat, mereka tidak bisa melakukan penjunjangan, atau semua administrasi kepegawaian kami tangguhkan.
11: Lebih lanjut, Milan menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di masing-masing perangkat daerah, karena atasan langsung memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Ia menambahkan proses tersebut juga mempertimbangkan bukti hasil berita acara pemeriksaan serta frekuensi penggunaan aplikasi manipulasi absensi. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
12: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Snali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tanggal 8 Juli 2026 ini diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai negara ya. Dan peringatan tersebut ini mengangkat tema kebahagiaan, kesehatan hingga pentingnya pendidikan berbasis teknologi ya. Melansir dari National Today ya, setidaknya ada 4 peringatan yang diperingati setiap tanggal 8 Juli ya. Itu yang pertama ada Be a Kid Again Day ya. Ini mengajak orang dewasa menikmati kembali kebahagiaan sederhana seperti ketika masih anak-anak ya. Dan peringatan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas sehari-hari ya. Dan momentum tersebut dapat dirayakan dengan berbagai aktivitas sederhana yang membangkitkan kenangan masa kecil ya. Bermain, menonton film, animasi, membaca komik, ataupun menikmati cemilan favorit yang menjadi beberapa pilihannya ya. Selain itu ada National Blueberry Day ya. Tanggal 8 Juli juga diperingati sebagai National Blueberry Day di berbagai negara. Dan peringatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap buah blueberry yang kaya manfaat bagi kesehatan ya. Kemudian ada National Love Your Skin Day ya. National Love Your Skin Day ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan kulit sebagai organ terbesar tubuh manusia. Dan kulit berperan melindungi tubuh dari berbagai pengaruh lingkungan setiap hari ya. Perawatan kulit tidak selalu memerlukan produk dengan harga mahal ya. Penggunaan tabir surya, istirahat yang cukup, serta pola makan sehat untuk membantu menjaga kesehatan kulit ya. Kemudian ada peringatan lainnya yang juga diperingati, yaitu apresiasi terhadap perkembangan pembelajaran matematika di era digital. Momentum ini mengajak masyarakat memandang matematika lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Matematika menjadi dasar berbagai bidang, mulai dari teknologi sampai dengan kecerdasan buatannya. Hampir seluruh inovasi modern saat ini memanfaatkan konsep matematika dalam proses pengembangannya. Peringatan

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Muhammad Azhar bin Najmuddin NST, tempat dan tanggal lahir Simangambat 18 Desember 1999, tempat kediaman dahulu di Kampung Kapitan Babakan nomor 19A RT 4 RW 5 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 2 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Saidah binti Ahmad Effendi Siregar sebagai penggugat melawan Muhammad Azhar bin Najmuddin NST sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan ini dapat mengambil salinan gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, ini harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, film animasi Avatar Aang The Last Bender ini pastikan akan tayang lebih awal dari jadwal semula ya. Paramount mengumumkan film tersebut akan dirilis secara global melalui layanan streaming Paramount Plus pada 25 Juli 2026 ya. Melansir dari Variety, perilisan film tersebut ini lebih cepat dari rencana awal yang menetapkan penayangannya pada Oktober ya. Sebelumnya film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Oktober ya. Namun Paramount mengubah strategi distribusinya menjadi tayang eksklusif di layanan streaming sejak Desember 2025. Laporan menyebutkan bocoran seluruh isi film ke internet pada April diduga menjadi salah satu faktor percepatan jadwal perilisannya ya. Dan film ini juga dijadwalkan tampil dalam ajang San Diego Comic-Con dalam beberapa pekan mendatang. Bersamaan dengan pengumuman tersebut ya, Paramount merilis trailer perdana dan juga sejumlah gambar tampilan pertama film. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Berikutnya kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dan di tepat pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenteram.

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Rudianto bin Rabain, tempat dan tanggal lahir 16 Oktober 1966, tempat kediaman dahulu di Jalan Rawa Indah, RT 4 RW 2 Kelurahan Bojong Pondok, Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang dan menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eva Warneti alias Eva Warneti binti Sofyan Ahmad sebagai penggugat melawan Rudianto bin Rabin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan ini dapat mengambil salinan surat gugatan di Kemanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara. Bagi informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teman abang kan ada yang di Inggris ya? Minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus, Bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya, serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa, Bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik. Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar.
0: Iya juga ya, Bang. Yaudah yuk, Bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Dia dibeliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: That is a fantastic skill, love.

Bagi pendengar di tepat pukul 19 nanti kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita. Pukul 19 lepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas aja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Pertama, ya.
9: Tapi ini dipilih sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
9: Tugas.
8: Dari siang, ya.
9: Soal dugaan penerimaan uang.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya?
10: Dua kali pengiriman
12: yang sudah lolos. Ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
13: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam
14: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2020.

0: untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
2: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan, dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
1: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Saroti Naljana melaporkan selengkapnya.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
5: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
5: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
6: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
5: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
7: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan

0: menjelaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
1: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di Jalan Cetak Sawah Baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain. Berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
0: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
2: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
3: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
0: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
5: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
6: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
5: Arding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
7: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
8: Sama yang saya katakan ya. Tidak sama.
5: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
9: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
10: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
9: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
11: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini, cuma kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
9: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Bagi pendengar, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda segmen penutup di Bogor sore ini. Kami akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama Katolik untuk edisi kali ini ya. Dan kami informasikan juga jangan lupa nanti di tepat pukul 20 pendengar untuk menyimak ruang rindu berjaringan bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamunya nanti ada Benny Azhar ya. Gelagah biasa pamit dulu suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, mohon maaf apabila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat malam para pendengar RRI Bogor. Jumpa lagi bersama saya Marcelinus Kaenda, penyuluh agama Katolik dalam mimbar agama Katolik. Para pendengar yang terkasih, secara khusus umat Katolik Kota Bogor, pada malam hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Semoga Sabda Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan serta pedoman yang menuntun kita untuk semakin hidup di dalam terang kasih Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan permenungan kita pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita terlebih dahulu. Kita akan mengawalinya dengan sebuah doa, agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat yang kita butuhkan untuk mampu merenungkan sabdanya pada malam hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu untuk semua berkat dan kasih karunia yang boleh kami alami di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur boleh merayakan sukacita kebangkitan-Mu. Semoga kebangkitan-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk mampu mewartakan kasih-Mu kepada semakin banyak orang. Bimbinglah kami agar kami mampu mendengar dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, pada malam hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal 12, ayat 44 sampai dengan 50. Sekali peristiwa Yesus berseru, "Siapa saja yang percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus Aku. Siapa melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seorang mendengar perkataan-Ku tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menghakiminya, sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak Aku dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Karena itu, apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, jika kita menyimak bacaan-bacaan kitab suci secara khusus Injil, akan banyak berbicara mengenai kasih dan terang dunia, atau banyak berbicara tentang keselamatan. Tentunya hal itu karena saat ini kita pun masih berada di dalam masa Paskah. Masa di mana kita merenungkan dan merayakan sukacita kebangkitan Kristus yang telah menebus dosa kita. Maka kita pun diajak untuk senantiasa hidup di dalam kasih, di dalam terang, di dalam sukacita kebangkitan Kristus itu. Para pendengar yang terkasih, Bunda Teresa dari Kalkuta pernah berkata, "Jika kamu menghakimi orang lain, kamu tidak mempunyai waktu untuk mencintai mereka." Sebuah kalimat yang sungguh menggugah hati kita untuk semakin menyadari betapa pentingnya sebuah kasih sayang dan penerimaan yang tulus di dalam perjumpaan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa ini tentunya telah dilakukan olehnya di dalam sepanjang hidupnya. Kalau kita membaca kisah tentang Bunda Teresa, tentu kita akan menjumpai di sana bagaimana Bunda Teresa hidup dengan merawat mereka yang membutuhkan. Seluruh hidupnya dicurahkan bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berkesusahan di dalam hidupnya. Ia telah memberikan contoh nyata bagi kita sebagai umat beriman, agar kita pun senantiasa memiliki waktu untuk mencintai mereka yang ada di sekitar kita. Untuk mencintai keluarga, untuk mencintai rekan kerja, untuk mencintai umat di lingkungan atau wilayah kita masing-masing, atau dimanapun kita berada dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa tentunya sangat relevan di dalam hidup kita. Kita dapat melihat bahwa ketika kita selalu berfokus pada keburukan orang lain dan hanya mengutamakan kepentingan ego kita, maka pada saat itu pulalah kita kehilangan waktu untuk mencintai orang lain dengan tulus. Sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus, kita diajak untuk mengutamakan pentingnya kasih sayang dan penerimaan terhadap sesama. Bukan larut pada situasi dunia yang penuh dengan konflik dan perang yang tentunya merugikan banyak orang. Para pendengar yang terkasih, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada kesempatan kali ini, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Dan hal itu telah dilakukan oleh Yesus melalui penderitaan dan wafatnya di kayu salib. Yesus telah menyelamatkan kita dari segala kelemahan dan kegelapan dosa-dosa kita. Kebangkitannya semakin menyempurnakan karya keselamatan itu sehingga menjadi sungguh nyata bahwa Ia adalah terang yang sejati. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini sungguh menarik untuk kita renungkan lebih dalam. Secara khusus, setelah Yesus berseru bahwa dirinya adalah terang. Tentunya maksud dari seruan itu adalah terang yang tidak menghakimi. Terang yang tidak menyilaukan. Yesus adalah terang kasih yang mengalahkan kegelapan. Terang yang mengangkat kita dari kubangan dosa yang membelenggu hidup kita. Dan terang yang membawa kita pada jalan yang benar, sehingga memampukan kita untuk memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Belajar dari tindakan yang dilakukan oleh Bunda Teresa dan juga apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Tentunya mengajak kita untuk melihat jauh ke dalam diri kita. Apakah selama ini saya sudah menjadi terang yang tidak menyilaukan bagi orang lain? Apakah saya sudah menjadi terang yang menerangi langkah sesama untuk sampai pada kehidupan yang lebih baik? Itu menjadi sebuah permenungan bagi kita, agar kita senantiasa mampu melihat apakah kebangkitan Kristus sungguh-sungguh berdaya guna bagi hidup kita. Sabda Tuhan mengajak kita untuk menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan di tengah gemerlap dunia yang membutakan. Tentu menjadi terang kecil itu bukanlah hal yang mudah, layaknya kita membalikkan telapak tangan. Ada begitu banyak tantangan dan godaan yang menanti kita. Namun di dalam situasi itu, terang Yesus Kristus dalam kebangkitannya yang menyelamatkan, hendaknya menjadi kekuatan yang meneguhkan kita. Moga-moga terang Yesus Kristus membuat kita semakin mampu menjadi terang-terang kecil dalam hidup kita setiap hari, di tengah keluarga, di tengah komunitas kita, dan di dalam dunia. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk tidak menghakimi sesama, melainkan menawarkan kasih yang mendamaikan. Kasih yang sungguh memberikan ruang untuk bertumbuh dan berkembang bagi setiap pribadi yang kita jumpai untuk menuju pada sebuah kebaikan. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, hendaknya kita senantiasa memiliki waktu untuk mencintai dengan tulus, untuk menjadi terang kecil yang membawa serta menuntun orang lain sampai pada terang yang sejati. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang mau berbagi kasih, yang mendamaikan dalam setiap perjumpaan kita dengan orang lain. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, semoga sukacita kebangkitan Kristus yang telah kita rayakan dan masih kita renungkan hingga pada saat ini memberikan kita kekuatan yang memampukan kita menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan. Hendaknya kebangkitan Kristus semakin menyadarkan kita akan terang yang sejati, sehingga kita senantiasa hidup mengikuti arah terang itu dan tidak tinggal di dalam kegelapan. Ketika kita jatuh dalam kegelapan, hendaknya kita bangkit lagi dan mengandalkan kasih dan terang yang sejati sebagai kekuatan, sehingga kita senantiasa tidak selalu terjerumus ke dalam kegelapan itu. Maka, kita diajak untuk tidak hanya mendengarkan sabdanya, melainkan juga mau untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari melalui setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Marilah di dalam hidup kita setiap hari, kita menjadi terang-terang kecil yang menghantar tidak hanya diri kita, tetapi juga orang lain untuk masuk pada terang yang sejati. Sehingga dari hari ke hari, kita tidak selalu jatuh dan tinggal di dalam kegelapan, tetapi mau bangkit dan menjadi terang yang bercahaya bagi banyak orang. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, semoga permenungan kita pada malam hari ini, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama menjadi kekuatan yang menuntun kita untuk berani menjadi terang kecil dan menyebarluaskan kasih, sukacita kebangkitan Kristus di tengah dunia. Marilah sebelum kita mengakhiri permenungan pada malam hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita mohon kekuatan, kita mohon rahmat, supaya dalam hidup kita setiap hari, kita berani menjadi terang-terang kecil itu. Kita berani menjadi pribadi yang mau mewartakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu untuk semua berkat kasih karunia yang boleh kami alami. Kami bersyukur boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada malam hari ini. Semoga firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi motivasi bagi kami, menjadi pedoman bagi hidup kami untuk menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan bagi sesama kami. Bantulah kami untuk berani menjadi terang kecil yang tidak menyilaukan dengan menyebarkan pesan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah kami di sisa akhir hari ini dan lindungilah kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Semoga karena kasih-Mu, kami boleh melepas lelah dengan baik, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam sukacita dan semangat yang baru untuk memuji Engkau sebagai sang terang sejati di dalam hidup kami. Dan terangilah kami selalu, agar setiap hari-hari kami boleh kami maknai dengan setiap perbuatan baik yang kami lakukan, sehingga sabdamu tidak hanya kami dengarkan, melainkan juga kami aplikasikan dalam setiap pikiran, tutur kata, dan tindakan kami setiap hari. Semua doa dan harapan kami, kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, demikian permenungan yang boleh kita jalani pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan dan permenungan yang kita dengarkan senantiasa menguatkan kita di dalam hidup kita setiap hari, di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan tentunya dimanapun kita berada dalam perjumpaan kita dengan sesama. Sampai jumpa dalam mimbar agama Katolik selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua.

0: telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Baik, pendengar, masih bersama siaran dari Prowaster Bogor di rangkaian Bogor malam ini. Kita akan hadirkan pendengar Ruang Rindu Berjalannya akan menjadi pembuka kebersamaan kita di rangkaian Bogor malam ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Rindu Memori.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik.

0: lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, Dakdikduk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tunggu Monas.
0: Gitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan, Dok? Benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, 2 tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
0: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca,
2: Mas Arianto, Mas kan gitu.
0: Terus
2: gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi kita punya karakter sendiri ya.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo. Radio-radio swasta itu yang ada di kota Surakarta ya.
0: Iya.
2: Sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
0: Ebit. Oh,
2: ya. Model

0: model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, ya countryan gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Okay. Nah,
0: itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Okay.
0: Itu loh Mas.
1: Siap ya, kalau begitu.
2: Luar
1: ini
2: biasa.
1: Karena memang very legend,
2: betul,
1: sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak, gitu
2: mau
1: kan.
2: Nanya-nanya, ya.
1: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh, 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado.
2: Manado.
1: Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
2: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu ruang berbagi
2: memori lewat lagu
3: karya
1: siap.
3: Anak bangsa Iksan. Iksan Torres.
2: Iya, ini
1: terbaik.
2: Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
0: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama
3: ini dengan kamu ya.
0: Bung Benny, iya, Bung kebetulan.
3: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny
3: doang.
1: Oh iya. Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
1: Silakan pertanyaannya,
2: Bung Benny. Jo. Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
2: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, iya.
1: Makasih Bung Benny.
2: Bung Benny.
1: Silakan
0: langsung dijawab
1: nanti aja. Bang,
3: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya, semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekas. Banyak kali.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya.
2: Betul.
1: Ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
2: Oh,
1: baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik,
1: kita jawab pertanyaan.
2: Yes.
1: Benny Jo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Iya.
1: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
1: Iya, iya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Berarti saya yang
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia. itu dilirisnya tahun berapa.
1: Aha. Oke, ada lagi.
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta putar kusur ya.
4: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata semuanya. Hati ya.
4: mewakili kata hati semuanya ini. Apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Siap, oke, okay, okay. Itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja,
2: tidak lekang oleh iya usia.
4: Dong. Eh, mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang
1: ini. Oke okay lah. Okay.
4: Terhibur. Salam, Bu. Salam dulu ya.
2: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Seribu peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke. Okay.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Rupa terima Ria, kasih.
4: Dinda dan semuanya sejarah
1: okay. Tanpa
4: terkecuali.
1: Okay.
4: Ya semoga sukses selalu
2: terima
4: ya.
2: Terima kasih.
1: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Sehat semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya. Terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya. Betul. Betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay.
5: Benny.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
1: Oke. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay.
5: Okay. Masuk ya, bagus
1: ya.
2: Baik. Siap baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
5: Saya sama Tengku
1: Syafiq. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
7: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
7: Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: Pak? Oke. Okay.
6: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
1: siap.
6: Saya.
1: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
1: Betul.
2: Betul.
1: Sama ya, Tengku Syafiq.
6: Iya, bersama Pantik Tengku Syafiq.
1: Iya.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu berdiri bulu romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
7: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya,
1: dari
7: Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi ya.
7: Inarawi harus top dulu ya dari Jawa Barat ya.
1: Betul.
7: Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaya itu kebetulan bosnya Hetakus Endang Pak Aciu ya dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia mimpi digigit ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
1: Untuk
7: awas caranya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Hetty. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Hetty,
1: gitu,
7: karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa,
1: okay.
7: Intonasinya itu dia ini, ada berapa oktaf ya? Dia
2: ilmu baru,
7: sih. Gitu ada ya? Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana, gitu.
1: Okay.
7: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
1: Okay.
7: Begitu Mas.
2: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetikus Endang, berarti seperti itu.
7: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang, untuk Hetikus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu karakternya.
2: Berdiri mah itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
2: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
7: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
7: Ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
1: bisa sekaligus juga ada ya.
7: Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai, hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu, oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
7: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
7: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas?
1: Siap.
7: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
7: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88
7: ya. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke.
7: Okay. Ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini, belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan Musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya. Iya,
1: gitu ya,
7: itu,
1: iya, iya, iya, iya.
7: Oh,
1: iya.
7: Artis saya ada si A, si B, coba Pak, sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
1: Saya bikin. Oke.
7: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Mm-hmm. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser, kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
7: itu pasti cocok.
1: Oh iya.
7: Tetapi
1: iya,
7: waktu
1: iya,
7: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo. Mas.
1: Oh oke, okay, ya. Siap,
7: nah,
1: siap.
7: Nah, waktu itu bosnya itu Cipta Rekod itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Ngeyel.
7: Iya. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
1: Iya iya.
7: Oh,
1: iya, iya.
7: Itu kurang iya, kurang
1: kurang naik ya.
7: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak okay, ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu iya, solo.
7: Solo.
1: Oke. Okay.
7: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
7: Dua
1: ya,
7: lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja. Akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja. Ya ini yang saya mau, kan itu tuh.
1: Okay.
7: Baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit. Baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari dengan
7: Muklas Adiputra.
1: Okay.
7: Ya, Muklas. Begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Itu. Safari gitu, itu Anika Ria Safari.
1: Anika Ria Safari.
7: Oh iya, sama Anika Ria Safari
2: itu.
7: Edi Sud.
1: Edi Sud,
7: ya.
1: Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
7: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
2: Betul.
7: Iya.
1: Kau Tercipta Dari Tulang
7: Rusuk. Kau Tercipta baru berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan,
1: oh,
7: karena
1: okay,
7: kan zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Betul,
7: Mas.
1: Iya iya iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
1: Okay. Iya.
7: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
7: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Oke.
7: Okay. 93. Rano Karno.
2: Nah, itu okay, diciptakan.
7: Itu
2: atau rilis
7: 93. Rilis tahun 93 Rano Karno.
1: Wow.
7: Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Iya iya iya.
7: Yang ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul,
7: sudah.
1: Betul.
7: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun 1989. Ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana.
1: Hedi Diana
7: kan,
1: ya.
7: Itu kan pertama
1: banyak
7: kali ya.
1: Dangdut memang.
7: Pertama kali di Indonesia ini antara Genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
2: sukses.
7: Ya.
2: Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
7: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
7: Lagi, nah, iya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi okay, kan, ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di glodok Mas, wah ini masih belum.
1: Enggak. Ini ya enggak zaman ini glodok. Ya,
7: kalau
1: ya,
7: zaman-zaman di glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
7: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
1: Oh,
7: ya.
1: Gitu.
7: Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
7: Okay. Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
2: Betul. Oh,
7: termasuk siap, musisinya siap, siap, siap, siap. Itu baru masuk.
2: Luar
7: itu,
2: biasa.
7: Ini terus, udah ya, kita terus, lanjut terus, lagi. Hmm. Ya, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
1: Iya iya iya.
7: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku
1: tergusur.
7: Cintaku tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
7: Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Iya, iya, iya,
7: beda-beda,
1: iya.
7: Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu
1: oh,
7: tuh. Nah, okay. Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
1: Oh.
7: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
1: Iya iya iya,
7: zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap siap siap siap.
7: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau itu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu
1: kan. Oh,
7: itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga,
1: sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
8: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya,
8: selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Benny.
7: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
2: Oh Rahma.
1: Uni Rahma.
2: Uni Rahma Sumatera Rahma. Barat.
8: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
8: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
8: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
8: Tuh,

0: mewakili kata hati kan? Bener.
1: Iya. Menjiwai.
2: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
1: Betul.
2: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, saya duga itu. Tunggu ya.
2: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Siap. Ditunggu ya.
3: Iya.
1: Itu aja.
3: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Ya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
3: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Ya,
2: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap.
2: Ya, boleh salam buat ini ya.
1: Iya.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Kita Wakil TV dan Pasar selalu.
3: Aduh, amin. Terima sama.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
4: Uri Ismail dengan Mas Agus Abdabak. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Okay. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
1: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat? Apa puasa dulu?
1: Oke.
4: Dan yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno. Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
4: Lagu yang diunjukkan.
1: Tanya. Siap. Oke. Ya.
3: Oke.
4: Okay. Okay. Yang boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
1: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke,
4: okay.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
3: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
3: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
3: Ya. Selamat malam ya. Juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
3: marilah.
5: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
1: Nah, benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
1: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
3: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati. Baik.
3: Bang kita Yudi.
1: Nanti kita
3: ya, Bang Yudi, apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
3: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
3: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
3: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukittinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Kumahan
0: Damang. Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. Terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya? Tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku?
0: Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu. Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
0: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Ya? Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya, idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Icara di Bone, dan semua yang menyiarkan dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga,
5: iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: Bang ya. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama, apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Ya. Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya, gitu. Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih, Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Malam. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Ya, ya. Terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
8: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu kan.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya
8: begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga, bang Benny itu lupa tadi yang bertanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk siapa namanya?
1: Saya. Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Utara
1: no Benny Jo.
8: Gaul.
1: Okay. Bang Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya
3: saya. Antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya. Terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
0: Kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap.
3: Lagi,
0: mas. Wow. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu kan itu. Dulu tuh begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya selaku itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Okay. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan itu perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong.
1: Itu.
0: Siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Itu saya memodifikasi dari lagu keroncong. Saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu dicampur.

0: Kalau kalau kalau kalau soal masalah kroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu kroncongnya, iya. Pakemnya, cuman
1: iya, pakem-pakemnya iya, pasti masih
0: kan
1: ada.
0: Kita kan mengembangkan bagaimana, betul, supaya anak muda itu senang banget.
2: Siap,
0: nah,
2: kalau begitu. Uni Rahma, yes. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa, aduh, katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama nggak orang biasa?
1: Kayaknya jangan diomongin di sini. Iya, yeah,
2: ya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
2: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
2: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
2: siap mau, di Instagram ya, atau di, iya, Twitter di Instagram atau di apa gitu ya. Media, ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
2: cerita ya, tentang Tikus Endang ya.
0: Iya,
2: ya,
0: betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: iya.
0: Ada yang notasinya, kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
2: Okay.
0: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu ya satu ini. Jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya, kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara
0: gabungan, iya, iya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya,
1: betul,
0: antara notasi
1: lirik sama musik
0: iya, itu sudah jadi kesatuan,
1: betul.
0: Nah, karena itu kan
1: paketnya itu,
0: iya, paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
2: Oh, siap
1: kalau mengalir
2: gitu.
1: Begitu ya, saja mengalir, ya.
0: Tapi jelas
2: nanti dibuka kursus ya, berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu, betul, bikin lagu udah, oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
2: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu, kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah, betul, bagi saya.
2: Oke, okay. Siap
0: gitu mas.
2: Pertanyaan dari Teteh Dinda.
1: Ya.
2: Teteh Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
2: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
0: Nah, ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
2: Oh, oke.
0: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti pop itu seperti.
2: Yeah.
0: Nah, kita ambil di tengah supaya, betul, kita tuh bisa
1: menyatukan,
0: supaya
1: ya,
0: kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
0: ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya. Mesti bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
2: Siap.
1: Karena kelebihan gitu dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya, Bang. Sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
2: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
2: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul, orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga laku, tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
2: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Ya.
2: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
2: Wah, ya luar masih biasa tetap loh, terus sampai saat
1: dari
2: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan gitu ya.
1: Saya masih sampai akhir

0: Ayu.
1: Namanya juga Grace Ayu, Ayu, Ayu, oh, di Maluku. Mbak
2: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
0: Sudah jadi darah daging.
2: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
1: udah bikin lagu.
2: Sudah ide
0: sebenarnya. Jadi sambil ngomong
1: jadi
2: lagu.
1: Siap.
2: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
2: SPSI.
1: SPSI masih ya.
2: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya.
1: Iya.
2: Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
1: Oke.
2: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Iya.
2: Aja cuman itu aja.
0: Wah, penting itu.
1: Ada Tawan di Singaraja.
0: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
0: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi, dan lain sebagainya.
2: Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
0: sistem royalti kita
2: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
0: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya
2: sebagai pencipta lagunya kan itu.
1: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
2: Kalau bikin lagu, maksudnya
0: kayak manual deh.
1: Manual tetap. Ya bikin
0: karena
1: lagu ya.
0: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
2: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
1: Iya.
2: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
2: Gitu. Palsu.
0: Betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
2: Iya.
0: Iya gini Bang Benny.
1: Iya.
0: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: ini
1: Sita Devi.
0: Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu.
0: Kau belahan
1: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu
0: lama. Di sini
1: lama,
0: di ya? Bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam amin. Untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep, mau tanya sama Mas Benny
1: yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan, malah sudah ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga mana, barangkali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dakdik Dukder gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah. Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam Bung Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bung Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Iya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap, terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih. Boleh enggak kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dak Dik Duk Der, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dak Dik Duk Der, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya
0: iya,
2: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan, itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya okay. Kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Nura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda. Hanya beda.
2: Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku

0: Selamat malam Benny, ya. Mas Yudi selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: nih. Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokal ini.
1: Vokal ya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Oke. Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: ini nyanyi cocok enggak?
1: Cocok enggak? Oh,
3: karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan Mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, ah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Sendiri berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbaknya ini ya toh.
2: Iya.
3: Udah tahu
2: siapa.
3: Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Itu iya di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu mas.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih.
3: Saya sendiri
2: minta. Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang, Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan semuanya, kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan...

Pertama bagian tadi Ruang Rindu Berjaringan ya, yang hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu Benny Asar. Baik, berikan masih di rangkaian Bogor malam ini hari Rabu 8 Juli 2026 kita akan hadirkan drama radio dengan judul Menolak 1 Miliar produksi RRI Bandung dan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu mancanegara pilihan dalam Ruang Rindu.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup

0: tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
2: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam, dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
0: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-ngatik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
0: Setuju, Pak Bambang.
2: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
0: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik.

0: Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
1: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
0: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
1: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
0: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
1: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
0: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
1: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
1: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
1: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
0: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
1: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
1: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
4: Setuju, Pak.
3: Setuju.
1: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulaya tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu kita hadirkan di kesempatan malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk ada yang tengah bergabung boleh ya, untuk rekomendasikan lagu silakan, ada bisa kirimkan WhatsApp di nomor WhatsApp kami di 0815x4200 ya, atau di video live chat RRI Digital. Maka kita tunggu pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini ya. Sekali lagi, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di video live chat RRI Digital, nomor WhatsApp dan juga telepon di 83 12 450.

Baik, terima kasih lagi yang tengah bergabung di 081 5 4200. Selamat malam, assalamualaikum Kang Jack, Ruang Rindu nih. Tayang di Jembatan Hitam ya, mau minta lagu I Have a Dream Westlife. Salam untuk keluarga yang tengah mendengarkan juga. Untuk pendengar Plus 1 Rebogo di mana saja berada, semoga semua terhibur juga pada berbahagia semuanya. Sehat selalu untuk Kang Jack dan yang tengah bertugas di malam hari ini. Untuk yang lain juga silakan pendengar. Sekali lagi 081 5 4200. Kita tunggu pendengar. Untuk Anda yang tengah bersama siaran dari Provos Tebogor di Ruang Rindu hingga menjelang pukul 24-an.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih di ruang rindu, kita masih mainkan lagu-lagu mancanegara pilihan di kesempatan malam hari ini. Dengan informasi dari pemerintah Kota Bogor ya, yang berhasil meraih penghargaan pada ajang Warta Kota Awards 2026 dalam program kategori program penggerak koperasi dan UMKM unggul ya, di mana penghargaan ini diterima oleh Wali Kota Bogor Deddy Rahim dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria dalam acara yang berlangsung di Jakarta ya pada hari Senin. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kota Bogor dalam memperkuat sektor koperasi dan usaha kecil mikro kecil dan menengah atau UMKM ya, sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Pemerintah Kota Bogor juga dinilai konsisten menghadirkan berbagai program yang mendukung pertumbuhan pelaku UMKM dan juga usaha lokal. Baik, kita masih di ruang rindu, masih kami tunggu juga untuk sekali lagi yang tengah bersama siaran dari Provinsi Bogor ya, untuk bisa ikut request di nomor WhatsApp kami di 0815 x 4200. And I can't sweep you off of your feet.

Dan kita masih ini masih lagu-lagu macet agar pilihan di malam hari ini kami terlambat pukul 24 nanti balik sih ada 1 jam lagi ya. Sampai apalagi yang sudah mengirimkan atensi ada Kang Ahmad di Bogor ya. Lagunya di Parpa. Salam juga semua pendengar yang tengah bergabung di malam hari. Selamat malam Kak Ahmad ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk yang lain juga silakan berdengar 08 1 4 4200. Masih saya tunggu, nanti mudah-mudahan ada ya di playlist kami ya. Untuk lagu dari di Parpa-nya ya, di sajian Ruang Rindu di malam hari ini.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, benar masih di ruang rindu saya menyapa lagi nih pendengar kita yang sudah beratensi dengan Iqbal juga selamat malam di Gaduk Tengah Al Barokah ya, selamat malam Kang Iqbal Curug Naka Bogor katanya. Lagunya dari Bon Jovi, salam untuk Abang Kiswin, Bang Jack, Bang Curian, Kang Reno, Bang Satria, Bang Boy, Diki Chandra, Miss D, Ado, Ripto, Memet, ABC Pretty dan juga tim Bareok 01 sudah jadi spesial untuk istri tercinta beserta Teteh Siva dan Rizky Ucuy ya, semoga sehat selalu. Hatur nuhun untuk yang lagi tugas yang sudah mengucapkan di

Ya, satu lagu yang tadi sudah direkomendasikan oleh Kang Iqbal ya. Terima kasih Kang Iqbal sudah bergabung di malam hari ini bersama Pro Satu Bogor ya. Untuk yang lain juga silakan mereka di 0815x4200 ya, kita tunggu nih. Untuk karena yang masih bersama siaran dari Pro Satu Bogor ya, silakan kita hadirkan punya sajian lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar. Ada masih di ruang rindu, ada Ibu Siti Haryati juga di kawasan Ciwaringin. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini.

Ya, terima kasih lagi untuk ada yang masih bersama siaran dari Pro Astro Bogor ya, bisa ikutan di nomor WhatsApp-nya di 08 1 5 kali 4200 ya, di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi masih di

Berikut ini kelas berita kembali hadir di ruang dengan Anda. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terus mengejarkan penertiban pedagang kaki lima yang masih berjualan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona merah. Di mana langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, mengembalikan fungsi ruang publik, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat di Kota Bogor. Kawasan alun-alun Mayor Oking menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus penertiban karena masih ditemukan aktivitas PKL yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Selain itu, sejumlah ruas jalan dan ruang publik lainnya yang termasuk zona larangan juga terus dipantau agar tidak kembali dipadati oleh pedagang. Penertiban yang dilakukan Satpol PP mengacu pada peraturan daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum beserta ketentuan turunannya. Regulasi tersebut mengatur larangan memanfaatkan trotoar, badan jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya untuk kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keselamatan, dan juga kenyamanan masyarakat. Demikian kilas berita.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dan lagu terakhir kita mainkan sebagai lagu penutup tulisan kita di malam hari ini di ruang Rina. Terima kasih untuk ada pendengar yang sudah ikut gabung di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4200. Mohon maaf kita telah kesalahan ini, ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Wakili kru yang bertugas di hari ini, saya undur diri, selamat malam, selamat beristirahat.

jadilah mulia tanpa menghinakan. Jadilah besar tanpa mengecilkan. Jadilah tinggi tanpa merendahkan. Jadilah sukses tanpa menjatuhkan. Dan jadilah baik tanpa harus menjelekan. Aku tidak punya cara untuk menjatuhkan orang lain, tetapi aku memiliki 1000 cara untuk memperbaiki diriku sendiri. Rivalitasmu bukanlah orang lain, tapi rivalitasmu adalah dirimu sendiri untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Sudah pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Sudah pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di wilayah Bogor dan sekitarnya atau bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabarnya Anda di hari Kamis ini 9 Juli 2026? Ada Marissa yang siap bertugas dan juga kru di rangkaian Bogor pagi ini dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Semoga pagi ini membawa awal yang penuh semangat untuk Anda. Salam sehat juga dan tentu saja membawa banyak hal baik untuk aktivitas yang akan Anda jalankan di sepanjang hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini tengah bersiap untuk berangkat menuju tempat aktivitasnya ya, di kantor atau mungkin juga tempat lainnya, usaha dan rutinitas-rutinitas yang memang harus dijalani gitu ya, yang siap berkendara juga melaju menuju suatu tempat, atau yang masih bersantai aja sambil menikmati secangkir kopi mendengarkan siaran kami, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kita akan mulai dengan Mutiara Pagi ya, ada pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga ada beberapa lagu religi serta kajian nanti bersama Ustadz Abdul Halim hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjut dengan informasi yang akan hadir dalam Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Bogor. Lanjut juga dengan informasi yang akan disajikan oleh Pro 3 RRI. Ada bincang astacita sekitar pukul 8 dan dilanjut dengan sajian musik info lainnya ya, hingga pukul 10 nanti tugas saya untuk menemani Anda. Jadi tetap dengarkan siaran kami di rangkaian Bogor pagi ini. Pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Tuti Alawiyah, Quran Surat Ibrahim ayat 1 sampai 4.

الذي

Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus 110 ayat 56.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung.

Platform and online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir,

kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini. Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi, berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan, jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

Sebelum Anda disibukkan dengan berbagai rutinitas ataupun tugas-tugas yang akan dihadapi sepanjang hari ini, pendengar, kajian Mutiara Pagi tentunya akan memberikan siraman rohani untuk Anda, memberi pesan ataupun nasihat kebaikan yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga apapun yang disampaikan bisa Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mendengarkan kajian bersama Ustadz Abdul Halim, pendengar, sesaat lagi dengan judul Memahami Sholat Husyu. Jadi selamat mendengarkan untuk Anda di kajian Mutiara Pagi RRI Bogor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama tentu kita bersyukur pada Allah, salat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada tahap yang pertama, yakni berkenaan dengan salat khusu, di mana untuk cara pikir kita, apa yang sudah saya sampaikan yang lalu itu merupakan modal, ya. Modal kita untuk sholat khusu itulah yang akan menjadikan usaha kita sholat khusu, lalu kemudian hasil di yang terakhir itu adalah pemberian Allah. Jadi sebenarnya sholat khusu itu hampir seperti apa yang kita laksanakan sehari-hari di dalam kehidupan kita, karena memang sholat khusyuk juga ya dilaksanakan setiap hari. Maka kalau kita kaitkan yang agak mudah adalah kaitan dengan usaha. Jadi usaha itu kan ada modal, ada ikhtiar yang harus dilakukan, kemudian juga ada hasil, ya. Nah, di sini ya, apa yang saya sebut kemarin, ya, iman kita, kemudian ilmu kita, kemudian pengetahuan kita terhadap fikih, jangan terlalu banyak ikhtilaf, kemudian ya hadis-hadis yang berhubungan dengan cara-cara sholat, cara-cara wudhu, cara-cara yang lain, semuanya itu semua gitu ya, itu merupakan modal. Nah, keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah sholat itu masuk modal semua itu. Nah, makanya bicara sholat khusyuk itu, kalau bicara modal misalnya dari fikih, bagaimana cara ruku, cara sujud, itu tidak akan berbeda, ya, menurut Nabi begini dan sebagainya. Kalau fikih kan sudah ada sekian perbedaan, hadisnya seperti ini. Nah, itu semua masuk dalam kategori modal, ya. Maka tidak bisa khusyuk dalam sholat itu hanya bermodalkan usaha, gitu ya. Jadi selama ini orang kalau udah rajin sholat, rajin ke masjid gitu, wah bagaimana agar khusyuk, itu sama dengan kita ya melakukan usaha terus menerus, tapi modal dari usaha kita tidak kita tambah. Maka hasil dari sholat khusyuk itu yang kita sebut hasil, itulah khusyuk. Khusyuk itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika kita menyatakan kenapa di dalam ayat itu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jelas dua persiapan besar dalam menggapai kehusuan itu yang harus dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah meyakini bahwa ketika dia mau salat itu dia mau menghadap Allah. Bayangkan ketika kita mau menghadap yang sangat ya sangat-sangat terhormat, sangat-sangat mulia gitu ya. Bagaimana ya saat ini di dunia ini orang baru dipanggil pejabat tertinggi saja sudah pilih sepatu, pilih semuanya. Nah, kita ini ketika ungkapan yang diungkapkan oleh muadzin Allahu Akbar, kemudian mulai sholat juga Allahu Akbar gitu ya. Maka di dalam surat Al-Ankabut di ujungnya itu wala dzikrullahi akbar juga semuanya disebut. Bagi khusyuk yang pertama kali itu modal kita, karena kita mau menghadap kepada yang maha besar, maka modalnya harus lebih besar lagi, ya. Jadi jangan males ya belajar hadisnya tentang sholat, jangan males belajar fikihnya, karena fikih ini nanti ketika kita usaha yang terbaik itu kan usaha yang sangat tenang. Bukankah target dari yang disebut zikir gitu ya, ya zikir itu kan tatmainnul qulub, bahwa yang dinamakan zikir itu akan menjadikan hati kita tenang, ya. Jadi artinya Bagaimana kita akan tenang menghadap Allah kalau ternyata modal dari apa yang kita mau laksanakan itu ternyata tidak banyak. Ibaratnya bisnis nih, goalnya besar ya. Kenapa sholat khusyuk itu ya merupakan proyek yang cukup besar? Karena dengan sholat yang khusyuk maka dia bisa masuk surga. Dengan sholat yang khusyuk seluruh amalan-amalan baiknya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza shaluhat shaluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Jadi kalau sholatnya itu dianggap bagus maka akan dihitung semua amal-amal sholih tersebut. Tapi kalau sholatnya itu rusak maka amal-amal baik itu akan disia-siakan, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai kehusuan yang paling berat nomor satu itu adalah bagaimana modal kita harus banyak ya. Jadi jangan malas tuh, bagaimana nanti mengaktifkan kegiatan ibadah di masjid dan sebagainya ya dengan ilmu tadi ya. Apa yang dipelajari kemudian sudah ya dicari ilmunya, dicari hadis-hadisnya dan sebagainya, dapat dari guru seperti itu, kemudian dia sudah ya yang dia yakini itu, itulah yang dia bawa ke masjid untuk dilaksanakan. Kalau masing-masing jamaah itu dengan ilmunya lalu dia laksanakan fokus, tidak meributkan si A seperti ini, si B seperti ini, maka ketenangan dalam melaksanakan ibadah di masjid akan tercapai. Ketika ketenangan akan tercapai masing-masing, berarti dengan modal masing-masing, dengan usaha masing-masing, maka dia akan diberikan kekhusyuan oleh Allah secara masing-masing. Ini kadang-kadang sudah modalnya kurang, semuanya kurang, malah ributnya yang banyak antar jamaah itu. Si ini sholatnya pakai begini, si ini begini, sabarlah. Karena namanya menggapai kekhusyuan itu dalam sholat sudah tidak bisa lagi berjamaah nanti. Karena masing-masing, apa yang dimaksud masing-masing itu? Jadi kalau sudah takbir Allahu Akbar, jangan lagi konsentrasi kepada kanan kita, kiri kita gitu ya. Bahkan kan ada hadisnya, kalau pandangan mata kita itu melirik ke sana kemari, Allah sudah tidak butuh dengan sholat kita. Artinya begitu kita berangkat ke masjid, yang kita hitung, yang kita harus benar-benar pandang adalah apa modal kita ke masjid. Modal kita mau melaksanakan sholat itu apa? Karena berangkat ke masjid bagian dari usaha ya. Usaha untuk mendapatkan khusyuk adalah dengan datang ke masjid, melaksanakan sholat itu secara tepat waktu dan sebagainya, itu adalah merupakan usaha. Tapi semua dari hasil usaha itu untuk mendapatkan khusyuan maka sangat tergantung modalnya tadi. Sekali lagi saya selalu bilang ini masih penekanan pada modal. Kemarin sudah kita sebut namanya modal itu ilmunya sebanyak-banyaknya. Kata-kata sholat dalam Al-Quran ada yang ada 60 lebih itu coba dikumpulkan. Kemudian apa? Maknanya apa? Kemudian hadis-hadis berkenaan dengan sholat seperti apa? Perbedaan-perbedaan dalam sholat seperti apa? Itu kalau kita sudah lulus, kemudian dengan perbedaan-perbedaan itu kita sudah bisa tahu, akhirnya setiap kita ibadah sudah tidak memikirkan itu lagi. Kita mau beribadah dimanapun, kapanpun, seperti apapun, sudah dengan ketenangan. Nah itu modal besar ketika kita mau menggapai kehusuan. Makanya kemarin sudah kita tekankan bahwa jangan bicara ikhlas, jangan bicara sungguh-sungguh sebelum sesuai dengan kaedah ilmunya. Harus benar-benar menjadi disiplin kita semuanya, seperti apapun kawannya samping kanan kirinya sholat, tidak usah komentar. Tugas kita membawa modal masing-masing. Ibaratnya sama-sama dagang semangka, ya sudah, yang semangka yang punya dia, yang itu, mau semangka sana sini dan sebagainya. Bahkan kalau stok semangka di dia nggak ada, ya bilang tuh ngambil saja kawan saya. Kan itu ya. Artinya jangan, selama ini sudah modalnya kurang, pas usaha masa malah ribut sama temen. Kan gitu ya. Ada yang ribut tentang rokaatnya, ada yang ribut, ya semua perbedaan. Saat ini misalnya berkaitan dengan beberapa hal, ibadah-ibadah Ramadan dan sebagainya, kemudian ya ada perbedaan-perbedaan itu biasa, tapi setiap perbedaan-perbedaan itu diberi lagi ilmunya. Diberi lagi ilmunya biar kita menjadi tenang. Karena apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Salat itu wala dzikrullahu akbar. Salat itu adalah zikir kepada Allah yang paling besar, dia harus mendatangkan ketenangan, maka berarti yang dimaksud ketenangan karena modal kita. Ketika kita ingin mengusahakan sholat yang khusyuk itu, modal kita cukup banyak. Ya, ini menjadi catatan yang pertama. Nah, Kalau sudah modal ilmunya banyak, kemudian tadi semua bahkan makna sholatnya juga sudah mengerti, kemudian ya bacaan-bacaannya sudah dikuasai dan sebagainya, baru kemudian kita bicara bagaimana agar sholatnya lebih rapi. Maka sholat lebih rapi ya, datang ya di awal waktu, kemudian tadi kalaulah suatu saat telat seperti apa, kan dia sudah lulus semuanya. Nah sekarang berarti apa? Ketika modal sudah ada, maka tinggal usaha yang terbaik. Bagaimana agar sholat khusyuk itu dapat terbaik? Maka yang pertama, tentu kita harus apa? Laksanakan gerakannya, bacaannya itu dengan penuh kesadaran. Bahkan nanti kalau kita penuh kenikmatan, kita nikmati. Makanya kalau kita lihat beberapa kalimat tentang ajakan untuk minta tolong kepada Allah bisabri, sabar. Sabar itu artinya ada usaha di situ. Sabar juga ada artinya puasa. Jadi ini ada dua kekuatan nih. Tapi kekuatan puasa dan kekuatan sholat sama. Kekuatan sabar dan kekuatan sholat itu dominannya di mana? Nanti sholat paling tinggi adalah sholat syukur dia. Ya, makanya kan inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Jadi ketika disebut oleh Allah nikmat yang sangat banyak, maka yang dituntut adalah fasholli, sholat. Jadi sebenarnya ini latihan. Jadi kalau mau dapat sholat yang bagus, maka kesabaran kita harus bagus. Yang dinamakan sabar itu, selain seperti orang puasa, namanya orang puasa itu usahanya lihat. Dari lapar, jaga mulut, jaga semua. Jadi ketika disebut sabar berarti seluruh ya, perintah Allah, perintah Rasul dalam sholat itu, maka kita harus diperjuangkan. Kenapa? Karena dengan itu sebenarnya kita akan menggapai sholat khusyuk itu. Nah, ketika kita sudah mulai dengan ilmu yang pertama tadi, baru kemudian ilmu dan lain-lainnya tadi ya, udah tidak ribut, tidak masalah, mau sujudnya begini, kawannya duduknya ini, kawannya bacaannya begini, udah gak ribut lagi. Tenang dia bahwa saya datang sebagaimana hadis-hadis yang menyebut kalau ibarat kita dosanya banyak dicuci tiap hari seperti kotoran badan yang kita mandi 5 kali di sungai itu, maka itu akan kotorannya akan hilang, ya itulah ya, kekhusyuan yang akan kita perjuangkan. Kalau kita modalnya sudah ada, tinggal usaha dengan baik-baik, terus saja ya, terus berlatih sampai apa? Ini gak ada endingnya. Jadi ketika kita bicara tentang manfaat ya sholat khusyuk di dunia, itu kan tanha anil fahsyai wal mungkar. Itu kan hasil yang terdekat yang akan kita gapai adalah tanha anil fahsyai wal mungkar. Bagaimana dengan sholat yang khusyuk itu membuat kita tercegah diri untuk tidak mudah berbuat dosa, tercegah diri untuk tidak berbuat maksiat. Itu sebagai awal bahwa ada nih hasilnya dari usaha tersebut. Dari modal itu sudah mulai tumbuh. Nah, kalau itu tumbuh membesar, kemudian dia terus-menerus makin semangat sholatnya, bukan hanya yang fardu, yang sunnah, dan sebagainya. Akhirnya dengan sholat itu dikaitkan di beberapa ayat. Akhirnya apa? Makin dermawan dia, makin bijaksana dia, makin baik. Nah, itulah yang disebut di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 itu. Semua rangkaian itu akan dilatih pertama kali sebagai modal yang paling banyak dilakukan setiap hari mengalahkan makan, yaitu adalah sholat. Tidak ada amalan yang mengalahkan makan kecuali sholat ya, yang amalan disebut wajib lah biasanya kudu. Ini kan menjadi gambaran bagi kita. Nah dari sini maka tadi teorinya lakukan dengan tenang dengan dan perlahan, bergeraknya Allahu Akbar. Ya gitu ya, bacaannya dengan tenang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang saya contohkan adalah sholat ya sendiri gitu ya, itu seperti itu alunannya tenang. Karena apa? Saya sedang menghadap Allah, saya sedang bertemu dengan Tuhan saya yang sangat mulia. Ungkapkanlah kata-kata dengan sopan, dengan tenang, dengan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan ucapan mulut belaka, tapi diucapkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jadi semua ungkapan-ungkapan yang saya selalu sebut bahwa begitu kita masuk sholat itu jangan kita seperti sedang membaca catatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim, kan baca catatan tuh. Ya, Robbighfirli warhamni wajiburni gitu ya. Subhanallah,
0: itu baca catatan, jangan. Ungkapkan dengan penuh perasaan, ungkapkan kalau perlu dengan kesungguhan. Sebagaimana ya saat ini susah gitu ya. Lagi susah misalnya di rumah, ternyata pekerjaan enggak ada, keuangan enggak ada, tiba-tiba diminta, "Pak, silakan Bapak mau ditemui oleh kepala daerah, silahkan Bapak ungkapkan apa saja yang mau Bapak minta, akan diberi." Ya, itulah hadis tentang bagaimana ya kemarin surat Al-Fatihah yang sudah kita sebut, bahwa dengan surat Al-Fatihah itu Allah akan memberi apa yang kita minta. Tapi namanya permintaan kepada Allah itu jangan diukur di dunia ya, karena terlalu kecil kalau diukur di dunia ini. Yang Allah janjikan di dunia dari sholat kan tadi, tanha anil fahsyai wal mungkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bahwa kita akan mencapai kesuksesan, tapi sekali lagi jangan diukur dunia. Kesuksesan tidak bisa diukur dengan uangnya harus ini, tidak. Karena apa? Karena di dalam kehidupan ini sudah ditetapkan oleh Allah yang disebut sukses itu jalan ke surganya terus menerus ya, terbuka, terus menerus lapang. Jalan ke nerakanya tertutup. Nah, itu baru disebut kesuksesan yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Benar-benar balasan itu sempurna adalah ketika datangnya hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah yang sukses. Nah, ini dari ya proses pertama, ungkapkan dengan penuh ketenangan sehingga akan menghasilkan efek tenang kepada jiwa. Tapi kalau sholat itu kita lakukan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, kan kita juga stres kan itu ya. Baru juga ruku, ya tidak lagi, baru sujud, kitanya aja stres. Bagaimana ya sesuatu yang stres akan menghasilkan ketenangan? Itu tidak mungkin. Ya, ini teori yang bagaimana kita ya dengan modal itu melakukan usaha pertama, sholatnya harus tadi harus tenang dan perlahan. Kemudian juga ya kekhusyuan itu juga bergantung kepada ketepatan. Di awal waktu akan lebih mudah khusyuk daripada terlambat ya, itu prinsipnya. Di awal waktu akan lebih mudah daripada terlambat. Bagaimana ungkapan-ungkapan kita dalam sholat itu akan berkembang kalau kita sampai bisa memahami bahkan menikmati. Kalau kita lihat Rasulullah, sahabat-sahabat tuh benar-benar kalau sudah bicara sholat tuh sudah bicara menikmati. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, arih nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Kalau kita diajak sholat lama-lama pengen banyak istirahat gitu ya. Tapi kalau mereka yang sudah bisa menikmati, berarti kan kita coba latihan ya. Ini Ramadan ini benar-benar buat latihan kita agar kita bisa mengerjakan dengan banyak, kemudian akan bisa menikmati sholat itu. Sehingga kekhusyuan itu sekali lagi bukan kita, tapi kekhusyuan itu akan diberikan oleh Allah. Keuntungan yang besar itu dia tergantung dari modal dan usahanya gitu ya. Jadi kalau modalnya besar tadi, usahanya maksimal, kemudian dari usaha maksimal itu jangan lupa libatkan Allah, maka dia akan menghasilkan kekhusyuan yang luar biasa. Nah, baru nanti penyempurnanya ya, penyempurnanya itu dari apa? Ya yang haram ditinggalkan tuh semua, itu penyempurna. Jadi dari sholat itu akan dimulai dari ilmu semua sampai kepada tadi, kepada usaha dalam sholat dengan tenang, sudah tidak ribut dengan kanan kiri tentang ikhtilafiyah dan sebagainya. Fokusnya pengabdian kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diperbanyak. Pokoknya ibadah itu berarti menikmati ucapan-ucapan kepada Allah, sanjungannya, mengucapkan takbirnya, ucapan tahmidnya, ucapan tasbihnya itu dinikmati. Ini adalah sanjungan kepada Allah. Dan dari bacaan-bacaan yang berisi tentang permintaan-permintaan itu adalah kita nikmati, bahwa permintaan kepada Allah itu yang tertinggi adalah memintanya itu gitu ya. Kalau kita mengikuti apa ya yang salafus soleh sebut, misalnya yang saya sering ulang-ulang adalah Umar bin Khattab tuh, namanya kenikmatan itu
1: ya benar-benar sholatnya itu, kenikmatannya itu adalah berdoanya itu, bukan hasilnya di dunia. Maka disinilah salah satu, karena Umar paham betul tentang Allahu Akbar, Umar paham betul tentang sholat itu banyak sekali Allahu Akbarnya, pindah semua Allahu Akbar. Maka kasusnya yang sangat terkenal contohnya kan Umar bin Khattab itu, maka beliau masbuk sholat asar gara-gara menginspeksi ya kebun kurmanya, akhirnya telat. Nah, karena tahu telat maka kebun kurmanya itu diberikan kepada ya Islam ya untuk dijadikan perbendaharaan agama. Artinya apa? Umar bin Khattab sudah paham arti Allahu Akbar. Bahwa ketika kita berangkat ke sholat itu, yang lain kecil, Allah lah yang maha besar. Dari mana ya Allah yang maha besar tadi modalnya? Apa kamu bilang Allah maha besar? Oh, saya segera datang, bukan segera datang saja. Kamu segera datang ke tempat usaha untuk sholat khusyuk, pertanyaannya modalnya apa? Ya modal keimanan, keikhlasan itu berdasarkan dengan ilmu. Modal tadi ya, yang lain-lain tadi sudah lulus. Pokoknya semua pertanyaan-pertanyaan tentang sholat dia sudah cari. Ya, sehingga ketika dia melaksanakan sholat, ya sudah tinggal ya easy going saja. Ya, dia akan terus ya mengerjakan sholat itu dengan baik. Sehingga apa? Ketika kita sudah modalnya besar, usahanya bagus, tinggal menunggu. Sekali lagi tinggal menunggu. Ya, makanya ya, di beberapa yang kita ajarkan ya banyak-banyaklah minta agar diberi kehusuan kepada Allah itu. Salah satunya ya doa yang terkenal itu,
2: Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya.
1: Dari hati yang tidak husu, ya, maka akhirnya apa? Wa min du'ain la yustajabulah. Dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Jadi urutan ilmu itu agar nafsu kita itu tidak apa berkembang, kemudian setelah itu kita sholat dan sebagainya itu agar jiwa kita khusyuk, agar sudah jiwa kita khusyuk, agar doa-doa kepada Allah dikabulkan. Tapi ingat, dikabulkan doa itu jangan dihitung dunianya. Kalau dihitung di dunianya ya kacau, karena kalau dunia nanti ketipu lagi. Tapi dihitung adalah bagaimana keberkahannya, bagaimana jalan kebaikannya, bagaimana jalan menuju surganya, itu yang harus dihitung. Jadi terapi setiap hari kita dilatih oleh Allah untuk khusyuk itu berarti kan agar khusyuk ya sholat kita, sehingga khusyuk ya kehidupan kita, diri kita dulu, baru setelah khusyuk diri kita, khusyuk juga keluarga kita. Setelah khusyuk keluarga kita, maka khusyuk kehidupan kita di dunia ini, khusyuk juga pekerjaan kita. Ketika jadi pemimpin, khusyuk juga kepemimpinan kita. Sampai apa? Kalau sudah tua, khusyuk tua kita. Sampai mau menghadap Allah, khusyuk kita menghadap Allah. Bahkan nanti setelah mati, kita tetap khusyuk. Di alam kubur tetap khusyuk. Kemudian di surga kita akan khusyuk. Jadi mental khusyuk ini ya yang kita minta kepada Allah, dari kaitan khusyuk itu dengan hati. Maka apa yang saya sampaikan, karena ini 30 menit harus saya ramu yang besar-besarnya, maka kita bisa pahami tadi berapa ilmu kita tentang sholat, berapa ilmu kita tentang keimanan, berapa hadis-hadis tentang sholat, ayat-ayat tentang sholat, ikhtilaf-ikhtilaf tentang sholat, semua itu sudah tidak menjadi masalah bagi kita. Baru kemudian pelan-pelan kita coba sekali sholat dinikmati, jalan ke masjid dinikmati, jalan semuanya dinikmati, ruku dinikmati, sujud dinikmati, seluruh bacaan dinikmati, habis sholat dikir dinikmati semua, sampai akhirnya apa? Keluar ke pekerjaan kita yang buruk ditinggalkan, yang baik terus semua, sampai kepada apa? Keluarga kita, sampai semua kepada kehidupan kita. Jadi kekhusyuan itu ya harus benar-benar mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang lebih hebat dari sekedar sabar. Makanya modal dari sholat tadi kan wasta'inu bisabri wassalah, dia merupakan modal yang kuat di dalam kehidupan ini. Nah, di sini kalau kita baca sejarah Nabi atau apa, semuanya itu mereka melaksanakan sholat. Jadi Nabi-Nabi terdahulu sholatnya dua rakaat, hanya dua rakaat dan di malam hari. Nah, baru kemudian nanti Rasulullah itu ya sholat diberikan ya lima kali sehari, bahkan sunnah-sunnah boleh malam, sehingga Rasulullah menjadi ya Nabi yang sangat berat tugasnya, yang banyak diceritakan di Al-Quran. Yang berat juga tugasnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak punya jabatan, Nabi Musa juga tidak punya harta banyak, Nabi Musa juga tidak punya, Nabi Musa cuma punya ilmu dan punya keimanan kepada Allah. Tapi lihat ya, yang dihadapi oleh Nabi Musa, kalau ayatnya kan Qoruna wa Fir'auna wa Haman, ada Qorun ya konglomerat yang tidak zakat dan sebagainya, berarti halal haram dicampur kalau kita sebut konglomerat hitam. Kemudian tadi ada Fir'aun, berarti penguasa yang sangat ya diktator, sangat kejam, sangat sewenang-wenang. Kemudian ada Haman yang merupakan ya pegawai ya negeri ya, yang benar-benar oportunis ya, apa saja asal Fir'aun senang dia akan lakukan. Bahkan Fir'aun minta dibangunkan bangunan yang tinggi agar dia bisa melihat Tuhannya Musa, itu diiyakan saja. Lihat, Nabi Musa punya kehusuan dalam tugasnya. Nabi Musa ya punya kehusuan terhadap apa saja yang Allah berikan. Ya, walaupun dia tidak punya macam-macam, tapi dia diberi tugas yang berat seperti itu, dia laksanakan. Kalau kita bilang hari ini, modalnya adalah kehusuan tadi, modalnya adalah keimanan, sehingga ternyata ya semua tadi bisa dikalahkan. Konglomerat yang luar biasa hartanya, bahkan orang melihat aja silau, lalu di ayat itu dikatakan tuh orang yang ada hatinya penyakit, maka dia akan melihat sesuatu dari hartanya, waduh enak juga ya jadi seperti Qorun gitu ya. Tetapi orang yang Allah berikan ilmu, dia akan mengatakan wa ma intallahi khair, yang di sisi Allah itu lebih baik dari apa yang dimiliki oleh Qorun. Nah, dan kita semua sudah tahu banyak sekali di Al-Quran ceritanya, bahkan sampai juz amma juga ada. Itu menunjukkan bahwa apa? Nabi Musa karena kepatuhannya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dia konsentrasi sungguh-sungguh, dia tidak mikir lagi seperti apa. Di ujungnya ternyata Nabi Musa ditakdirkan mengalahkan Fir'aun hanya dengan lari, hanya dengan membawa tongkat. Tapi semua itu, tongkat dan sebagainya, itu berisi ketawakalan kepada Allah, kesungguhan kepada Allah, berisi tentang sesuatu yang dimiliki oleh Musa, kalau saya boleh sebut, kehusuan Musa melaksanakan perintah-perintah Allah luar biasa dengan segala resiko, tapi ilmu benar-benar sudah menancap dalam dirinya sehingga tidak tergoda sedikit pun dengan tawaran-tawaran Fir'aun ataupun ancaman-ancaman Fir'aun. Sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita untuk memperjuangkan sholat khusyuk, yang sholat khusyuk itu diperjuangkan tiap hari, tiap saat, yang kalau modalnya tidak kita tambah, walaupun usaha 1000 tahun, mungkin hasilnya sangat kecil. Tapi kalau kita mau menambah lagi, maka hasilnya akan besar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Mudah-mudahan berkesinambungan tidak hanya di Desa Lemadur di stop sampai sini, dan mudah-mudahan di desa-desa yang lain yang sekiranya dapat menyentuh kepada penerima manfaat ataupun KPM yang ada di wilayah Kecamatan Caringin.
2: Kita melakukan pengecekan proses perizinan dan juga apakah ada pelanggaran yang terjadi di tahap tersebut.
3: Dengan sistem murid baru yang di teman-teman dinas pendidikan yang tidak terima di negeri bisa mengakses beasiswa ini.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor. Edisi pagi ini Kamis 9 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Program Bedah Rumah untuk Warga Tidak Mampu kembali digelar di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Komisi 1 DPRD Kota Bogor memanggil sejumlah OPD untuk menelusuri dugaan pelanggaran perizinan di kawasan Jalan Merdeka. Pemerintah Kota Bogor menyiapkan program beasiswa pendidikan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Baik, saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, program Bedah Rumah untuk Warga Tidak Mampu kembali digelar di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor melalui kolaborasi PWO Bogor dan sejumlah sponsor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Bapak Zailani, warga Kampung Lewisapi, Desa Lemahduhur, Kecamatan Caringin, tampak begitu bergembira. Belasan warga di sekitar lingkungan rumahnya membantu perbaikan rumahnya yang rusak secara swadaya tanpa bantuan langsung dari pemerintah. Program Bedah Rumah yang digagas Persaudaraan Wartawan Online Bogor ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan setelah sebelumnya sukses diberikan kepada keluarga Bapak Udin, warga Kampung Legok Nyenang, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin. Rumah berukuran 6x5 meter tersebut diturunkan atapnya dan dibongkar dindingnya untuk dibangun ulang. Kapolsek Caringin AKP Jajang memberikan apresiasi kepada PWO atas inisiasinya dalam program Bedah Rumah di wilayahnya.
1: Mudah-mudahan berkesinambungan tidak hanya di Desa Lemadur di stop sampai sini, dan mudah-mudahan di desa-desa yang lain yang sekiranya dapat menyentuh kepada penerima manfaat ataupun KPM yang ada di wilayah Kecamatan Caringin. Di hari ini, hari Rabu ya, tanggal 8 Juli ini, mudah-mudahan momen yang bagus, momen yang langkah yang bagus untuk menentukan ke depan berapa rumah lagi yang layak dibangun dan berapa rumah lagi untuk keluarga yang layak menerima manfaat. Dan mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih yang setinggi-setingginya kepada warga masyarakat Lewisapi, Lemahduhur. Dan ini mungkin yang ketiga kalinya saya nginjak di Lewisapi ini.
5: Ketua PWO Bogor Ujang Maturidi mengatakan program Bedah Rumah murni bersumber dari para sponsor dalam bentuk bahan material bangunan. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat. Ada 7 rumah yang ditargetkan masuk dalam program yang kini tengah berjalan dengan penerima berasal dari Kecamatan Caringin, Cijeruk, dan Cigombong. Bapak Zailani selaku keluarga penerima manfaat merasa bahagia dengan program perbaikan rumah untuk anaknya itu, terlebih di rumah yang ditempatinya terdapat 3 keluarga.
6: Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang sudah memberikan hartanya kepada anak saya demi terwujudnya rumah idaman anak saya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada yang telah mengorbankan hartanya. Semoga kita semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan yang melimpah dan juga halal.
5: Para sponsor yang membantu program tersebut diantaranya MUI Kecamatan Caringin, Villa Pande, Villa Logus, Sigi.net, dan UMKM Caringin Jaya. Masih adanya rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor dikarenakan persoalan administrasi lahan, juga terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah dalam program perbaikan rumah tidak layak huni atau RUTILAHU.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bogor memanggil sejumlah OPD untuk menelusuri dugaan pelanggaran perizinan menyusul keributan yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Jalan Merdeka. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bogor memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah OPD untuk menjelaskan terkait keributan yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam THM di Jalan Merdeka. Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di sekitar lokasi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso mengatakan pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kondisi keamanan di kawasan tersebut sehingga perlu dilakukan pendalaman bersama instansi terkait. Dasarkan hasil penelusuran awal, keributan diduga dipicu oleh pengunjung yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Sementara izin yang dimiliki tempat usaha tersebut diduga hanya mencakup penjualan minuman beralkohol golongan A, sehingga keberadaan minuman golongan B dan C masih dalam penelusuran.
2: Sesuai dengan arahan Pak Wali pada saat apel tatuan kemarin pagi, itu kita tindak lanjuti nih. Dan itu juga menindaklanjuti viralnya salah satu THM beberapa waktu lalu. Kita sudah mulai turun tadi malam, kita melakukan pengecekan proses perizinan dan juga apakah ada pelanggaran yang terjadi di THM tersebut.
7: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Pupung Purnama menjelaskan, pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan adanya keributan di tempat hiburan malam tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan dan menyita sekitar 35 botol minuman beralkohol golongan B dan C yang diduga beredar tanpa kesesuaian dengan perizinan yang dimiliki pelaku usaha. Menurut Pupung, Satpol PP masih melakukan pemeriksaan terhadap aspek perizinan sekaligus meminta klarifikasi dari pemilik tempat hiburan malam untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8: Komisi 1 ini kan suara masyarakat ya. Tentu suara masyarakat itu menghendaki terjadi situasi yang aman, kondusif. Orang melakukan usaha itu harus didukung, ya. Harus didukung dia orang melakukan usaha. Dan ada tanggung jawab mereka untuk menjaga ketertiban, karenanya harus mematuhi peraturan. Sekarang kalau terjadilah gangguan ketertiban di sekitar tempat usaha, itu merugikan tempat usaha juga, mengganggu ketertiban umum juga. Nah, di sini tugasnya siapa? Tugasnya polisi. Gitu, Pak Polisi jadi yang harus menjaga ketertiban tersebut. Gitu loh, ya. Ketertiban tersebut. Kalau keributan tersebut masih pada sebatas keributan yang tidak berdampak pada tindak pidana, tentu bisa diatasi ya. Tapi kalau sudah tindak pidana, maka saya minta diproses gitu ya.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bogor menegaskan akan terus mengawal proses penelusuran hingga tuntas dengan melibatkan seluruh instansi yang berwenang. Sugeng Teguh Santoso menyatakan apabila ditemukan pelanggaran atau kejadian serupa kembali terulang, pihaknya akan memanggil pengelola restoran maupun tempat hiburan malam yang bersangkutan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bogor.
4: Beralih ke informasi selanjutnya, keluhan terkait sebagian lampu penerangan jalan umum atau PJU yang tidak berfungsi di wilayah Menteng, Kecamatan Bogor Barat, disampaikan warga melalui program Halo RRI. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Menanggapi aduan tersebut, petugas PJU Kota Bogor, Dasrul mengatakan, laporan telah diteruskan kepada tim yang bertugas di wilayah Bogor Barat untuk dilakukan pengecekan. Ia menyebut kerusakan PJU dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lampu yang sudah rusak hingga gangguan pada jaringan.
9: Kalau untuk aduan yang Menteng asli kan kita ada 5 wilayah, kita tunjukkan nanti. Faktornya banyak sih, kadang di lampunya, ada juga Pak, lampu udah lama rusak, putus, kebakar, bisa juga. Banyak sih lah aduan masyarakat melalui call center. Bagi warga Bogor yang mau kendala lampu jalan maupun setapak, protokol PJU pemukiman maupun penghubung, silakan hubungi call center kita 0858-8585-8587 di bawah naungan Dinas Perhubungan Jalan Tajur nomor 54.
4: Meski demikian, Dinas Perhubungan Kota Bogor berupaya memaksimalkan pelayanan agar seluruh aduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secepatnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 081-5x200, live chat RRI Digital, atau melalui akun Instagram @RRI_Bogor. mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Bogor menyiapkan program beasiswa pendidikan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri sebagai bagian dari upaya mendukung akses belajar bagi peserta didik di Kota Bogor. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
10: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan program beasiswa bagi calon peserta didik SMP swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu siswa yang belum diterima di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida Kota Bogor, Ara Wiswara, mengatakan, beasiswa tersebut disiapkan bagi calon peserta didik yang mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB, namun belum diterima di SMP negeri. Program ini diharapkan dapat membantu lebih banyak siswa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
11: Salah satu kebijakan beasiswa peserta didik SMP swasta, jumlahnya kurang lebih 3 juta, dan ini akan berlaku untuk 2.000, kuotanya 2.000. Untuk. Karena kita tahu bahwa kuota lulusan SD itu kurang lebih 19.000 yang tidak masuk ke sekolah negeri. Ini ada kuota 2.000 bagi mereka yang nanti masuk dalam sistem penerimaan sistem murid baru yang di teman-teman dinas pendidikan yang tidak terima di negeri bisa mengakses beasiswa ini.
10: Sementara itu, salah satu orang tua calon murid SMP swasta di Kota Bogor, Hana Sri Anmanto, mengaku terbantu dengan adanya program beasiswa tersebut. Menurutnya, bantuan ini meringankan beban biaya pendidikan sekaligus memberikan kepastian bagi anaknya untuk tetap dapat bersekolah di SMP swasta.
12: Awalnya pas daftar ke situ nanya-nanya dulu survei, nanyain, Bu, ke sini pakai afirmasi bisa nggak? Oh, belum ada ini dari dinasnya, belum ada. Cuman beberapa hari setelah itu ada info dari teman katanya bisa masuk situ pakai program beasiswa. Nah, alhamdulillah Rizky ini daftarin, dibantu. Alhamdulillah pas ditanya ke sekolahnya, ke gurunya, ternyata bisa. Alhamdulillah dapat, belum bisa bayar apa, tinggal ngomong ke sekolah aja. Cuman dengan ada bantuan bisa bantu juga.
10: Melalui program beasiswa tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap semakin banyak lulusan SD yang tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP meski tidak tertampung di sekolah negeri. Langkah ini juga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak di Kota Bogor.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Sementara itu, menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, aktivitas perdagangan perlengkapan sekolah di Pasar Kebon Kembang Bogor mulai ramai dikunjungi masyarakat. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
13: Masuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah diserbu pembeli untuk memenuhi kebutuhan sekolah putra-putrinya. Tampak para penjual seragam sekolah, tas dan buku tulis ditawarkan. Berbagai paket perlengkapan sekolah dengan harga yang sangat beragam. Kondisi itu pun menjadi pilihan bagi para konsumen membeli perlengkapan sekolah sesuai daya belinya. Pantauan RRI di sekitar pasar Anyar Kota Bogor, seorang pembeli Irfan mengaku telah membelanjakan uangnya sebesar 1,5 juta rupiah untuk kebutuhan putra-putrinya.
14: Kalau tahun kemarin kan anak saya pesantren, baru ini kalau sekolah kan baru ini. Yang cuman yang cewek SMP, yang cowok SMA sekarang. Ya yang dibutuhkan sekarang kan seragam baju sama celana-celana ya. Ya paling memanage saja. Kurang lebih 1,5 paling kayaknya. Ya harapan saya buat kedepannya semoga mudah-mudahan ya buat anak saya ya lebih semangat lah belajarnya gitu. Ya gitu aja paling.
13: Naiknya harga pelengkap sekolah sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Meski ada peningkatan penjualan, namun tidak seperti tahun sebelumnya. Penurunan daya beli masyarakat itu diakui oleh Zara, salah seorang penjual perlengkapan sekolah di kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor.
15: sejak bulan Juni sama Juli terakhir. Lebih naik ya, mungkin karena peningkatan tahun juga. Semoga lebih meningkat dan lebih rame sih ya.
13: Tahun ajaran sekolah menjadi fenomena tahunan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Bogor. Namun hal itu merupakan bentuk kecintaan para orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak serta termasuk memberikan semangat kepada buah hatinya untuk berprestasi.
4: Pemerintah Kota Bogor mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau atau RTH. Perubahan aturan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan kawasan hijau sekaligus mempertegas sanksi bagi pihak yang terbukti merusak ruang terbuka hijau. Revisi juga dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan Kota Bogor dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan revisi perda merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekologis serta meningkatkan kualitas hidup. Menurutnya perubahan aturan tersebut juga menegaskan target minimal 30% ruang terbuka hijau dari total luas wilayah Kota Bogor sekaligus memperluas pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggar. Dengan demikian penyelenggaraan ruang terbuka hijau diharapkan dapat lebih berjalan terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

0: Sobat RRI, saya Wisnu, ketua dari Juventus Club Indonesia Chapter Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi, ikuti terus ya siaran-siaran RRI dan jangan sampai ketinggalan. RRI emang oke, sip, RRI hebat, ey. RRI rumahnya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Beralih ke warta olahraga. Jelang pelaksanaan Porprov Jabar 2026, sejumlah cabang olahraga di Kota dan Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan guna meraih hasil terbaik. Pemerintah Kabupaten Bogor dan KONI Kabupaten Bogor memperkuat sinergi dalam mematangkan persiapan kontingen menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
2: Di samping anak-anak latihan juga mengikuti event-event yang dilangsungkan.

0: Bank itu bagian sarana prasarana, prestasi, atlet, semuanya itu dipastikan sudah 80%. Bahkan beberapa minggu terakhir ini seluruh pengurus KONI Kota Bogor mengadakan MONEV ya, monitoring evaluasi ke venue-venue tempat atlet berlatih.
1: Di sisi lain, persiapan panas juga terlihat dari wilayah tetangga. Pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Bogor tengah sibuk menggembleng para atletnya lewat simulasi kompetisi nyata. Ketua PBSI Kabupaten Bogor Dedi Budi Sumardi menjelaskan bahwa saat ini tim bulu tangkis Kabupaten Bogor sengaja diterjunkan ke berbagai turnamen. Langkah ini diambil bukan sekedar untuk mengejar trofi, melainkan sebagai alat ukur kesiapan skuadnya.
2: Alhamdulillah persiapan untuk World Cup, untuk bulu tangkis, di samping anak-anak latihan juga mengikuti event-event yang dilangsungkan oleh pengurus pusat, itu di Sirnas ataupun kejuaraan open-open yang lain. Sebagai evaluasi dari latihan.
1: Dedi berharap dengan padatnya jam terbang yang diberikan selama masa persiapan ini, para atletnya akan mencapai performa puncak tepat saat multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut dimulai. Bupati Bogor Rudi Susmanto menerima audiensi pengurus KONI Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati pada hari Selasa kemarin guna membahas kesiapan kontingen menghadapi Porprov Jabar 2026. Dalam pertemuan tersebut, Rudi menegaskan bahwa pembangunan sektor olahraga dan pembinaan atlet yang berkelanjutan mutlak membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan demi mendongkrak prestasi daerah. Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan mengapresiasi dukungan penuh pemerintah daerah yang dinilai menjadi suntikan motivasi besar bagi para atlet untuk bersiap secara optimal.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Adi Sri Wahyuni, juga penata teknik Noval Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Sanggau dan sekitarnya. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Saudara pendengar di batas utara NKRI, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Miangas.
2: Dari Jalan Kartini 3 Namodale, inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara dengan
3: saudara
2: FM.
3: Saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Bima dan sekitarnya, Radio Republik Indonesia Bima, hari ini
4: dari bumi Laskar Pelangi Belitung, saudara pendengar di seluruh pelosok, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Belitung hari ini.
5: Saudara pendengar di Sumba dan sekitarnya atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sumba di Waikabubak, Sumba Barat.
1: Sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: info cuaca hari ini.
1: Lembaran informasi berikutnya yang akan hadir yaitu informasi perakiraan cuaca di sepanjang hari Kamis 9 Juli 2026. Pendengar, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.
2: Selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Informasi perakiraan cuaca hari ini 9 Juli 2026 untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di Cianjur. Cuaca pada pagi hingga siang dan sore hari ini secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari nanti juga diperkirakan belum ada hujan dengan kondisi cuaca cerah hingga berawan. Suhu udara diperkirakan secara umum berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius, cukup panas. Kemudian kelembapan udara 40 hingga 95% dengan angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Perlu diwaspadai adanya peningkatan potensi kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya dengan memperbanyak minum air putih dan juga menggunakan sunscreen saat di luar rumah. Tetap pantau informasi cuaca dari BMKG dan salam sehat semuanya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: mau pergi ke taman, mau olahraga.
1: Iya dong, biar badan sehat, biar otot gak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
0: Enakan juga rebahan.
1: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi gak enak, gak fit.
0: Capek lah, ngapain?
1: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
0: Tapi ngabisin banyak waktu gak sih?
1: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
0: Apa aku ikut ya?
1: Iya, ayo, olahraga. Hidup sehat itu bukan

Bogor pendengar ya, dan akan disampaikan informasi terkait dengan arus lalu lintas. Karena memasuki jam-jam sibuk pagi hari ini, kita akan update dulu bagaimana kondisi pergerakan kendaraan yang ada di seputaran wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi buat Anda yang baru mau memanaskan mesin kendaraan atau sudah siap berada di balik kemudinya ya, simak informasi pantauan arus lalu lintas untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami kutip melalui Bogor Smartwatch ya. Ini CCTV yang ada di berbagai wilayah Kota Bogor. Yang pertama dari simpang Kapten Muslihat Juanda Kota Bogor, cukup lancar untuk arus lalu lintas, apalagi masih libur sekolah ya, jadi tidak terlihat adanya pergerakan anak-anak sekolah. Jadi untuk tahun ajaran baru dimulai minggu depan gitu ya. Jadi untuk kendaraan yang melintas, beberapa angkutan kota memang terlihat kendaraan pribadi, baik itu motor ataupun mobil, namun tidak terlihat adanya kepadatan. Kemudian bergeser ke simpang Tugu Kujang, pendengar, juga terpantau cukup lancar arus lalu lintas di kawasan simpang Tugu Kujang ini gitu ya. Jadi masih cukup kondusif untuk arus lalu lintas. Kemudian bergeser ke arah Jalan Juanda yang mengarah ke Sempur ya, yang berarti di depan Istana Bogor, ini juga masih cukup lancar dan ada beberapa petugas tentunya yang membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Kita bergeser ke kawasan simpang Tajur Kota Bogor yang terpantau ramai lancar, pendengar. Kalau diperhatikan dari CCTV BSW atau Bogor Smartwatch, memang lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga ada beberapa angkutan umum lainnya ya, seperti angkot ataupun bus gitu ya. Kemudian juga ada kendaraan angkutan lainnya, pendengar.

Selanjutnya di simpang arah Dramaga, kondisi arus lalu lintas kalau Dramaga yang biasanya macet gitu ya, ternyata pagi hari ini masih cukup kondusif, masih cukup lancar gitu ya. Jadi tidak khawatir untuk Anda harus berdesak-desakan untuk kendaraan atau mengantri gitu ya, karena pagi hari ini masih cukup kondusif untuk arus lalu lintas. Yang terakhir, kita akan coba pantau bagaimana di kawasan Simpang Yasmin, pendengar. Di pagi hari ini, menit 53 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, kondisi arus lalu lintas juga masih cukup kondusif ya, masih lancar, didominasi kendaraan roda 2 kalau dari pantauan CCTV yang terlihat, dan kendaraan-kendaraan pun tertib untuk menunggu gilirannya. Jadi karena di persimpangan tentu ada traffic light, ada lampu merah, dan para kendaraan memang berbaris ataupun mengantri dengan rapih tanpa adanya pelanggaran arus lalu lintas. Baik, itu dia pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari beberapa kawasan Kota Bogor, pendengar. Semoga membantu Anda yang akan berangkat ya menuju titik-titik tersebut, melintasi titik-titik ini, dan nantikan informasi-informasi lainnya. Jangan lupa untuk Anda yang berkendara, tetap mematuhi aturan lalu lintas dan jangan melaju di atas batas kecepatan normal.

Baik pendengar, menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak informasi yang akan disampaikan oleh Pro 3 RRI. Dan jangan lewatkan untuk berbagai program lainnya yang akan hadir menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini. Masih bersama Marisa dan juga kru yang bertugas untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam